0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Oh boy.

0: Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

Nah, kita mau masih di 105,5 FM Pro2 teman terbaik kamu dari Kementerian Agama yang menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah di Jakarta ya. Di mana hal ini menjadi acuan untuk menentukan tanggal Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia atau Pro2. Jadi sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah ini sendiri akan digelar hari Minggu ini, besok ya, tepatnya 17 Mei di Jakarta. Dan agenda ini akan membahas hasil pemantauan hilal sekaligus penetapan awal bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriah nih teman Pro2. Nah, dari laman Kemenak ya, sidang isbat sendiri digelar untuk mendiskusikan dan memutuskan keputusan berdasarkan pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah dilakukan di 88 titik yang tersebar di seluruh Indonesia nih teman Pro2. Nah, adapun sidang isbat di hari Minggu besok itu digelar di auditorium Rasiji Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Sedang sidang diawali seminar soal posisi dan penentuan hilal yang dimulai jam 4 sore. Dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan itu meliputi seminar posisi hilal yang disiarkan langsung, laporan hasil rukyat pelaksanaan sidang isbat hingga konferensi pers penetapan hasil sidang. Nah, jadi untuk rangkaian agenda sidang isbat besok ya, teman Pro2 17 Mei, tepatnya 1 Zulhijjah, itu ada sekitar seminar posisi hilal, itu akan disiarkan secara live, laporan hasil rukyat sidang isbat konferensi pers live. Dan sementara dari Badan Riset Inovasi Nasional dan juga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika memperkirakan tidak akan ada perbedaan penentuan waktu Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan insyaallahnya katanya bakal beragam sih teman Pro2 ya, karena memang untuk elongasinya sudah mencukupi katanya. Jadi berdasarkan perhitungan astronomi, kriteria penetapan awal Zulhijjah baik Muhammadiyah, pemerintah, Arab Saudi sama-sama terpenuhi. Jadi perkiraan ya jatuhnya di tanggal 27 Mei. Sementara dari perkiraan BMKG sendiri, memang ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada tanggal 17 Mei itu kisaran di 3,29 derajat di Merauke, Papua, kemudian 6,95 derajat di Sabang Aceh, teman Pro2. Nah, saat itu elongasi geosentris di Indonesia saat matahari terbenam tanggal 17 Mei kisaran 8,91 derajat di Merauke, Papua, sampai dengan 10,62 derajat di Sabang dan Aceh. Perkiraan ini juga menunjukkan ketinggian hilal dan sudut elongasi telah memenuhi syarat dalam kriteria Mabims, minimal ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Hal ini teman Pro2 diartikan bahwa 1 Zulhijjah bakal jatuh di tanggal 18 Mei dan Idul Adha 10 Zulhijjah itu bakal jatuh pada tanggal 27 Mei sebagaimana prediksi Badan Riset Inovasi Nasional ya. Sementara dari Muhammadiyah sendiri memang sudah jauh hari menetapkan awal Ramadan Syawal Zulhijjah untuk 1447 Hijriah, penetapannya berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Itu dia tahun Pro2, diperkirakan bakal sama pemerintah Muhammadiyah ataupun Arab Saudi ya, untuk tanggal 27 jatuh Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ayo teman Pro2, itu dia informasi yang sudah aku kasih untuk kamu. Nanti kita bakal kasih kamu beberapa lagu pilihan dan juga lagu-lagu untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus ya.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Times Padas. Oh, pagi teman bro 2. Ini masih dingin gitu teman bro 2. Belum ada matahari. Saking belum ada mataharinya, mungkin kamu masih narik selimut sambil dengerin bro 2 ya. It's okay, tapi enggak apa-apa. Teman bro 2, yang penting kamu dengerin kita. Bukan cuma di terestrial, tapi kamu juga dengerin kita di RR digital deh. Kalau lewat headset, mau bawa-bawa headset mungkin agak ribet ya, teman bro 2 ya. Juga mungkin agak bikin pendengaran kita kalau sering-sering denger musik pakai headphone, denger radio pakai headphone jadi terganggu. Ya mendingan kamu dengerin kita lewat RRI Digital. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store mu atau Pro 2. Nah, ini kita punya info juga nih dari pemerintah yang menutup sementara kunjungan wisata ke Kampung Adat Wairebo, destinasi ikonik di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur ya, yang dikenal sebagai desa di atas awan nih tuh Pro 2. Keputusan ini diambil otoritas setelah hujan deras selama sepekan terakhir yang memicu longsor menutup total jalur pendakian utama menuju situs warisan budaya dunia. Jadi tumpukan tanah, bebatuan, material longsor sekarang nimbun sepanjang jalur setapak akses menuju desa di atas awan yang sama sekali enggak bisa dilewati. Jadi seluruh rute pendakian berubah menjadi licin ya. Karena tadi hujan, cuaca ekstrim ya. Kemarin kayak kemarin, padahal pagi-pagi perasaan gak ada hujan ya. Terus tiba-tiba sekitar malaman ya, malam hujan ya, lumayan bisa bikin licin jalan ya. Jadi hati-hati aja karena tanahnya bisa berlumpur, struktur tanahnya jadi labil. Apalagi untuk pendakian ya, beresiko bagi siapa aja yang memaksakan diri untuk mendaki. Ya, enggak usah, musim begini enggak jelas hujannya, enggak tahu ya. Harusnya kan kita udah masuk musim kemarau atau perdue ya. Tapi karena cuaca yang ekstrim dan tidak jelas seperti musim pancaroba, peralihan ya, ibarat peralihan seperti ini, memang kita tidak bisa memprediksinya ya perdue. Jadi situasinya juga semakin diperburuk karena cuaca ekstrim yang berlangsung ya. Ada angin kencang yang bisa menumbangkan pepohonan di sepanjang hutan yang lebat. Dan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Manggarai Alusius Jebarul juga menegaskan penutupan ini langkah antisipasi mereka, pencegahan mereka yang mengutamakan keselamatan ya. Karena nyawa itu cuma satu, kalau udah meninggal ya gak bisa hidup lagi. Kita bukan kucing yang punya 9 nyawa atau 2 ya. Jadi pemerintah daerah gak mau ngambil resiko pastinya yang bisa membahayakan nyawa pengunjung ataupun warga setempat ya. Tunda dulu perjalanan ke Wairebo atau desa di atas awan karena jalurnya tertutup longsor, belum bisa dilewati, kondisi jalurnya cukup berbahaya, licin dan tidak stabil, terjadi potensi hujan, pohon tumbang juga bisa, karena prioritas orang yang berkunjung adalah hak mereka, prioritas mereka teman perdua ya. Jadi Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo juga membenarkan bahwa kondisi di lapangan masih tergolong kritis. Jadi dampak hujan deras yang bukan cuma menimbun jalan ya, tapi hujan deras juga bisa membuat struktur tanah di sepanjang rute menjadi lemah dan tidak aman. Nah, selain saat ini menunjukkan tertutup material longsor ya, jalur pendakiannya licin, risiko tinggi bagi pendaki, ditambah cuaca buruk dan angin kencang, ancaman pohon tumbang di sepanjang hutan juga pastinya ada. Jadi mereka sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah, aparat, pelaku usaha wisata agar informasi ini tersebar luas ya. Ini penting biar gak ada wisatawan yang datang tanpa tahu kondisi sebenarnya terus kejebak dan susah. Ujung-ujungnya yang susah, ya susah balik lagi, bakal nanggung lagi untuk BPBD-nya segala macamnya. Kemudian berdasarkan informasi yang diterima saat ini ya, gabungan yang terdiri dari pemerintah dan warga adat terus memantau perkembangan cuaca juga kestabilan tanah di lokasi Pro 2 akibat angin kencang, hujan ekstrim yang juga bisa berimbas pada lingkungan. Makanya dari itu kita harus menjaga lingkungan juga sih, bukan cuman pemerintah aja yang boleh menjaga ya, tapi kita sebagai masyarakat juga bisa mendukung pencegahan untuk pemeliharaan lingkungan. Maksudnya jangan sampai kita buang sampah. Kemudian pohon-pohon yang sudah besar jangan dipakai kayunya ya untuk furniture, walaupun memang kelihatan bagus ya, tapi kita butuh pohon itu untuk menjaga ekosistem kita teman-teman pro 2 ya.
Nanti kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi kita mau berdua di sepeda. Sepeda. Selamat pagi tuh berdua. Sekarang di segmen kita yang berbeda ya, di Your Explore. Informasi di Instagram ini yang lagi hits banget sampai jam 9 ya. Kita bakal kasih kamu Your Explore di sepeda. Dia masih bersama aku Rima nih tuh berdua. Di mana ini besok ya, terutama ya dari Badan Pengawas Obat Makanan ada aturan baru. Peraturan BPOM nomor 5 2026 yang mengatur skema baru penjualan obat-obatan di hypermarket, supermarket, minimarket mulai besok tanggal 2. Official resmi ya. Nah, jadi lewat aturannya ini BPOM ngizinin para karyawan supermarket, minimarket, hypermarket untuk ikut mengelola dan mengawasi obat-obatan tertentu. Namun harus mendapatkan pelatihan khusus. Nah, jadi pelatihannya paling lambat mulai pertengahan Oktober, di mana kepala BPOM ya menekan peraturan di tanggal 13 Maret kemarin. Pengelolaan obat di retail modern jadi wajib menyesuaikan ketentuan baru selambat-lambatnya 17 Oktober. Oh, kirain 17 Mei. Ternyata Oktober. Selama. Itu kan butuh penyesuaian aturan baru ya. Nah, ini sudah tercantum dalam pasal 24-25 di peraturannya tentang ketentuan peralihan ya. Bagi yang market-market deh, entah itu supermarket, minimarket, hypermarket, wajib menyesuaikan paling lambat 17 Oktober ini. Sudah ada juga nomor ketentuannya ya, dari pemerintah terkait untuk penetapannya ini, kegiatan pengelolaan obatnya seperti kayak penyerahan toko obat kepada supermarket, minimarket, hypermarket yang wajib menyesuaikan paling lambat 17 Oktober. Dan lewat pasal 21 BPOM melarang fasilitas lain di luar unit farmasi, farmasi melakukan kegiatan peracikan dan pengapasan kembali obat. Jadi enggak boleh ya yang selain farmasi, harus unit farmasi sendiri yang melakukan pengemasan peracikan obat. Kalau ada pelanggaran, tentunya pasti ada sanksi administrasi, termasuk rekomendasi pencabutan perizinan usaha kepada kementerian lembaga pemerintah daerah yang menerbitkan. Jadi BPOM bisa memberikan peringatan denda, bahkan ya peringatan keras penghentian kegiatan, di mana sebelum penerbitan aturannya ada beberapa keberatan dari sejumlah kelompok tenaga farmasi karena mereka keberatan ya aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan serta berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker. Nah, salah satu yang memprotes ini adalah aliansi atau perkumpulan farmasi Indonesia Bersatu. Jadi di akun Instagram mereka ya, mereka Farmasi Indonesia Bersatu menyatakan menolak undangan desiminasi yang digelar BPOM terkait peraturan BPOM nomor 5 tahun 2024 di bulan Mei tanggal 4 tepatnya ya, karena bertentangan dengan undang-undang katanya. Bahkan teman Pro 2 ya, dalam pernyataan resminya mereka menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka adalah bentuk penolakan terhadap substansi kebijakan yang dinilai menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Ya, pastinya dalam setiap kebijakan akan ada pro dan kontra ya, teman pro dua ya. Jadi ini lagi heboh banget sih, di mana farmasi mereka, unit mereka untuk menolak hadiri undangan sosialisasi per BPOM. Jadi sebelumnya konferensi pers di hari Senin 4 Mei kemarin ya adalah untuk mengisi kekosongan pengaturan yang selama ini terjadi di fasilitas non kefarmasian. Jadi sebenarnya ini harus BPOM harus mengatur sesuatu yang dulunya belum diatur, makanya dibuat aturan untuk memastikan obat yang sampai ke masyarakat itu sudah diracik oleh tenaga ahli farmasi yang profesional, dipastikan juga khasiatnya, identitasnya, dan juga dijamin kualitasnya. Jadi pengawasannya cuma fokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian kayak apotek ya. Sementara untuk di fasilitas lain belum punya aturan yang jelas, karena itu pihaknya akan menelurkan aturan-aturan untuk menghapus area yang tidak
jelas ya. Jadi kalau ada toko-toko yang jualan toko obat ya, dalam implementasinya pihaknya juga bakal berikan bagaimana sih panduan teknisnya bagi pelaku usaha retail modern gitu yang jualan obat-obatan juga. Nah, jadi salah satu poin dari aturan ini adalah kewajiban adanya tenaga terlatih di fasilitas penjualan obat. Ya, walaupun bukan dari profesi apoteker, petugas tersebut wajib terlebih dahulu untuk ikut pelatihan khusus. Dan selain dari pelaksanaan tugas pengelolaan obat harus dibawa supervisi dari apoteker di distribusi center, hypermarket, supermarket, minimarket, dibawa supervisi target farmasi di toko obat ya. Nggak harus ada apoteker, cuman harus ada tenaga yang terlatih. Jadi mereka harus bagaimana cara penyimpanan obat yang benar, penempatan di etalase, kemudian cek kabel kadar luarsa obatnya itu. Kadang-kadang kan kalau sudah ditaruh di toko ya, ada yang luput dari tanggal kadar expirednya gitu ya. Izin edarnya bagaimana, kemasannya bagaimana, labelnya sudah jelas atau tidak. Dan BPOM juga menegaskan bahwa hanya obat bebas dan obat terbatas yang boleh dijual di fasilitas tertentu. Ibaratnya obat generik ya. Obat generik itu seperti apa? Obat generik itu seperti yang biasa kamu konsumsi apa sih? Kayak apa gitu ya. Nah, kalau kayak D gitu kan ada macam-macam nih obat generik yang umum yang biasa kita jual dan konsumsi gitu, yang ada di TV-TV iklannya. Nah, begitulah. Kalau disebutin nanti kita disuruh promo lagi ya, jangan ya. Jadi menurut kamu bagaimanakah kebijakan dari pemerintah terkait tentang BPOM ini sendiri? Tapi memang benar sih, kalaupun obat generik yang beredar di masyarakat itu pastinya harus dengan legal biar terbaca khasiatnya, oh ini tanggal kadaluarsanya tidak lewat ya. Memang harus rutin-rutin dicek karena obatnya masuk ke dalam tubuh tuh umur 2 ya. Oke, buat kamu juga yang pengen ikutan gabung bersama kita untuk seru-seruan request lagu mungkin ya, langsung aja WhatsApp kita boleh tahu umur 2 di 0812 7722 1055. Ini dari kakak Zulia di Jakarta yang lagi dengar kita juga lewat RRI Digital. Pagi kak, pagi juga, pagi banget udah bangun ya. Padahal hari libur loh, weekend loh, harusnya tidur lagi, gemes banget. Cuacanya lagi mendung begini, mendingan tidur deh. Enak tidur sambil dengerin Pro 2, aduh dengerin suara merduku gitu ya, malah makin ngantuk adanya. Jangan khawatir, lagunya bakal aku kasih yang ngebeat-ngebeat banget. Kak Zulia, ini mau request lagu dari Angie ya, dengan Remuk, yang salamnya buat kakak penyanyi aja. Jakarta gimana kondisi cuaca, aman ya? Apakah hujan juga, mendung atau cerah? Kalau di sini ya seputaran sungai liat cuacanya mendung banget ya. Dari Zulia di Jakarta buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Iya deh, happy weekend deh buat kakak Julia Zulia ya, yang ada di Jakarta. Buat yang lain juga kita kirim-kirim salam deh buat teman-teman Pro 2 yang selalu dengarkan kita di 105,5 FM-nya, terutama juga di RRI Digitalnya dong.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

22 kubur aja dengerin lagu terbaru dari Juicy Luis dengan Gurun Hujan. Ya, ini lagu lewat Gurun Hujan. Gurun Hujan, unik ya judulnya. Kira-kira apa maknanya sih tuh 22? Jadi kalau lewat Gurun Hujan nih mereka masih merangkai kata gitu ya, untuk mempertahankan ciri khas mereka, yang mana uniknya kehilangan menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi lagu ini bukan cuma soal cerita cinta yang terlalu dramatis ya, tapi justru kuat karena membahas perasaan memikirkan seseorang yang belum tentu bisa ditemui lagi. Oke, jadi buat kamu yang suka sama lagu ini, cus langsung didownloadin aja lagu terbaru dari Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Ya kalau si Juicy Luisi bermain kata-kata ya, namanya juga musisi ya, pasti kreatif sih dalam menciptakan lagu. Dan itu prosesnya juga proses kreatif yang kita harus sebagai penikmat musik kita dukung aja untuk musisi-musisi Indonesia terus maju dan berkembang, teman Pro2. Dan kita masih di segmen Your Explore is Padas. Selamat pagi teman Pro2. Kamu udah bangun belum? Udah bangun tapi masih mageran, males mandi ya, pagi-pagi dingin. Siapa yang belum mandi? Aku udah mandi. Di pagi-pagi nemenin kamu nih teman Pro2 ya. Ini kalau dilihat-lihat teman Pro2, kalau kita pakai handphone tuh kan biasanya ada kartu SIM-nya. Nah, ini dari Kementerian Komunikasi Digital merespon penerbitan SIM card ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Aduh, ada-ada aja ya zaman sekarang ya. Jadi Komdigi menyebutkan registrasi SIM card pakai nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga itu punya cerah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi. Nah, hal ini didorong lahirnya aturan terbaru registrasi SIM card dengan biometrik. Nah, jadi Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyebutkan hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan digital kayak scam call, penipuan online, spoofing, smishing, swipe fraud, ya social engineering sampai penyalahgunaan OTP. Iya sih, ngeri banget sih. Aku pernah ada masuk OTP gitu ya. Gara-gara mau dijebol nih akunnya nih. Aku gak tahu gara-gara apa ya, tapi yang pasti kita jangan pernah ngeklik link apapun yang dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal. Sekalipun ada orang yang nelfon, itu jangan, nomor yang gak dikenal ya. Kalau memang penting pasti dia bisa bikin pesan melalui WhatsApp ataupun melalui SMS ya, kalau gak penting. Kalau gak penting ya udah biarin aja, jangan di call back, jangan ditelepon balik tuh. Karena zaman sekarang ngeri banget ya penipuan, kasus phishingnya untuk penipuannya di mana bergantung pada anonimitas nomor. Jadi pelaku kejahatan cyber hitungannya ini ya, digital memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, menipu, pindah nomor ketika terdeteksi. Dan ini yang membuat kejahatan digital terus berulang untuk modus operandinya, nomor DMO-nya. Jadi sulit ditelusuri dan merugikan masyarakat dalam skala besar ya. Ya, jadi penerbitan SIM card ilegal tidak dikenal dalam tata kelola penyelenggaraan seluler karena operator wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif ya. Nah, jadi dalam kasus yang terungkap di Polda Jawa Timur, ini ada kasus di Jawa Timur, pelaku adalah oknum perseorangan yang mencuri identitas milik orang lain. Kok bisa? Karena kita masih menggunakan KTP dan nomor kartu keluarga. Jadi mereka bisa menemukan celah. Celah itu ya, mencuri identitas orang lain untuk keperluan aktivasi SIM card secara ilegal dengan menggunakan yang tadi, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga milik orang lain tanpa hak, tanpa izin bahkan ya. Pelaku praktik ini dikenakan pasal 51 JO 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya. Jadi pasal 55 dan KUHP 56, ancaman hukuman penjara maksimal berapa? 12 tahun. Dan atau denda 12 miliar. Iya kalau ketahuan gimana gitu ya. Bahkan ini tuh produk sindikat pencurian data SIM card kode ATP dibekuk ya. Itu ada sekitar 25.000 data yang bocor. 25.000 itu di Jawa Timur yang ngebongkar praktik penyalahgunaan data pribadi skala besar untuk penerbitan ribuan SIM card ilegal dari Direktorat Reserse Cyber.
di Polda Jawa Timur ya. Jadi ribuan kartu seluler yang udah digunakan untuk produksi kode one time password OTP yang kemudian dijual ilegal ya. Modusnya ini penyelidik itu mengendus adanya keterlibatan oknum provider seluler. Nah, kalau udah kerjasama sama provider seluler, sudahlah begitu ya. Puluhan ribu kartu SIM yang digunakan tuh berasal dari operator resmi. Resmi, garis bawahi ya, resmi, operator resmi, provider resmi yang ternyata aktif memakai identitas orang lain secara massal. Duh, ngeri banget. Ya. Yeah. Salah satu operator seluler nih ya, XL Smart mengatakan pihaknya menyesalkan penyalahgunaan layanan telekomunikasi oleh oknum tertentu dalam kasusnya ini. Pihaknya mendukung kooperatif ya dalam setiap proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membuat terangnya perkara ini, teman-teman Pro 2 ya. Ngeri banget, ngeri, karena digital memang memudahkan kita ya dalam mencari, menemukan, mengakses informasi, tapi di satu sisi kadang-kadang ada celah-celah yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan cyber ini untuk bisa mencuri data pribadi kita, teman berdua. Nah, sebelumnya Polda Jawa Timur juga menggunakan data mereka gitu ya. Mereka kerjasama pastinya gimana ya, pokoknya polisian yang pada tahu ya, penyalahgunaan data pribadi skala besar ini untuk penertiban SIM card ilegal, yang kemudian kasus ini bermula dari temuan aktivitas mencurigakan sebuah situs web yang bernama FastSIM. Nah, jadi situs ini menjual aktivasi kode OTP dengan harga miring tanpa perlu kartu fisik. Jadi sekitar April 2026 nih, baru 2 bulan yang lalu ya. April bulan kemarin, ini bulan Mei. Aku pikir ini bulan Juni tuh Pro 2 ya. Jadi baru bulan kemarin itu ditemukan sama mereka ada aktivitas mencurigakan gitu ya. Website yang menjual akses OTP SIM card dengan harga yang murah banget katanya nih. Secara teknis komplotannya mereka melakukan kejahatan dengan memanfaatkan perangkat bernama modem pool, mesin yang mampu menampung puluhan sampai ratusan SIM card sekaligus untuk dikendalikan melalui komputer. Jadi pelaku-pelaku yang dulu registrasi ribuan kartu SIM secara massal ini pakai identitas orang lain yang dicuri melalui bantuan skrip atau aplikasi tertentu. Jadi setelah aktif SIM cardnya tidak dijual fisiknya, melainkan hanya dimanfaatkan kemampuannya untuk menerima SMS aktivasi secara otomatis. Kode OTP dalam pesan itulah yang kemudian dijual melalui website FastSIM-nya. Nah, jadi kalau ada pembeli yang membutuhkan registrasi akun media sosial atau aplikasi belanja pakai kode OTP, nama pribadi, langsung komplotan ini mengirimkan kode verifikasi OTP yang muncul di SIM ilegal kepada pelanggan. Ada buktinya, sekitar 33 unit modem pool, 11 laptop, 25.400 SIM card yang telah teregistrasi secara ilegal. Aduh, serem sih, serem banget. Bahkan dalam pengungkapannya ini, Tumor Pro 2 penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan oknum tadi yang kita jelasin, provider seluler ya. Katanya mereka kerjasama. Kartu-kartu yang berasal nih ya, kita spill tipis-tipis, Tumor Pro 2 ya, dalam praktik ilegalnya adalah XL dan Indosat. Duh, untuk aku gak pakai itu sih. Jadi data yang digunakan registrasi SIM card diduga bukan hanya milik masyarakat, tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Ternyata bukan cuma di Jawa Timur, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Sekitar 25.600 teman Pro 2 untuk SIM card ilegalnya untuk kode OTP ini menurut aku sangat penting ya. Karena segala hal kita terhubung dengan internet ya. Kita menggunakan internet untuk mengakses informasi

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

gitu, perlu sampai di sini perjumpaan kita di pada Your Explore ya. Karena nanti jam 9 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Music Planner ya. Stay tune terus ya, aku Ibu Pemit undur diri. Terus bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman produs, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman produs. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Produs di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: kita. Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah terus, saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 ya, kalau
0: CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Okay.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Puncaknya
0: itu sih ya. Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya. Memutuskan karena sendiri. Benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, mm-hmm. depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lu gak profesional deh.
0: Kalau lu mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Ya, Sumpah Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana,
2: okay,
0: tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang
0: okay.
2: di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
0: Iya, iya.
1: 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh,
2: saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Bener.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin nggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Iya,
0: benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Jadi doa
0: buat
2: saya.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Pambun, perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar.
1: Ya.
0: Orang baru nih gitu kan.
2: Orang baru.
0: Iya. Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Wah, wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak, rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Nggak tahu, spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau nggak jadi narsum di acaraku, bilang gitu.
0: Okay.
2: Musicpreneur. Okay. Mau. Tak kira kan kasih linknya, aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: ngobrol. Udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin, apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live
1: Indonesia.
2: Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goc.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat Motor Way. Kamu teman Pro 2, selamat siang. Kali ini ditemenin sama Jessica nih ya, di santai siangnya nih teman Pro 2. Dan untuk santai siang kita dibuka dengan segmen Pro 2 Hits List nih. Buat teman-teman yang mau request lagu Indonesia bisa banget ya bareng sama Jessica di sini. Langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Atau kamu pengen isi langsung di Instagram kita di @rriprodua Sungai Liat juga bisa banget ya teman Produa ya. Langsung aja drop lagu Indonesia yang mau kamu dengerin bareng gitu ya sama teman-teman Produa lainnya nih yang sedang mendengarkan kita nih di 105,5 FM. Dan teman Produa ini juga udah masuk requestan dari Mas Yanto yang mau request lagu dari Leto Sebening Senja. Dan juga Mas Yanto info ini cuacanya memang sedikit mendung gitu ya, tapi ada cerah juga, benar di sini juga seperti itu ya. Tadi sempat hujan rintik-rintik gerimis tipis gitu ya Mas Yanto ya di jalur 2, tapi aman banget ya sekarang, udah terang benderang banget gitu ya. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Request Indonesia Pro 2 Hits List. Langsung aja ini Leto Sebening Senja.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah 1 tujuan.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tadi udah dengerin lagu-lagu requestan nih dari teman-teman di Instagram dan juga lagu requestan dari Mas Yanto di Raskin. Ada lagu dari Leto, Sebening Senja, Lyodra Pura-Pura, terus juga ada lagu featuringnya Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan teman Pro 2, ini juga masih ditunggu ya requestan kamu nih ya di 08127722 1055. Langsung aja nih, nanti bakal Jessica puterin ya teman Pro 2 ya lagu requestan kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang mau request Indonesia juga bisa loh, selain di WhatsApp kita, langsung aja ke Instagram kita @rriPro2SungaiLiat. Dan teman Pro 2, ini langsung aja nih ada requestan dari yang udah masuk nih ya di WhatsApp kita. Ada dari Kak Vera yang mau request lagu dari Yofi and Duno Misal. Dan ada juga nih lagu requestan dari Kak Dia yang mau request lagu Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Siap, nanti bakal kita langsung puterin juga ya. Dan ada requestan juga dari Kak Pai yang mau request lagu dari Adera Melewatkanmu. Dan langsung aja yuk kita dengerin bersama Yofi and Duno Misal.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih Pro 2 Hits List nih bareng sama Jessica untuk segmen Request Indonesia ya. Tadi udah banyak nih ya lagu-lagu requestan yang kita puterin nih teman Pro 2. Dan masih ada beberapa lagu lagi nih yang dari Instagram juga nih bakal kita puterin juga ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nih aku mau kasih informasi di Pro 2 Hits List kita nih teman Pro 2. Ada musisi Dikta pada Jumat lalu merilis extended play atau EP yang bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital teman Pro 2. Dan judulnya Unapologetic ini dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan Dikta lewat EP terbarunya. Dan EP itu juga dikatakan memiliki nuansa yang berbeda dari karya-karya Dikta sebelumnya dalam hal musikalitas, pendekatan lirik dan emosi yang dibangun. Lalu lagu-lagu dalam EP-nya sendiri, lirik dan ceritanya banyak terinspirasi dari kehidupan pribadi Dikta nih teman Pro 2. Termasuk kisah hidupnya, hubungannya dengan keluarga dan refleksi pribadinya teman Pro 2. Dan ada beberapa lagu nih dalam EP terbarunya, Dikta juga menghadirkan warna musik yang selama ini ingin dia eksplorasi tapi belum bisa diwujudkan nih teman Pro 2. Dan lagu dari EP Unapologetic ini terdiri dari Stop Bilang Iya, Aku Mau Kita, terus juga ada yang ketiga Kita Cari Cara, terus yang keempat ada Papa Tenang Saja, dan yang kelima ada Hujan, serta yang terakhir ada Godaan-Godaan nih teman Pro 2. Dan lagu utama yang berjudul Stop Bilang Iya ini dimaksudkan sebagai pengingat bagi mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain agar berani memprioritaskan diri sendiri, berani berkata tidak teman Pro 2. Kalau iya terus ya capek ya gitu. Bener banget gitu ya teman Pro 2. Dan Dikta sendiri sepanjang tahun ini akan hanya merilis satu lagu ya teman Pro 2. Selanjutnya ia ingin aktif merilis single secara berkala dan membuat album penuh setelah

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

105,5 FM Pro 2 RRI, sudah lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di penghujung nih segmen dari Pro 2 Hits List Request Indonesia nih. Dan buat teman Pro 2, kita masih tunggu nih buat requestan yang lagu-lagu manca nih ya teman Pro 2 ya, bersama dengan Jessica. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, sungai nih ya teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sulelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Pro 2 Hits List edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan kali ini kita berada di segmen selanjutnya, yakni request mancanegara. Dan buat teman Pro 2 langsung aja yuk ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 untuk request mancanegaranya ya. Langsung aja nanti bakal aku puterin nih teman Pro 2. Dan selanjutnya juga kalau kamu mau request di Instagram juga bisa banget nih, langsung aja ke Instagram kita di @rriprodua_sungailiat. Dan ini juga udah masuk nih requestan dari Kak Pai yang mau request lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Langsung aja kita puterin The One That Got Away by Katy Perry.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi kita udah dengerin nih ya, lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di kita, baik dari WhatsApp dan juga dari Instagram nih teman Pro 2. Dan tadi juga ada lagu dari Eminem Venom yang di request dari Mas Yanto di Raskin nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih aku bakal puterin lagu requestan dari Kak James yang mau request lagu Bon Jovi Always nih teman Pro 2. Maka langsung aja yuk kita dengerin bersama Bon Jovi Always.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunggalia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Dan tadi juga kita udah dengerin lagu requestan dari teman-teman di Instagram nih, teman Pro 2. Ada lagu dari Lenny, You, dan juga ada requestan lagu dari Kak Iren, Blackpink Jam nih, yang baru aja kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini Pro 2 Hits List-nya aku bakal infoin salah satu berita menarik nih teman Pro 2. Hadir dari Hype Entertainment bersama dengan Govan Records yang resmi memperkenalkan girl group global terbaru mereka, yakni Saint Satin, yang dijadwalkan debut pada 20 Mei 2026. Dan grup beranggotakan 4 member yang terdiri dari Emily dari Amerika Serikat, Samara dari Brazil, Lexi dari Swedia, dan Sakura dari Jepang nih teman Pro 2. Dan sebelum debut resmi mereka, lebih dulu membawakan single perdananya, yakni Party Before The Party, teman Pro 2, secara live dalam sebuah siaran televisi Jepang nih. Album debut mereka, yakni Shining Star, juga akan dirilis pada hari yang sama dengan debut grup, dan tepat tanggal 20 Mei 2026 mendatang teman Pro 2. Saint Satin sendiri juga menjadi proyek kolaborasi kedua antara Hype Entertainment dan juga Govan Records setelah pembentukan Cat's Eye pada tahun 2024 lalu. Grup ini dibentuk melalui program audisi World Scout The Final Piece, yang termasuk Sakura yang terpilih dari lebih dari 14.000 peserta asal Jepang. Wah, keren banget nih teman Pro 2. Dan berbeda dari format K-pop tradisional yang biasanya berpusat di Korea Selatan, Saint Satin dirancang sebagai grup dengan representasi global yang lebih luas lewat keberagaman bahasa dan latar budaya para membernya. Hype juga menjelaskan bahwa nama Saint Satin memadukan citra kuat karismatik dari kata Saint yang dengan sisi lembut dan elegan dari kata satin, teman Pro 2. Dan bersamaan dengan pengumuman grup tersebut, Hype juga memperkenalkan visi perusahaan terbaru mereka yang kini semakin menekankan perpaduan musik dan teknologi. Dan perusahaan menyatakan ingin berkembang menjadi platform hiburan global berbasis musik dan teknologi, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih imersif bagi penggemar melalui layanan dan konten mereka. Dan strategi ini juga merupakan bagian dari arah baru Hype 2.0 yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2024 silam. Dengan fokus utama pada bisnis musik, platform, dan teknologi untuk memperluas pengalaman fandom secara global, teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran nih, yuk kita dengerin bareng yuk lagu dari Saint Satin, Party Before the Party.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Langsung 5,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Radio tadi kita udah muterin ya semua lagu requestan baik dari Instagram dan juga WhatsApp nih. Baik lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara ya teman Radio ya. Dan buat kamu tetap tenang aja ya teman Radio ya. Aku masih nemenin kamu nih ya. Dan terima kasih banyak nih buat kamu yang udah berpartisipasi nih di dalam Produa Hits List nih dari jam 10 tadi. Dan teman Produa ini juga sebagai penutup dari Produa Hits List ada lagu dari Billie Eilish, White Flower.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Rp105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 sekarang bersama dengan Jessica nih di segmen Muda Kreatif Santai Siang kita nih, teman Pro 2. Dan untuk Muda Kreatif kita pada siang hari ini, kita bakal bahas tentang UMKM nih, teman Pro 2. Siapa nih yang suka banget menjadi penglaris UMKM gitu ya. Dan teman Pradua, sekarang kita bahas tentang peluang usaha kuliner di tahun ini ya. Ya mungkin ini bisa menjadi ladang cuan kamu nih, teman Pradua, yang pastinya juga inovatif dan juga sehat nih. Apalagi kalau bahas kuliner-kuliner sehat nih, sekarang banyak banget ya yang nyari ya, teman Pradua ya. Sekarang nih Gen Z nih lebih suka makan-makanan yang sehat, terus juga melakukan aktivitas yang bisa ya, bikin sehat kayak olahraga gitu ya, teman Pradua ya. Nah, mungkin kuliner sehat ini juga bisa jadi ladang usaha kamu ya, teman-teman Pradua ya. Nah, salah satunya nih, dunia kuliner memang gak pernah sepi ya, tetapi hanya mereka yang peka terhadap perubahan tren nih yang bisa bertahan dan berkembang. Dan sepanjang tahun 2025 kemarin aja menandai lonjakan besar dalam minat konsumen terhadap makanan sehat, praktis, dan juga pastinya penuh nilai tambah. Ini bukan sekedar soal rasa doang ya, teman Pradua ya, tapi juga tentang lifestyle atau gaya hidup yang berkelanjutan dan pengalaman unik yang ditawarkan setiap produk makanan yang ada gitu. Nah, buat kamu nih teman Pradua ya, yang ingin masuk ke industri kuliner dengan strategi yang cerdas, nih aku punya 6 peluang usaha kuliner yang mungkin bisa bertahan gitu ya di tahun 2026 ini kalau kamu mau mulai dulu gitu, teman Pradua. Dan setiap peluang ini dirancang menjawab kebutuhan pasar saat ini ya, sekaligus juga menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang, teman Pradua. Dan untuk usaha yang pertama nih yang mungkin bisa banget kamu coba ya, adalah catering sehat, catering makanan sehat harian dan mingguan nih, teman Pradua. Biasanya catering kayak gini nih menyediakan menu seimbang gizi yang dirancang untuk diet harian, kebugaran, atau kebutuhan medis khusus nih, teman Pradua. Dan menargetkan pekerja kantoran, keluarga yang sibuk, atau individu yang peduli dengan lifestyle gitu ya, teman Pradua ya, lifestyle yang hidup sehat gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau kamu juga mau bahas, mau mencoba catering makanan sehat nih, kamu bisa menjajaki menunya nih yang bisa di custom gitu ya, teman Pradua, pastinya dengan rendah kalori, tinggi protein, rendah garam, dan bebas gluten nih, teman Pradua, yang pastinya ini dijamin sehatnya ya kalau itu ya. Dan mungkin juga bisa kamu buat dengan sistem pengantaran terjadwal dan tepat waktu nih, menjadi nilai tambah yang pastinya dicari oleh para pelanggan, dan cocok banget dimulai dari dapur rumahan dengan model langganan yang bisa dikembangin gitu, teman Pradua. Dan sekarang kan yang namanya media sosial nih bisa membantu banget ya, semuanya serba cepat dan serba ada gitu, teman Pradua. Makanya mungkin kalau kamu udah mulai jualan kayak gini, ini bisa banget kamu promosiin gitu ya di media sosial gitu sebagai strategi pemasarannya. Nah, teman Pradua masih bersama dengan Jessica ya, kita masih bahas juga nih untuk Yang kedua ya, yakni tips buat kamu yang pengen buka peluang usaha nih teman Pro 2. Tadi kan udah catering makanan sehat. Nah sekarang minumannya nih teman Pro 2. Biasanya kalau kamu pengen bikin usaha minuman kesehatan dan fungsional nih, kamu bisa jadi menyajikan minuman yang tidak hanya menyegarkan tapi juga memiliki manfaat kesehatan seperti detox, imunitas, atau juga energi teman Pro 2. Contoh produknya nih misalnya jamu, smoothies, atau infused water, teh herbal, kombucha gitu ya teman Pro 2, yang pastinya ini memang sehat gitu ya buat tubuh gitu. Dan kamu juga bisa banget untuk menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan menonjolkan klaim kesehatan berbasis data atau studi ringan gitu teman Pro 2. Coba deh kamu cari atau kamu baca-baca studi-studi gitu ya teman Pro 2 yang memang menginformasikan tentang minuman apa yang bisa detox gitu misal, atau mungkin anti aging gitu teman Pro 2 gitu. Nah itu bisa banget ya kamu jadiin peluang usaha kamu nih. Dan pastinya desain kemasan yang modern dan informatif ini juga pastinya jadi kunci menarik perhatian konsumen nih teman Pro 2. Serta potensinya kalau kamu dijual di online itu juga bisa, terus juga di toko kesehatan, coffee shop dengan konsep health bar gitu teman-teman Pro 2 itu juga cocok banget gitu buat kamu jajaki gitu. Dan masih bersama dengan aku ya Jessica ya, kita masih membahas tentang ini ya UMKM yang mungkin bisa kamu jajaki gitu ya ketika kamu mau berusaha untuk jadi wirausaha gitu ya teman Pro 2 ya, itu bisa banget nih teman Pro 2. Dan sekarang kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Juicy Luicy featuring Adrian Khalif, Sialan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di 105,5-nya nih ya. Dan sekarang kita di segmen Muda Kreatif UMKM ya, dengan topik peluang usaha kuliner, teman. Dan pastinya kalau kita udah ngomongin kuliner sehat ya, mungkin kalau kita juga mungkin kalau kamu gak siap gitu ya untuk ngebuat catering, terus juga gak siap dengan menyiapkan minuman ya teman Pro 2, ada peluang lain nih buat kamu bisa membuat peluang usaha kuliner sehat gitu ya teman Pro 2, adalah frozen food siap saji yang berkualitas nih teman Pro 2, dan menyediakan makanan beku yang tinggal dipanaskan sebelum dimakan gitu ya. Ini pastinya juga menjadi peluang usaha yang oke banget gitu ya teman Pro 2. Biasanya genzi-genzi nih udah mulai usaha kayak gini nih. Nah biasanya mereka juga ngerasain karena biasanya kan kalau kita masak sendiri tuh kadang harus ribet dengan waktu, ribet dengan tenaga gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau udah ada frozen food yang siap saji gitu ya, tinggal dipanasin aja, pastinya ini lebih efisien gitu. Nah teman Pro 2, biasanya target konsumen dari peluang usaha ini adalah keluarga, terus juga pekerja, mahasiswa, hingga masyarakat banyak ya teman Pro 2, karena ini sangat berguna banget gitu. Jujur aja sering nih ya kita dapetin gitu ya, makanan yang lebih sering di frozenin gitu ya teman Pro 2, dibanding makanan yang udah siap saji gitu ya, atau mungkin makanan yang langsung kita makan harus kita masak dulu tuh kadang perlu banget tenaga gitu ya. Tapi sekarang udah ada teknologi namanya frozen food ya, yang udah memudahkan gitu. Nah mungkin kalau kamu pengen buka usaha kayak gini, ini juga merupakan ladang yang bagus nih teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, menawarkan menunya ini boleh banget kamu bisa pilih, apakah menu Indonesia atau menu Asia, menu Western gitu ya, dengan porsi individu atau juga porsi keluarga gitu. Dan dibutuhkan sistem pembekuan juga nih teman Pro 2. Jadi kayak kamu mungkin butuh kulkas atau mungkin juga butuh pendingin gitu ya teman Pro 2, supaya kamu bisa ngejaga dagangan kamu gitu ya, tetap dengan rasanya, teksturnya itu tetap terjaga gitu. Dan pemasarannya juga bisa banget kamu melalui e-commerce, reseller, atau kemitraan dengan minimarket nih teman Pro 2. Udah oke banget kan. Nah makanya mungkin kalau kamu berniat gitu ya usaha frozen food, ini juga merupakan usaha yang mungkin patut banget untuk kamu coba gitu ya. Itu tadi yang ketiga ya teman Pro 2, setelah yang pertama catering makanan sehat, yang kedua minuman sehat, terus yang ketiga ini frozen food siap saji dengan kualitas yang sehat gitu ya. Dan yang keempat nih teman Pro 2, yang gak kalah oke juga nih, adalah artisanal bakery dan juga kue custom. Menjual produk bakery dengan kualitas premium dan sentuhan personal seperti sordo, croissant, terus juga kue ulang tahun gitu ya teman Pro 2. Ini juga merupakan Gen Z abis gitu ya. Banyak banget nih Gen Z yang mulai tertarik dalam dunia perbakingan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan biasanya mereka juga membuatnya ini dalam jumlah yang terbatas dengan teknik khusus dan bahan alami tanpa pengawet. Nah kalau kamu belum bisa gitu ya, atau mungkin kamu belum bisa untuk membuat cake gitu ya teman Pro 2, sekarang udah banyak banget loh tutorial-tutorial, dan juga mungkin banyak banget juga nih kayak kursusnya gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya dengan baking gitu, kamu bisa banget untuk coba ikutan kursus atau mungkin lihat tutorial yang ada di media sosial ya, karena banyak banget dan biasanya ditunjukin dengan cara yang mudah dan supaya orang-orang ini bisa ngikutin gitu teman Pro 2. Nah pastinya nih artisanal bakery dan juga kue custom ini menarik minat segmen konsumen yang
menghargai detail, terus juga penampilan dan rasa yang otentik nih. Visual produk yang menarik secara estetika ini juga penting banget ya untuk bakery dan juga kue custom kayak gini ya teman berdua, untuk kepentingan promosi di media sosial. Dan biasanya nih kalau artisanal bakery gini, potensi jualannya itu secara pre-order atau mungkin marketplace dan juga toko offline gitu ya teman Pradua. Jadi mungkin kalau kamu ada keinginan gitu ya buat coba nge-bakery gitu ya teman Pradua, bisa banget dimulai dari rumah dulu atau mungkin secara marketplace dulu ya teman Pradua, baru deh kamu bisa bikin toko offline-nya gitu. Dan teman Pradua masih bersama dengan Jessica nih, aku bakal puterin dulu nih lagu Run featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di segmen Muda Kreatif UMKM nih teman Pro 2. Dan kita masih membahas peluang usaha kuliner sehat gitu ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas tentang catering makanan, minuman kesehatan, dan juga frozen food serta artisanal bakery nih teman Pro 2. Untuk yang kelima nih, kamu bisa banget untuk memulai usaha bumbu dan saus instan rasa autentik teman Pro 2. Kalau kamu suka bikin masakan gitu ya, terus menurut orang-orang masakan kamu enak nih teman Pro 2, bisa banget nih kamu cobain untuk membuat bumbu dasar atau saus instan dengan resep otentik khas daerah atau keluarga kamu. Nah, fokusnya pada rasa yang otentik, kualitas bahannya, serta kemudahan penggunaannya nih teman Pro 2. Target pasarnya mencakup ibu rumah tangga, anak kos, terus juga pastinya hingga bisnis restoran juga nih teman Pro 2. Nah, produk yang harus dilaksanakan nih teman Pro 2 atau kamu jual nih bisa berbasis yang agak panjang gitu ya. Karena harus disimpan gitu ya teman Pro 2 dengan baik gitu. Umur simpannya tuh harus yang baik juga, dan pastinya kemasannya ini juga harus informatif dan punya izin edar gitu ya. Bisa kamu jualan ini ke toko retail, e-commerce, hingga pasar ekspor gitu. Dan pastinya kalau ngomongin Gen Z ya, anak muda ya, kita pasti banyak banget yang pengen peluang usahanya ini tentang coffee shop gitu ya teman Pro 2, yang pastinya unik-unik gitu. Menawarkan kopi speciality dengan biji kualitas tertinggi, ini bisa jadi peluang usaha kamu. Konsepnya bisa dikombinasikan dengan yang kamu suka, atau mungkin yang lagi vintage-vintage gitu, yang lagi happening banget gak sih teman-teman berdua. Dan suasananya, tempatnya ini harus yang cozy, yang nyaman gitu ya. Pastinya interiornya juga bisa jadi nilai jual tambahan gitu. Dan teman berdua, itu tadi ya 5 peluang usaha kuliner ya, mungkin bisa banget kamu coba untuk eksekusi gitu ya, buat jadi mungkin ladang cuan kamu nih ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya di jam 1, teknik tips olahraga. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih, kita masuk di teknik tips olahraga. Dan kembali lagi di RRI Pro 2 Sungai Liat, kita di segmen santai siang nih teman Pro 2. Gimana nih siang hari kamu? Pastinya di hari Sabtu ini aku harap kamu menikmati weekend kamu. Sebenarnya long weekend ya teman Pro 2 ya, karena udah dari Kamis lalu nih udah banyak yang libur nih. Dan teman Pro 2, semoga kamu baik-baik aja juga ya. Hati-hati yang lagi di jalan, hati-hati. Terus juga jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas juga ya teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan Jessica, aku kali ini mau bahas tentang tips olahraga nih. Kira-kira olahraga apa ya teman Pro 2 ya? Olahraganya adalah salah satu olahraga yang bisa dibilang olahraga kekuatan nih ya teman Pro 2, karenanya ini diperlukan tubuh juga yang bugar gitu ya, karena ini adalah olahraga MMA atau Mixed Martial Arts nih teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas di sini lebih ke fokus teknik-teknik dasarnya, dan juga pastinya ini bisa banget nih buat jadi latihan kebugaran yang seru dan juga menantang buat kamu. Dan dalam MMA sendiri ternyata punya banyak teknik loh teman Pro 2. Mulai dari berbagai cabang bela diri seperti boxing, kickboxing, terus juga ada jiu-jitsu, judo gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang, buat pemula teknik dasarnya ini tetap aman dan juga dipelajari untuk olahraga dan kebugaran gitu ya. Nah, teknik pertama yang dikenal adalah jab and cross dalam boxing teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin jab adalah pukulan yang lurus menggunakan tangan depan, sedangkan cross menggunakan tangan bagian belakang dengan tenaga yang lebih kuat. Nah, gerakan ini bagus untuk melatih koordinasi tangan, kecepatan, dan kekuatan bahu kamu. Nah, selain itu ada teknik footwork atau langkah kaki nih teman Pro 2. Kalau dalam MMA, gerakan kaki ini sangat penting supaya tubuh kamu ini tetap seimbang dan juga lincah gitu ya. Bahkan saat latihan berlangsung, langkah kanan, kiri sederhana ini bisa membantu melatih lebih rileks dan juga stamina juga ya teman Pro 2 ya. Nah, di sini juga bisa memainkan kaki kamu supaya lebih refleksnya tuh lebih dapet gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang tendangan ya teman Pro 2, pastinya kalau di MMA itu juga ada nih namanya teknik front kick atau tendangan ke depan. Teknik ini melatih kekuatan otot, kaki, dan keseimbangan tubuh. Tapi untuk olahraga harian cukup lakukan perlahan dan fokus pada gerak teknik geraknya ya, bukan pada kekuatan tendangannya teman Pro 2. Menariknya nih, banyak gym sekarang yang menyediakan kelas MMA fitness yang fokus pada gerakan olahraga tanpa kontak fisik secara penuh. Jadi lebih aman nih buat pemula ataupun anak muda yang ingin hidup lebih aktif gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, informasinya juga nih bahwa dunia MMA saat ini sedang menyoroti rencana laga besar antara Ronda Rousey dan juga Gina Carano yang disebut-sebut akan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti nih para penggemar bela diri dunia seluruh bela diri wanita dunia teman Pro 2. Jadi ternyata teknik dasar dari MMA sendiri bukan cuma buat bertanding ya, tapi juga bisa jadi cara olahraga yang efektif dan juga menyenangkan teman Pro 2. Dan nanti aku masih membahas juga tentang teknik-teknik dalam latihan MMA ya. Maka dari itu tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih bersama dengan Jessica di 105,5-nya. Dan kita masih juga membahas tentang segmen kita pada siang hari ini, yakni teknik dasar olahraga, dan kita bahas topiknya adalah olahraga MMA nih teman Pro 2. Nah, selain teknik pukulan dan juga tendangan ya, MMA ini juga punya teknik yang disebut grappling nih teman Pro 2. Grappling adalah teknik mengunci, menjatuhkan atau mengontrol lawan tanpa harus memukul terus-menerus nih teman Pro 2. Teknik ini banyak dipengaruhi oleh wrestling dan juga Brazilian Jiu-Jitsu ya teman Pro 2. Nah, salah satu teknik paling dasar dari grappling adalah takedown atau menjatuhkan lawan. Dan dalam latihan kebugaran, gerakan ini biasa dimodifikasi menjadi latihan kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh nih. Kemudian selanjutnya nih ada teknik sprawl nih teman Pro 2 atau gerakan bertahan saat lawan mencoba untuk menjatuhkan kita. Teknik ini bagus banget nih untuk melatih refleks dan juga kekuatan tubuh bagian bawah. Biasanya gerakan ini juga cepat dan cukup menguras stamina teman Pro 2. Biasanya ini juga bisa dibilang defense-nya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, ada juga teknik ground control nih, di mana teknik ini bisa menjaga posisi tubuh tetap stabil saat berada di bawah atau di atas lawan kamu. Nah, dalam latihan biasa teknik ini membantu melatih otot inti atau core muscle kamu nih teman Pro 2 supaya tubuh lebih kuat dan juga stabil. Tapi yang paling penting ya dari MMA sebenarnya adalah kontrol emosi nih teman Pro 2, karena atlet MMA ini harus bisa tenang meskipun berada dalam tekanan gitu. Jadi latihan MMA ini juga identik dengan latihan fokus dan juga disiplin mental gitu teman Pro 2. Menjelang pertandingan besar nih ya teman Pro 2, salah satunya yakni pertandingan antara Ronda Rousey dan Gina Carano. Ini banyak penggemar yang penasaran nih, apakah pengalaman panjang dari keduanya nih teman Pro 2, dari Ronda Rousey dan juga kekuatan strikingnya milik Gina ini akan siapa yang lebih dominan gitu ya di arena nanti gitu. Nah, kita langsung aja ya nanti ya waktu, kalau gak salah sih hari Minggu besok nih teman Pro 2 waktu Indonesia ya, ini di tandingannya ini di siarkan gitu ya teman Pro 2. Makanya kita penasaran juga nih kira-kira siapa ya antara Ronda Rousey dan juga Gina Carano, siapa nih yang bakal menang gitu teman Pro 2. Dan dari sini juga kita bisa ngelihat ya bahwa MMA ini bukan olahraga asal keras gitu ya, tapi kombinasi strategi, teknik dan juga pengendalian diri itu paling penting. Dan juga salah satunya juga mental ya teman Pro 2, yang gimana mental ini tetap harus dijaga emosinya juga teman Pro 2 ya, jangan sampai emosi sebelah mata aja gitu ya. Nah, teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya kita ya teman Pro 2, bersama-sama kita bahas juga nih teknik dasar olahraga yakni teknik dasar MMA nih selanjutnya. Tapi kita tunggu dulu nih lagu yang akan lewat berikut ini ya, ada Lovey, Mad Woman.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bareng sama Jessica nih, kita di akhir segmen tips olahraga nih teman Pro 2. Dan kita juga lagi bahas topik kita pada siang hari ini, yakni teknik olahraga MMA teman Pro 2. Nah, setiap atlet MMA ini biasanya punya teknik andalan masing-masing ya. Nah, teknik ini sering jadi inspirasi latihan olahraga modern yang sekarang banyak digemari anak muda gitu. Nah, misalnya aja Ronda Rousey ini yang dikenal sebagai teknik armbar nih teman Pro 2, yaitu teknik kuncian tangan dari judo dan jiu-jitsu yang pernah membuatnya mendominasi dunia MMA wanita teman Pro 2. Dan teknik ini juga membutuhkan kecepatan, akurasi, dan timing yang pas gitu ya. Nah, sementara itu dari Gina Carano sendiri yang dikenal dengan kemampuan strikingnya atau serangan berdirinya ini seperti kombinasi pukulan dan tendangan yang cepat sama Pro 2. Teknik striking ini melatih kekuatan tubuh bagian atas sekaligus juga stamina kamu gitu ya teman Pro 2. Nah, dari teknik-teknik MMA yang tadi nih kita bahas nih, ada beberapa hal yang bisa diterapkan nih teman Pro 2 dalam olahraga sehari-hari. Pertama, latihan yang konsisten, sedikit demi sedikit lebih penting ya daripada langsung terus berat gitu teman Pro 2. Dan yang kedua adalah fokus pada teknik gerakan yang benar supaya tubuh kamu gak mudah cedera gitu ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk menjaga pola makan dan waktu istirahat yang cukup teman Pro 2. Nah, saat ini olahraga berbasis combat fitness ini memang makin populer ya karena dianggap lebih seru dan tidak monoton. Banyak anak muda yang memilih untuk ikutan boxing workout, cardio kickboxing, bahkan sampai MMA fitness untuk menjaga tubuh tetap sehat sekaligus juga melepas stres teman Pro 2. Jadi stress release gitu ya. Nah, yang menarik nih, olahraga seperti MMA juga mengajarkan rasa percaya diri dan sportivitas nih. Karena pada akhirnya tujuan utama olahraga bukan sekedar menang atau kalah, tapi menjaga kesehatan tubuh dan mental agar tetap positif. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, tetap semangat ya dalam berolahraga gitu, dalam hidup sehat gitu ya. Dan siapa tahu nih dari hobi olahraga hari ini bisa muncul atlet-atlet hebat Indonesia di masa depan gitu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, nanti ya kita di jam 2 siang nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Indonesia Top 20 Lokal. Jadi lagunya siapa ya kira-kira ya yang mendapati posisi nomor 1 nih teman Pro 2, pastinya penasaran gitu ya kira-kira lagu siapa nih. Tapi kita puterin dulu nih lagu dari Lenny, Finish Me.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Indonesia Top 20.
1: Rp105,5 FM Pro2 RRI Sungai Ria Toban, terbaik kamu. Teman Pro2 bareng sama Jessica nih. Kita akan mengikuti bersama nih Indonesia Top 20 Lokal. Dan untuk langsung aja nih di posisi ke-20 chart Indonesia terbaik pada hari ini, ada dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Dan lagu ini juga merupakan lagu soundtrack dari Dilan nih teman-teman Pro2, Dilan ITB nih teman Pro2. Dan inilah kita dengerin bersama ya, lagu dari Ariel, Dulu Kita Masih Remaja.

Dan untuk di posisi ke-19 ada lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu Nuka ini sudah berada di chart terbaik Indonesia dalam 8 minggu nih teman Pro 2. Meskipun pada hari ini lagu dari Nuka ini turun nih dari posisi ke-14 menuju ke posisi 19, tapi lagu ini masih menjadi favorit dari banyak orang. Maka inilah Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Dan di posisi ke-18 kita ada lagu dari Salf Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan lagu ini tepat ya berada di urutan ke-18 top chart Indonesia terbaik dan sudah bertahan selama 8 minggu. Meskipun turun nih dari posisi 6 nih teman Pro 2, drastis banget ya. Tapi lagu ini juga sempat menjadi top 3 nih di lagu Indonesia terbaik. Maka inilah Salf Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Dan di posisi ke-17 dari top Indonesia terbaik nih teman Pro 2 ada lagu dari Nona yakni Rollerblade. Dan teman Pro 2 lagu ini masuk di new entry ya dan langsung masuk ke posisi 17 tertingginya nih. Dan langsung aja ini dia Rollerblade Nona.
1: Rollerblade, udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

Dan untuk di posisi ke-16 top 20 Indonesia ada lagu dari Itgi Taf nih, lagu terbarunya yakni Mungkin di Depan Buram, Tamam Pradua. Lagu ini masih masuk selama satu minggu ya, jadi new entry banget gitu ya Tamam Pradua. Dan maka dari itu kita dengerin bersama yuk lagu dari Itgi Taf, Mungkin di Depan Buram.

Dan di posisi ke-15 ada lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi, teman Pro 2. Dan lagu dari Judika ini menempati posisi tertingginya di posisi ke-15 setelah naik dari posisi 18 nih ya pada kesempatan lalu nih, teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengisi 2 minggu nih di tanggal lagu chart Indonesia terbaik. Dan inilah Judika, Sakit Tak Bertepi.

Dan di posisi ke-14 ada lagu dari Teddy Aditya Sombar, teman Produa. Dan lagu ini naik nih dari posisi 17 nih pada kesempatan lalu dan sekarang di posisi ke-14. Dan sudah berada di chart Indonesia terbaik di selama 3 minggu nih. Ini dia Teddy Aditya Sombar.

Dan di posisi ke-13 nih ada lagu si cantik nih teman Broadway, ada lagu dari Gea Indrawari, 1000 kali. Nah, lagu ini sudah bertahan selama 11 minggu loh di chart lagu Indonesia. Dan meskipun turun ya lagu ini ya dari posisi 9 menuju posisi 13, tapi Gea Indrawari 1000 kali berada di posisi ke-4 nih, pernah menjadi posisi tertinggi ke-4 di top Indonesia terbaik Indonesia. Dan teman Pro 2, inilah 1000 kali Gea Indrawari.

Di posisi ke-12 lagu Indonesia terbaik ada lagu dari Yofi Widianto dan juga Kim serta Neida Tama Pradua. Kini berada di posisi ke-12 setelah turun dari posisi 7 nih. Dan lagu ini juga sudah berada selama 6 minggu di tangga lagu Indonesia. Jadi inilah kini Yofi Widianto, Kim dan Neida.

Dan di posisi ke-11 ada lagu dari Farel Hilal, Keliling nih teman Pradua. Dan lagu ini sudah berada di chart Indonesia terbaik di posisi ke-8 nih, meskipun turun ya dari ke posisi 11 pada minggu ini teman Pradua. Dan inilah lagu dari Farel Hilal, Keliling.

Dan inilah lagu top Indonesia terbaik, top 10 nih teman Pradua. Langsung ada lagu dari Perunggu Gemilang nih. Dan meskipun sempat tersingkir ya dari tangga lagu Indonesia terbaik, kali ini Gemilang kembali lagi nih ya, menuju re-entry-nya tangga lagu Indonesia terbaik dan sudah masuk ke posisi ke-10 nih teman Pradua. Dan inilah lagu dari Perunggu Gemilang.

Di posisi ke-9 nih Teman Pro 2 ada lagu dari Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan lagu ini langsung new entry ya, langsung posisi ke-9 meskipun baru 1 minggu di tangga lagu Indonesia. Maka inilah Ariel dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

Dan di posisi ke-8 ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan meskipun lagu ini turun ya pada minggu lalu dari posisi 5 ke posisi 8 nih teman Pradua, dan lagu ini masih stay banget ya di chart lagu Indonesia terbaik. Buktinya aja udah 14 minggu nih di tangga lagu Indonesia. Maka dari itu inilah lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Di posisi ketujuh nih ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Taman Pradua. Meskipun lagu ini sempat tersingkir juga nih dari tangga lagu Indonesia, tapi membuktikan nih bahwa Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, kembali lagi atau re-entry nih di tangga lagu Indonesia terbaik. Dan maka dari itu inilah lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kita

Di posisi ke-6 nih ada lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan lagu ini juga naik nih dari posisi ke-13 menuju posisi 6 nih pada minggu ini Taman Pradua. Meskipun baru 2 minggu nih di tangga lagu Indonesia. Dan inilah lagu Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang.

Dan di posisi kelima top 20 Indonesia ada lagu dari Sesi Potret, yakni Enau dan juga Ari Lasmana nih. Dan lagu ini naik lagi nih ke posisi kelima, sebelumnya turun di posisi 10 nih teman Pradua. Meskipun lagu ini juga sudah berada di top 20 Indonesia selama 14 minggu. Dan inilah Sesi Potret, Enau dan Ari Lasmana.

Dan untuk tanggal lagu Indonesia terbaik nomor 4 pada kesempatan minggu ini Teman Pradua ada lagu dari Bernadia Rabunjauh. Dan lagu dari Bernadia Rabunjauh ini juga menunjukkan bahwa Bernadia nih ya lagunya masih berada di top 20 Indonesia nih. Tadi juga ada lagu dari Bernadia ya kita buat menyenangkan. Terus di posisi keempatnya ada lagu dari Bernadia lagi Rabunjauh. Meskipun sempat turun ya di posisi tertingginya yakni ketiga ke posisi keempat nih pada minggu ini. Tapi lagu ini juga tetap kokoh ya di posisi teratas nih dari top 20 Indonesia. Dan Teman Pradua inilah lagu dari Bernadia Rabunjauh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiga, tiga, tiga.
2: Dan di posisi ketiga lagu top Indonesia terbaik nih Tama Pradua, ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan lagu ini juga berada di posisi ketiganya tertinggi nih selama 3 minggu berada di chart Indonesia terbaik dan sempat naik nih dari posisi keempat menuju 3 nih Tama Pradua. Dan buat kamu juga nih yang berada di jalan, hati-hati di jalan ya Tama Pradua ya. Karena di daerah, terpantau ya di daerah Sungai Liat nih, khususnya di jalan Ahmad Yani Jalur 2 nih, udah hujan deras nih Taman Pradua. Jadi buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati, stay safe ya. Dan juga pastinya pelan-pelan aja teman-teman Pradua, karena jarak pandang nih semakin menipis ya. Nih hujannya juga agak deras nih Taman Pradua pastinya. Dan buat kamu, kita langsung dengerin aja nih lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini nomor dan 2. Ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Dan di posisi kedua top chart Indonesia terbaik pada minggu ini, teman Pro 2, ada lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. Dan ini juga tetap berada di posisi kedua ya, setelah berminggu-minggu nih teman Pro 2. Dan ini juga lagunya sudah bertahan selama 5 minggu nih di chart lagu Indonesia terbaik. Dan inilah Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penen palak kone mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai ditanya.

Dan inilah lagu terbaik Indonesia Top 20 pada minggu ini, teman Pro2. Ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Dan lagu ini juga berada di posisi tertingginya ke-1 nih selama 6 minggu nih, teman Pro2. Dan langsung aja yuk kita dengerin bareng nih lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Dan sekaligus juga nih aku bakal pamitan nih sama teman-teman Pro2 yang udah setia banget nih bersama dengan kita ya di RRI Pro2 Sungai Diat. Dan langsung aja ini dia NPD, Sempurnanya Aku.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menyebutkan kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman melalui fasilitasi promosi internasional. Salah satunya dengan pengembangan jejaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, hingga penguatan ekosistem perfilman di daerah. Ia menegaskan bahwa perfilman menjadi salah satu instrumen penting diplomasi budaya Indonesia. Film dinilai mampu memperkenalkan identitas, nilai, serta keberagaman budaya Indonesia pada masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia. Dalam ajang film Cannes 2026, Indonesia mengirimkan 4 film pendek. Salah satu keterlibatan penting adalah dari Mini Niko Film Week atau MFW yang berpartisipasi dalam program bergengsi sinema The Main. Direktur Miniko Edo Wulia mengatakan keterlibatan tersebut menjadi kesempatan strategis bagi film Indonesia. Menurutnya ajang itu membuka peluang untuk terus membawa karya sineas Indonesia tampil di panggung dunia. Miniko hadir secara resmi dalam program Short Film Corner atau SFC dan Renders Voice Industry Cinema The Main. Program yang berarti bioskop masa depan ini merupakan inisiatif Festival Cannes sejak 2023. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penen palak kone mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok dateng bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
5: Wow.
4: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa sampai
6: kota di udara kita bersama. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Sungguh teman terbaik kamu, Arin is here, teman pro 2 ya. Kali ini bareng Anin di sore ceria teman pro 2 ya. Kali ini kita di segmen International Top 20 Lokal teman pro 2. Ini di posisi ke 20 kita ada Noah Kahan dengan Doors.

Dan di posisi ke-18 kita Noah Kahan lagi nomor 2. Ya, ini kali ini judulnya The Great Divide nih, yang dirilis 2026. Jadi ini lagu baru nomor 2 ya.

Dan balik lagi nih ke country vibes-nya tempura dua. Ini adalah dari Luke Combs dengan Sleepless in a Hotel Room yang dirilis tahun ini ya, 2026.

Dan di posisi ke-15 kita nih ada the one and only ya Bruno Mars dengan Risk It All.

Dan kali ini di posisi ke-12 dan 11 kita ada Justin Bieber dengan Daisies-nya ya. Dan ini yang ke-11 ini the one and only juga Hendrix ya dengan Golden.

Di posisi ke-10 kita ini ada lagi, ada lagu yang lagi hits-hitsnya Tom Rodo. Ini dari Tame Impala nih featuring Jenny dengan Dracula.

Dan 8 kita nih ada Kehlani ya dengan Folded. Ini gak sah nih kalau gak ada Kehlani Folded ya. Dan di nomor 8 kita ada Ella Langley featuring Morgan Wallen nih, nomor 2 ya, I Can't Love You Anymore. Ini lagu baru nih dari Ella Langley ya, si Ratu Country kita.

0: lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane.
1: Teman Broadway di posisi ke-7 kita ada Alex Warren nih dengan Ordinary. Ini pasti kamu udah gak asing lagi nih sama lagu Alex Warren Ordinary. Ini pasti setiap hari pasti kamu denger lagu ini ya.

Dan di posisi kelima kita nih ada Bruno Mars lagi ya, kali ini dengan I Just Might. Ini lagu rilisan 2026 juga tahun 2022 ya, di album yang sama. Ini The Romance.

Posisi ketiga kita ini ada pendatang baru ya dari Olivia Rodrigo nih. Ini lagu yang lagi hangat-hangatnya juga nih. Ada dengan Drop Dead-nya.

Ini di posisi kedua kita nih, Back With Ella Langley ya. Ini lagu country vibes miliknya, ini judulnya Be Her nih. Ini lagu yang rilis tahun 2026 juga ya. Dan pastinya Ella Langley ini memiliki lagu terbanyak di top 20 internasional lokal kita nomor 2 ya.

dan juara ini atau top 1 di international top 20 lokal kita ini ada Ella Ling Lee ya dengan Choosing Texas.

Dan buat Pempro 2, dimanapun kamu berada, ya ini di pantauan Hani di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Jalan 2 Sungai Lenet ini terpantau hujan Pempro 2, ya ini sejuk sekali. Dan buat kamu yang lagi di jalan, pokoknya stay safe ya, stay healthy dan stay happy. Karena juga stay safe karena di jalan pasti licin sekali ya, buat kamu yang baru mau keluar naik motor atau mungkin sekarang lagi berkendara naik mobil nih, pokoknya stay safe ya. Pastinya Hani akan nemenin kamu nih sampai pukul 8 nanti ya Tempro 2 ya, di Pro 2 RS Sungai Liatnya. Coming up next, kita akan ada sore ceria belajar Sumba nih dari RRI Pro 2 Jambi ya, dengan host kamu Arta nih. Dan pastinya nanti narasumbernya akan ada cowok-cowok ya. Apa nih, cowok-cowok siapa nih? Pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman-teman terbaik Pro 2 Jambi, sore ini jangan cuma rebahan aja ya, karena ada energi positif yang bakal nemenin kamu di sore ceria belajar Sumba.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
0: Oke, tahun Pro 2 sore ceria belajar Sumba siaran spesial banget disiarkan serentak di Pro 2 Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu sampai dengan Sungai Liat, dan juga yang pastinya live YouTube di RRI Jambi Net. Kamu juga bisa nonton langsung tahun Pro 2 untuk di live YouTube RRI Jambi Net di sore hari ini. Terus bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Yang pastinya sore ceria belajar Sumba siap menemani sore kamu, jadi semangat, inspiratif, dan pastinya penuh vibes anak muda prestasi. Dan kita bakal ngobrol seru bareng teman tamu yang kece banget dari Satuan Brimob Polda Jambi, yang ternyata gak cuma keren dalam tugas, tapi juga berprestasi di bidang olahraga. Ada Bribda Rifki Fakran Almas, personil Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang sukses meraih juara 1 alias medali emas ya di kejuaraan pencaksilat Piala Dadempom 2 Jesse Ginjai Championship 2 Jambi 2026. Juga tahun Pro 2 Jambi ada Bribda Ardiansa, personil Kompi 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang ternyata berhasil membawa pulang emas di nomor 4x100 meter umum putra pada kejuaraan Athletics Sumatera Open Championship 2026. Dan obrolan seru ini juga tahun Pro 2 bakal didampingi ada Pasimin Yon A Pelopor Ibda Agus, yang siap berbagi cerita inspiratif, semangat, dan pastinya teman Pro 2 motivasi buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Pokoknya siap-siap dengan Pro 2 ya, dapetin cerita perjuangan mereka, semangat pantang menyerah mereka, sampai tipsnya gimana menjaga konsistensi dari generasi muda berprestasi. Tetap stay tune di sore ceria belajar Sumba, cuma di RRI Pro 2. Oke, langsung aja ya tahun Pro 2. Kita

0: Oke, nah ini tukang produk luar biasa ya. Tukang produk ini agak susah nyuliknya ya. Oke deh. Nah, sebelum kita bantu tukang produk nih, boleh nih deh kita kasih kabar dulu. Gimana kabarnya di sore hari ini kalian bertiga nih? Kabarnya?
1: Halo, kabar kami bertiga.
0: Iya. Yeah.
1: Baik-baik saja dan tetap semangat untuk Radio RRI Pro 2 FM.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih. Oke, siap gak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang?
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap. Seru-seruan.
2: Selalu siap.
0: Oke. Mungkin biasa di lapangan ya. Biasa dengan pistol gitu ya. Sekarang mau gak mau ya harus di radio gitu ya. Agak-agak nervous gak sih?
1: Iya.
0: Oke, sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong masing-masing dikasih ya dari Ida Agus dulu nih, greeting khas buat teman terbaik Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang. Silakan.
1: Harus tetap semangat dengan anak-anak muda sekarang untuk meraih prestasinya. Kejar terus prestasi, tetap optimis.
0: Oke, nah sekarang lanjut ke Bribda Rifki.
3: Halo Pro 2, izin menyampaikan tetap semangat untuk menjalankan prestasi, tetap sebagai anak muda tetap semangat ya, tidak loyo.
0: Oke, nggak boleh lesu ya.
3: Tidak boleh lesu.
0: Lemes. Oke, lanjut lagi sekarang ke Bribda Ardiansa.
4: Halo, halo teman-teman Pro 2. Kata-kata hari ini yaitu tetap semangat dan fokus. Intinya karir di masa depan itu kamulah yang menentukan.
0: Yeah. Kamu yang menentukan, itu sangat luar biasa. Yeah. Nah, kalau disuruh nih mendeskripsikan diri, pakai 3 kata ala anak muda zaman sekarang, kira-kira apa? Dari Bribda Ardiansa dulu deh, kita rolling.
4: Tiga kata. Disiplin, savek, and reactions.
0: Mantap. Sekarang lanjut lagi Bribda Rifki nih, Rifki.
3: Ya, untuk anak muda di luar sana, tiga kata dari saya.
0: Iya. Yeah.
3: Siap, nekat, berangkat.
0: Woi, mantap. Lanjut sekarang Ida Agus nih, silakan. Ida Agus, tiga kata buat anak-anak muda di zaman sekarang ini.
1: Apa? Tetap bertawakal, tetap sehat, dan harus semangat.
0: Oke, itu tadi udah opening dari mereka ya, Tuan Pro 2. Ada Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, juga Ida Agus, Tuan Pro 2. Nah, sekarang kita beralih dulu nih, izin ya, Ida Agus, ke Rifki dulu nih, kita bakal ngobrol nih. Nah, Tuan Pro 2, sebelumnya kita ngucapin selamat juga nih, Tuan Pro 2, buat Bribda Rifki, sudah meraih medali emas ya, juara 1 di kejuaraan pencaksilat, ialah Dandem POM 2, Segincai Kepensif, 2 Jambi 2006. Nah, gimana rasanya waktu nama Bribda Rifki diumumkan jadi juara 1?
3: Ya, mungkin rasanya sangat bangga kepada diri saya sendiri sebagai mewakili diri saya, yang kedua orang tua saya yang telah berhasil mendidik saya untuk mencapai kesuksesan sampai detik ini. Ada peran penting di dalam kedisiplinan atau keberhasilan kesuksesan terhadap diri saya. Terus setelah itu saya merasa latihan saya tidak sia-sia dalam menjalankan tugas itu berbeda dan melaksanakan kegiatan tugas itu berbeda. Saya bisa membagi waktu dan saya tidak sia-sia dalam membagi waktu.
0: Oke, tapi rasanya tuh kan apalagi waktu pas pertandingan kan didukung sama teman-teman dari personil satuan juga ya.
3: Oh iya, siap.
0: Itu bikin itu bikin kalian buat dari Bribda Rifki itu kayak ngerasa semakin semangat lagi enggak sih adanya teman-teman yang akhirnya mendukung, datang langsung buat memberikan semangat support buat kamu?
3: Ya, itu merasa saya sangat ada sensasi dalam berjuang, apalagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Komandan Kompi 4, itu Doni Erwandi, yang telah memimpin kami dalam melaksanakan supporter. Apalagi ada remajanya juga untuk memimpin kami untuk melaksanakan supporter, yang dimana saya langsung semangat juang yang tetap semangat. Gitu.
0: Oke, berarti yang paling gede itu suaranya dari kalian, berarti ya?
3: Iya, betul.
0: Betul. Oke, nah, Bribda Rifki, dari awal tertarik pencaksilat itu karena apa sih? Terus juga hobi, ikut teman, atau memang sudah jadi passion dari kecil? Boleh ceritain sama teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
3: Oke, saya sedikit cerita. Saya ikut pencaksilat ini dari kecil.
0: Iya.
3: Ya, di mana peran orang tua saya yang kedua-duanya juga atlet atau mantan atlet pencak silat, yang dimana ayah saya mantan atlet pon SEA Games dan orang tua saya juga mantan atlet pon. Ya dimana di situ saya diajak atau untuk melakukan pencak silat, yang dimana kamu akan mendapatkan prestasi. Ya, saya awal dari kecil itu kalau saya berhasil saya akan mendapatkan misalnya rewardnya seperti HP atau segala macam.
0: Iya. Oh itu, jadi adanya reward itu yang bikin ibaratnya jadi semakin semangat lagi buat kamu ya.
3: Betul.
0: Dari kecil, dari umur berapa masih ingat nggak?
3: Itu saya dari SD kelas 4.
0: Dari kelas 4?
3: Iya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, berarti udah bisa silat-silat semua ya. Tapi tidak bisa bersilat lidah.
3: Oh, tidak.
0: Itu kayaknya khusus penyiar doang ya.
3: Iya, betul-betul.
0: Nah, banyak anak muda tuh beda-beda. Kita ibaratnya anak muda sekarang tuh gampang insecure ya. Ibaratnya kayak, ah udah deh nyerah gitu ya. Cepat nyerah. Nah, dalam perjalanan latihan sampai jadi juara, momen tersulit yang pernah dihadapi kamu apa?
3: Ya, setiap kita ingin sukses itu pasti ada kegagalan dulu. Dalam melakukan untuk menghadapi kegagalan, ya kita jangan menyerah. Anggap aja itu sebuah cobaan. Jangan pantang menyerah. Anggap itu adalah pelajaran, bukan berarti kamu harus berhenti. Kamu pelajari kesalahan kamu dan kamu sukseskan, dan kamu pelajari gimana sih salahnya saya. Kalau misalnya salah saya di sini, kita perbaiki.
0: Oke, jadi ibaratnya berbenah dulu ya.
3: Ya,
0: berbenah. Tapi pernah ngalami seperti itu, momen tersulit buat kamu?
3: Ah, pernah. Waktu Poprov tahun 2023 saya kalah mendapatkan juara 2, yang dimana saya ingin sekali mengikuti PON, tapi tidak berhasil karena saya kalah cuma 1 poin. Cuma 1 poin saya kalah di final.
0: Itu 1 poin tapi kayaknya tuh nyesek banget gak ya?
3: Ya itu sampai kepikiran terus, berapa bulan itu kepikiran terus.
0: Ngaruh semua ya Bang?
3: Ngaruh. Itu saya hampir pantang menyerah. Dan mulanya saya pengen menyerah, tidak mau lagi ikuti pencak silat. Tapi saya mempelajari apa kesalahan saya jangan menyerah. Karena disitulah bakat kamu, disitulah keterampilan kamu, dan saya berbenah diri.
0: Oke, ya. Tapi ibaratnya disitu juga yang memberikan support waktu di momen tersulit itu siapa? Ibaratnya membangkitkan lagi, udah kamu gak menyerah. Ibaratnya kan Brida Vicky sempat, ah udah deh aku gak mau silat lagi gitu.
3: Tentunya kepercayaan dari orang-orang terdekat saya, seperti keluarga saya.
0: Oke.
3: Dan juga teman-teman saya waktu di asrama, saya dulu pernah di asrama atlet.
0: Iya.
3: Bahasanya kamu itu cuman tidak fokus. Kalau kamu fokus, kamu latih kefokusan kamu, pasti kamu bakal juara untuk kedepannya. Kamu mempelajari itu, kamu perbaiki kesalahan kamu.
0: Oke. Di situ langsung jadi semangat.
3: Nah, di situ saya langsung jadi semangat. Saya terus latihan, terus latihan, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1 di tahun 2026, walaupun agak lama.
0: Agak lama.
3: Iya.
0: Lamanya nggak terlalu lama banget lah ya.
3: Iya.
0: Sedikit lah ya. Emang berapa lama jedanya? Ada setahun atau lebih?
3: 2023, 3 tahun.
0: 3 tahun lama juga ya?
3: Kemarin pernah mendapatkan juara 1 di Prop tahun 2025 di Desember.
0: Oke, tapi jedanya tersebut ternyata meraih juara juga ya di
3: Kenya.
0: Jadi ada ibaratnya rehat sebentar.
3: Rehat sebentar, iya.
0: Oke, nah kalau tadi momen tersulit yang pernah dihadapi, ada gak sih buat break-break itu kayak ritual atau kebiasaan unik sebelum tanding supaya tetap fokus dan pede? Karena kan biar ada sesuatu yang bikin kamu tuh sebelum bertanding nih, ada hal-hal ibaratnya tuh kayak ritual atau kebiasaan yang unik. Boleh dibagi-bagi sama teman-teman. Karena masing-masing biasanya atlet itu pasti ada ritual mereka. Kalau kamu?
3: Kalau saya, sebelum bertanding saya dengerin musik yang asik, DJ ya. Biar apa? Kita atau refresh.
2: Membakar semangat.
3: Iya, betul.
0: Membakar semangat.
3: Biar otak refresh, jangan tiga kali. Stres itu kita minum. Minum tapi jangan terlalu banyak. Itu karena meredakan saja. Itu saja sih.
0: Oke, berarti dengerin musik itu yang pengaruh ya.
3: Terus doa.
0: Sebelum mendengarin musik berarti doa dulu kan?
3: Iya, betul.
0: Nggak mungkin setelah musik DJ doa. Agak jamping gitu. Oke, tapi benar juga musik itu pengaruh banget ya. Tadi mungkin agak-agak tegang gitu ya. Jadi lebih rileks lagi. Itu kebiasaan unik ya. Jadi kalau misalnya Bribda Rifki nih, Bribda Agus kalau lagi tegang, musiknya jadi kencengin.
3: Betul.
0: Iya kan? Oke, lanjut lagi, aku masih bersama dengan Bribda Rifki. So, menurut Bribda Rifki, apa nilai paling penting dari pencak silat selain soal menang dan kalah?
3: Ya, yang pertama disiplin yang tinggi ya.
0: Iya.
3: Yang nomor satu itu disiplin. Kalau kita latihan disiplin, ya di situ kita bakal meraih kesuksesan. Karena inti dari kesuksesan itu adalah disiplin, yang kedua itu semangat, jangan pantang menyerah, terus itu jangan dengar kata orang lain bahwasannya kamu banyak kurangnya. Kamu tahu sendiri kekurangan kamu apa, kamu bisa mempelajari kekurangan kamu. Gitu. Oke.
0: Pernah emang Bribda Ricky mendapatkan kata-kata ibaratnya orang yang anggap udah apaan sih, pernah gitu ibaratnya kayak menganggap kecil atau anggap sepele gitu?
3: Oh,
0: pernah?
3: Enggak pernah.
0: Oke.
3: Karena apa ya?
0: Masa Brimob udah pakai gini? Oh. Udah tegar gini Brimob udah ada sepele.
3: Enggak. Karena kita jangan takabur.
0: Oke. Okay. Ya. Good, keren. Nah ini dia. Jadi kata ibaratnya kata orang kalau Brimob itu kan sangar ya. Sekarang ternyata Brimob itu humanis, senyumnya cie. Oke, lanjut. So, kalau tadi itu nilai paling penting nih, kan tadi nilai penting dari Pancasila itu adalah menang dan kalah, itu berarti biasa aja berkang ya?
3: Biasa aja.
0: Karena, ibaratnya itu walaupun karena apa?
3: Ya, karena memang setiap pertandingan itu cuma ada dua pilihan, menang atau kalah.
0: Iya.
3: Tapi kamu harus siap untuk mengikuti antara menang atau kalah.
0: Okay.
3: Disitulah disiplin kita selama latihan, apakah kamu berhasil atau tidak, itu sesuai dengan latihan kamu, disiplin kamu, doa kamu, dan usaha kamu.
0: Iya, amin. Jadi di situ ya menang atau kalah ya.
3: Iya.
0: Biar teman-teman juga harus tahu. Ya karena emang dua itu pilihan ya.
3: Iya.
0: Kayak hidup dan mati, bener gak sih?
3: Iya.
0: Oke. Terus kalau boleh flashback nih, Bribda Rifki, siapa sosok yang paling berjasa mendukung perjalanan sampai bisa dapat emas ini?
3: Iya, sosok yang paling penting itu keluarga saya, ibu saya, dan orang tua saya. Saya ini waktu bertanding itu kaki saya masih cedera.
0: Oh, masih cedera?
3: Iya, ankle saya masih cedera.
0: Oke.
3: Okay. Terus orang tua saya tahu saya, nggak apa-apa itu cuma cedera sedikit aja. Tanding saya apa? Pasti abang ini bisa mendapat juara. Abang kan bisa ada kaki kanan, jadi orang tua itu percaya kepada saya gitu.
0: Iya, enak banget ngomong gitu ya.
3: Iya, karena kedua orang tua saya itu petarung sejati memang.
0: Oh, atlet juga.
3: Atlet juga.
0: Oh, pantesan. Yeah. Makanya abang nggak boleh cemen. Baru itu kalau cemen, bener. Yeah. Apa kaki kiri yang bermasalah, kanan ada.
3: Iya, yeah, betul.
0: Cincin doang ya. Oke. Tapi di situ jadi kayak ibarat tuh jadi nggak apa ya, menyek-menyek gitu.
3: Iya,
0: yeah,
3: yeah. Karena itu.
0: Iya. Yeah.
3: Apa kekurangan kamu, disitulah kamu penuhi.
0: Oke.
3: Kita masih ada tangan dan masih ada kaki kanan. Walaupun kita masih ada kekurangan satu, kita gimana cara untuk melengkapi kekurangan kita gitu.
0: Oke, berarti benar-benar luar biasa ya. Padahal cedera kira itu is fine-fine doang gitu ya.
3: Iya, kita aja relax gitu ya, namanya musik kita asikin aja gitu.
0: Tapi gak berasa waktu itu sakitnya?
3: Agak berasa sedikit.
0: Enggak, berasanya setelah menang, setelah selesai atau di saat ini?
3: Oh enggak, setelah menang itu saya langsung pincang itu kaki.
0: Oh,
3: langsung sakit ya? Langsung sakit.
0: Waktu berwaktu bertanding enggak sakit, tapi bagus kakinya ya. Kayaknya pengertian banget ya.
3: Jadi dia bersahabat waktu bertanding.
0: Oke, okay. Nah lanjut nih Bribda Rifki, aku lanjut lagi nih. Kalau flashback yang tadi udah ya, orang tua berarti ya keluarga ya.
3: Iya.
0: Untuk sebagai anggota Brimob sekaligus atlet, gimana cara kamu nih untuk membagi waktu antara tugas dan latihan? Karena jujur ya, apalagi sekarang ini kita kan gak bisa ya jadi sorotan masyarakat ya.
3: Betul.
0: Semuanya aparat, mau ASN gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita ya memang harus memberikan yang terbaik. By the way, gimana cara kamu untuk membagi waktu tugas dan latihan? Ini dia. Bagaimana? Ceritakan. Okay.
3: Saya sedikit cerita pengalaman saya untuk membagi waktu antara dinas dan kegiatan pencaksilat di luar dinas.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, kegiatan dinas kita tetap laksanakan kegiatan dengan maksimal juga ke dalam kedinasan.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, kita kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore ya.
4: Sore.
3: Oke, setelah itu ada waktu untuk 1 jam untuk istirahat karena latihan kita tuh jam 4 sore sampai jam 8 malam. Terus saya pergi ke Padepokan Pencaksilat untuk melaksanakan latihan. Saya latihannya sore.
0: Sore berarti ya, setelah jam 3?
3: Ya, setelah kerja saya istirahat sebentar.
0: Iya.
3: Langsung saya melakukan kegiatan olahraga pencaksilat. Sudah saya selesai latihan, saya pun tetap apel malam sebagai remaja ya, remaja Brimob, saya tetap apel malam. Di sore hari saya melakukan kegiatan teknik, ya melakukan teknik karena di Brimob kita juga lari dari pagi, lari siang, lari malam pun juga. Jadi saya membatatkan diri atau membagi waktu.
0: Iya.
3: Kalau dinas ini pasti kebanyakan itu fisik ya, lari, iya. Lari siang, lari malam. Terus sorenya saya melakukan teknik mandiri atau sesama rekan saya di dalam Pencaksilat. Gitu.
0: Oke. Okay. Baru istirahat.
3: Baru istirahat. Jadi istirahatnya istirahat full.
0: Benar-benar paginya udah apel lagi,
3: iya.
0: Kerja lagi.
3: Iya,
0: itu setiap hari, everyday. Atau misalnya kalau latihan ini hari Minggu spesial buat kamu untuk santai atau gimana?
3: Iya, betul. Jadi saya latihan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi hari Minggu kita fresh, gak ada lagi kegiatan untuk full benar-benar istirahat.
0: Iya, namanya pilihan ya.
3: Iya,
0: hidup itu pilihan ya,
3: enggak? Betul.
0: Benar ya?
3: Betul sekali.
0: Oke. Lanjut. Nah, tadi udah mengulas bagaimana untuk membagi waktunya. So, boleh nih buat Bribda Ricky kasih buat teman-teman terbaik perdua yang lagi berjuang mengejar mimpi atau pesan semangat dari Bribda Ricky buat teman-teman perdua, karena kan ibaratnya bukan cuma kamu ya, banyak anak-anak muda lainnya, para atlet yang lainnya juga, atau mungkin mereka di bidang lain juga, memberikan semangat buat mengejar mimpi buat anak-anak muda Indonesia. Silakan Bribda Ricky.
3: Oke. Untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kamu ingin menggapai sesuatu, kamu terjun di sana, jangan setengah-setengah. Kalau kamu terjun di dalam kegiatan hal yang positif, kamu terjun sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, kamu mempelajari kekurangan kamu dan kamu tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu.
0: Oke. Okay. Tepuk tangan dulu buat Bribda Pakan Almas, teman produa. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih, teman produa. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bribda Rifki, Bribda Ardiasa, dan Ibda Agus. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu teman produa yang lagi dengarkan melalui Produa Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia, dan Palembang. Hai, tetap semangat buat kalian semuanya. Dan selamat sore juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Selamat sore Indonesia, tetap stay tune bersama Produa. Sore ceria, belajar Sumba. Hanya di RRI Produa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Dan pastinya disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Sore Ceria Belajar Sumba, bersama dengan Bribda Rifki, Ardiansa, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kalau tadi udah kita ngobrol seru sama dengan Bribda Rifki, nah sekarang kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Anak muda yang satu ini, kalau soal athletics, kayaknya dia pakarnya ya teman Pro 2. Bukan kayaknya, karena dia udah meraih juara emas. Bayangin 4 kali 100 meter. Lumayan kan, fantastik banget. Siapa yang bisa? Mungkin kalau lari dari kenyataan bisa ya, tapi yang kali ini benar-benar real banget. Oke, kita ngobrol. Ada Bribda Ardiansa. Bribda Ardiansa,
3: halo teman-teman Pro 2.
2: Oke, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Nah, tapi sebelumnya Bribda Ardiansa, kita juga ngucapin dari keluarga besar RRI Pro 2 Jambi, yeah, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang, selamat buat medali emas ya, nomor 4x100 meter umum putra di Athletic Sumatera Open Championship 2006. So gimana sih vibes kemenangan waktu finish di garis akhir itu?
3: Cukup luar biasa. Deg-degan juga waktu tandingnya. Dan rasanya tuh kayak latihan kita yang udah lama berbulan-bulan,
2: yeah,
3: kayak terbayar lunas gitu kan. Saat melihat rekan setim kita itu sampai di garis finish, wah alhamdulillah, langsung kayak teriak gitu.
2: Jadi kayak
3: sangat bahagia dan bangga, terbayar lunas semua atas kerja keras kita selama latihan.
2: Oke, okay. Nah Bribda Ardiansa nih, dari sejak kapan suka dengan namanya olahraga athletics ini? Kan ibaratnya olahraga itu banyak ya, bagi cowok-cowok sukanya kayak sepak bola lah atau gimana. By the way, ini milihnya ke athletics?
3: Kebetulan hampir seluruh cabur bisa ya. Cuman dulunya dari atlet renang, basket, voli, dan terakhir menjadi atlet atletik.
2: Atletik, kenapa? Ya. Beralih, karena kan ibaratnya semuanya dari renang, hampir semua cabang olahraga udah digelutin. Nah kenapa akhirnya jatuhnya atau ibaratnya cintanya ke atletik ini? Why?
3: Lebih ke ini, dukungan dari dosen dulu, ada juga sebagai pelatih atau dosen, orang tua juga itu. Dia merekomendasikan ke atletik karena potensi daya ledak otot di kaki.
2: Karena
3: kebetulan kalau atlet voli itu rata-rata kan otot pahanya itu eksplosifnya sangat tinggi, jadi
2: bener,
3: dilarikan atau direkomendasikan ke atlet atletik gitu.
2: Oke, okay. Nah ngomong teman Pro 2, Bribda Ardiansa ini ternyata dia lulusan dari sarjana olahraga.
3: Sarjana olahraga,
2: iya kan?
3: Benar.
2: Bukannya lari ke dosen atau misal guru olahraga, ini larinya ke Bribda, pas banget ya.
3: Kebetulan sarjana olahraga itu, fakultas ilmu keolahragaan itu banyak. Jadi kebetulan ngambil di prodi yang kepelatihan olahraga, memang mendalami ilmu keolahragaan gitu.
2: Oke, berarti kalau misal di Brimob juga, di batalion pelopor juga, kamu sebagai pelatihnya juga?
3: Bisa juga.
2: Bisa melatih Ibda Agus?
3: Bisa.
2: Mulai-mulai, kapan lagi lo komandan? Sesekali, ya gak sih? Benar kan? Sesekali, Bapak, ayo beri berce. Ini kayak mau bahas dendam deh. Oke, jadi pelatih, tapi tetap berguna gak sih sarjana kamu di pelatihan, sebagai pelatih untuk di, kan SOR ya? Nah itu bermanfaat dia juga, ibaratnya termasuk ibaratnya di dalam tugas kamu juga. Karena kan Brimob ini kan mau gak mau tuh latihan tetap ya, nah kan jaga badan, fisiknya, mental gitu.
3: Yang pastinya sangat berguna kalau di satuan Brimob. Karena ilmu keolahragaan itu banyak aspek yang dipelajari.
2: Oh banyak ya?
3: Banyak sekali, ada dari ilmu kesehatannya, ilmu penanganan cedera, Dan juga tentang olahraga yang pastinya ya kan.
2: Oke, jadi dapat semuanya ya.
3: Dapat semua.
2: Apalagi pas demo paling depan kan Brimob ya. Ya. Sedih banget. Mau enggak mau ya. Oke. Nah, sprint itu kan identik ya. Sprint itu identik kecepatan dan juga fokus tinggi. Menurut dari Bribda Ardiansa, apa kunci utama supaya bisa tampil maksimal di lintasan? Nih bagi-bagi nih, karena aku juga suka, tapi kalau aku lebih jalan cepat, karena kalau lari aku takutnya jadi lari kenyataan. Enggak. Tapi aku lebih suka sprintnya jalan cepat.
3: Iya. Yeah. Rata-rata sih kalau di pertandingan sprint lari cepat,
2: iya,
3: untuk mungkin teman-teman pro 2 nih yang mau coba ya kan.
2: Iya, mau nih, mau nih.
3: Mau aku coba.
2: Sekarang udah cukup.
3: Apalagi anak-anak gen sekarang kan pengen lari-lari kencang atau balap liar kan, balap malam gitu kan.
2: Janganlah balap liar.
3: Balap liar.
2: Nanti balap-balap aku pun
3: balap lari yang
2: malam.
3: Balap malam.
2: Oh, balap malam.
3: Iya, lari yang sering diadakan dengan ini.
2: Iya.
3: Itu kuncinya yang pertama kan, setelah yang kata Bang Ripki tadi, pastinya disiplin latihan.
2: Iya.
3: Ada juga ada satu yang tidak ketinggalan.
2: Apa?
3: Fokus dan ketenangan.
2: Oh, itu ketenangan juga.
3: Kebanyakan kalau orang lari itu dia nggak tenang, tegang. Nah, kalau di ilmu keolahragaan, ini kita bahas tentang kerjaan olahraga lagi.
2: Iya.
3: Itu kalau ketenangan itu faktor utama juga. Jadi kalau kita kaku, tegang, nanti otot-ototnya pun juga ikut tegang.
2: Oh.
3: Jadi dia tidak ada ledakannya itu.
2: Tenang
3: dalam artian ini dia terlalu kaku. Kalau dalam
2: tapi kita kalau lari itu kan ibarat nggak boleh bungkuk.
3: Dia relax.
2: Oh, okay.
3: Makanya itu dari ketenangan.
2: Ketenangan ya. Kuncinya itu ketenangan, sama untuk dari dapatkan sprint itu kecepatan fokus tingginya.
3: Fokus dan ketenangan.
2: Fokus sama ketenangan. Oke. Okay. Pantasan kalau misalnya jogging itu katanya bisa untuk menghilangi depresi.
3: Sangat menghilangi depresi.
2: Iya kan.
3: Karena merasa.
2: Makanya aku pilih jogging.
3: Iya.
2: Biar nggak depresi. Oke, jadi itu aja caranya gimana ya dari kunci utamanya tenang
3: dan fokus.
2: Fokus itu aja, berarti relax ya.
3: Relax lah.
2: Ya. Oke, nah banyak orang tuh kepengen sukses instan, ya nggak sih?
3: Iya
2: Bidaran Diansa.
3: Iya.
2: Padahal atlet itu kan prosesnya tuh ibaratnya tuh kayak panjang banget. Nah, latihan paling berat yang pernah dijalani itu apa? Monggo, kita pengen pengalaman dari kamu.
3: Iya, kalau menurut saya sih.
2: Iya.
3: Latihan yang paling berat itu seperti Bang Ripki bilang tadi itu ada di fase cedera. Fase cedera itu sangat menyakitkan. Kalau kita tidak latihan, kita akan kehilangan momen. Kalau kita latihan dipaksa, itu akan memperparah cedera. Jadi ada beberapa metode latihan yang sedikit membosankan, yaitu dengan latihan kayak plyometrik, latihan ketahanan perut. Itu sangat membosankan karena memang harus kayak mengambil energi sangat banyak, karena dia lebih fokusnya tuh kayak ke ini, diri sendiri, kayak ketenangan. Karena latihan-latihan yang kayak plyometrik atau latihan-latihan itu membosankan, karena untuk fokusnya kan ini kaki.
2: Iya, benar.
3: Kalau kita cedera itu rata-rata orang nggak bisa memaksa latihan yang sangat intens, jadi dia mengambil bagian-bagian yang kecil untuk kekuatan kakinya.
2: Oke, okay. Kalau dari Bibda Ardiansa sendiri pernah ngalami cedera yang mana? Apa ibaratnya? Karena kan lari ini kan luar biasa speednya ya, fokusnya mesti tinggi. Nah,
3: kalau untuk bicara cedera udah banyak. Ada apa cedera engkel, cedera bahu dan cedera lutut, itu sudah semua. Cedera pinggul, cedera pinggang udah semua. Tapi karena kita paham dengan recovery dan penanganan cedera, alhamdulillah masih bisa kalau lanjut.
2: Oke, okay. Nah tadi sedikit flashback di, kalau ternyata kan cabur udah semua hampir
3: sudah
2: cabur
3: semua,
2: udah dijalin sama Bribda Ardiansa ya. Mulai fokus di atletik ini di tahun berapa?
3: Di tahun 2022. Ya, baru juga sih, nggak terlalu lama.
2: Tapi langsung dapat emas.
3: Langsung
2: ya?
3: Langsung emas juga, terakhir prapon juga.
2: Prapon juga?
3: Iya.
2: Berarti persiapan nanti untuk ke mana ya? Papua?
3: Ini untuk
2: katanya kabar sih 2028 ya, Papua atau ke daerah mana? Benar nggak sih?
3: Enggak, ini tujuan terfokusnya nanti di September tuh Indonesian Open.
2: Indonesia Open, ya. Berarti sebentar lagi?
3: Ya sebentar lagi nanti.
2: Di Desember?
3: Di September.
2: September, berarti udah mulai fokus untuk latihan.
3: Ya, latihan menuju event tersebut.
2: Oke, nah lanjut. Pernah gak sih kamu kayak merasa capek secara mental atau fisik? Dan biasanya dari Bribda Ardiansa tuh kalau misalnya lagi capek, terus dia kayak mental atau fisik, ibarat kayak orang bozi ya, jenuh ya. By the way, gimana cara kamu untuk bangkit lagi? Karena kan balik-baliknya kita kan gak mungkin terpuruk terus kan, iya kan?
3: Ya, ini masih ada kaitannya dengan Gen Z ya.
2: Iya, biar semangat lah.
3: kalau jenuh dan merasa capek, biasanya lebih ke main musik, nyanyi, atau sedikit main game.
2: Oke. Okay. Di antara tuh main musik, game,
3: ya,
2: nyanyi.
3: Nyanyi.
2: Ya. Lebih di antara bertiga tuh yang mana nih?
3: Lebih ke karaokean sih di rumah.
2: Oh, di rumah.
3: Ya, di rumah
2: udah
3: sendiri
2: siap.
3: Ya.
2: Iya, enggak apa-apa kalau selama karaoke-nya is real, fine-fine yang memang yang positif, why not? Enggak masalah, tenang
3: hilangin
2: aja.
3: Stres aja ya.
2: Iya. Mau oh, kada parah enggak mungkin berima stres, enggak mungkin ya. Enggak mungkin.
3: Enggak mungkin.
2: Oke, berarti ya tadi lebih ke fokus ke karaoke nyanyi ya.
3: Yeah.
2: Menuangkan unek-unek juga ya. Kayak capek mental, fisik juga ya. Karena kan kita masih capek juga ya kan. Mager gitu ya. Oke, selain latihan fisik, apa sih pola makan dan istirahat yang sangat berpengaruh buat perform atlet, bagi-bagi nih buat kita semuanya.
3: Kalau selain makan,
2: yeah,
3: bolanya, lebih ke program latihan dan recovery sih.
2: Istirahat. Seperti apa aja?
3: Kalau latihan itu kita memiliki yang namanya program. Program latihan itu nggak sembarang, jadi harus sesuai dengan tupoksi yang kita laksanakan. Kan kita nih sebagai anggota Brimob nih, itu membagi waktu itu berarti harus kayak ada kedinasan dan ada juga latihan di luar kedinasan. Nah, pastinya kan makanan yang kita harus makan itu harus bagus kan.
2: Iya.
3: Ya, rata-rata itu
2: protein lah, kayak serat gitu ya.
3: Ya, kebetulan didukung dengan vitamin kan.
2: Iya.
3: Vitamin mungkin ada dari berbagai merek lah yang bisa bikin menunjang percepatan recovery dan memperbesar cepat masa otot gitu.
2: Oke, berarti vitamin, makan-makanan yang bergizi itu punya pengaruh yang
3: pengaruh
2: sangat luar biasa
3: sangat,
2: ya.
3: Sangat pengaruh.
2: Oke, lanjut nih, Bribda Ardiasa, seandainya nih kalau bukan jadi atlet atau ini kan seandainya ya, bukan benar-benar loh. Maksudnya kalau misalnya bukan jadi atlet atau anggota Brimob, kira-kira Bribda Ardiasa tuh pengen jadi
3: kebetulan sebelum bergabung di instansi kepolisian itu juga jadi dulunya guru SD.
2: Oh, guru SD.
3: Guru olahraga juga tapi.
2: Oke. Ya. Jadi kalau seandainya nih, ini kita berandai, seandainya kalau enggak jadi atlet sama Brimob jadi berarti jadi?
3: Jadi guru.
2: Oke, Pak Guru. Oh, kalau kita masuk SD lagi deh.
3: Jadi guru olahraga.
2: Guru olahraga, enggak apa-apa. Kan ada pas sehatnya juga. Ya enggak sih? Nah, menurut Bribda Ardiansa, olahraga itu penting enggak sih buat anak muda sekarang yang lebih sering scrolling gadget? Nah, silakan nih.
3: Olahraga itu seperti kakak tadi bilang kan,
2: ngilangi
3: depresi. Nah, kalau untuk Gen Z nih rata-rata kebanyakan nih scroll-scroll TikTok tuh overthinking setiap malam ya kan, kepikiran. Nah, olahraga itu membantu kita menghilangkan depresi tadi. Jadi kalau anak-anak ini nanti depresi, ya bawa aja olahraga, berlari atau renang, kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa menghilangkan depresi.
2: Oke, jadi itu dia ibaratnya olahraga.
3: Olahraga.
2: Ya, olahraga udah teman pro dua malas. Tapi kebanyakan anak muda tuh, aku rencananya pengen olahraga
3: ngomong doang.
2: Tapi nggak terlaksana sampai sekarang.
3: Nih, wacana. Biasa.
2: Wacana doang.
3: Wacana.
2: Ibaratnya dia ngasih proposal. Pelaksananya kapan guys? Kapan gitu ya? Banyak ngomong doang lu. Iya. Yeah. Oh, nggak boleh ya teman pro dua tuh dengar olahraga. Langsung olahraga. Yang ngomong ini Bribda Ardiansa loh sama Bribda Rifki. Belum lagi nanti Bribda Agus ngomong di mana kalian. Oke. Okay. Yang terakhir. Yang terakhir buat kamu nih Bribda Ardiansa, apa sekus buat generasi muda ya supaya lebih aktif, sehat dan juga produktif?
3: Untuk generasi-generasi Gen Z atau teman-teman Pro 2 nih, kita boleh scroll TikTok atau main-main. Saya termasuk juga hobi main game ya, tapi tetap bisa membagi waktu.
2: Untung aku gak bisa main game.
3: Rata-rata kan
2: gak bisa siaran.
3: Gen Z kan rata-rata hobi main game, scrolling ya
2: gadget,
3: biasa kan. Nah, untuk tetap berolahraga, karena apa? Kita itu, tubuh kita itu kita yang ngatur.
2: Okay.
3: Nah, kalau kita jarang berolahraga, ini kita tubuh kita itu kurang prima. Gampang sakit, ya kan? Juga loyo. Nah, kalau kita berolahraga kan kita jadi sehat, bugar, dan juga plusnya nanti kan bisa sehat.
2: Tuh, dengar. Enggak encok, enggak gelinu ya. Lihat tuh Ibda Agus sampai sekarang enggak encok-encok dia. Oke deh, kita mempro dua, kita masih lanjut lagi bersama dengan Bribda Rifki, Bribda Ardiansa dan juga Ibda Agus. Kita bakal lanjut lagi. Nanti kita bakal ngobrol fun inspiratif lagi lanjut bersama mereka, tapi dengarkan dulu yang satu ini bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Stay tuned. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang.

0: aja Sumba, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Rifki, Bridar Rifki ya, Bridar Diasa. By the way, sekarang tetap ngobrol sama mereka berdua dulu, teman Pro 2. Karena kita bakal keluarkan nanti kujunya, kujunya terakhir, teman Pro 2 ya, namanya pendamping, Ci. Oke deh. Dan selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Sore Cari Belajar Sumba, Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. So, sekarang ke fun ya. Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, kalian dengar. Ini enggak serius ya.
1: Fun,
0: fun, you know.
1: Yeah, I know.
0: Oke. Okay. Nah, kalau lagi enggak latihan atau dinas, biasanya nih jawab cepat ya. Yeah. Biasanya suka ngapain buat healing?
1: Dari siapa nih?
0: Dua, ayo, 1, 2, 3.
2: Jalan-jalan.
1: Main biliar.
0: Oh, main biliar. Yeah. Kamu jago main biliar?
1: Jago.
0: Oh,
1: saya
0: jago.
1: Iya.
0: Main juara.
1: Enggak sih. Oh, tapi untuk healing aja gitu.
0: Oh, healing. Iya, jalan-jalan. Biasa jalan-jalan kemana? Touring?
2: Bukan, jalan-jalan hanya keliling-keliling kota
0: gitu. Oh, keliling kota.
2: Nanti kalau ada mampir beli makan.
0: Oh, ih, bener, setuju.
2: Healing banget itu.
0: Iya, bener. Oke, jalan berarti kalau Bridar Rifki main biliar, ya, kalau Bridar Diansa jalan-jalan sama makan. Oh, tos dulu kita sama. Berarti kita adalah bestie. Nah, lanjut. Siapa nih? Ini aku sekarang lanjut. Yang jawab pertama nanti adalah Bridar Rifki.
1: Oke.
0: Ya baru ke Bridar Diansa. Siapa nih yang paling disiplin, paling humoris dan paling sering telat kalau lagi kumpul di antara kalian berdua?
1: Ya paling telat.
0: Jujur aja, gak usah takut, ini gak ada
1: pengalaman.
0: Kamu kayak senior-senioran ya.
1: Iya, betul.
0: Izinnya Ibda Agus ya. Oh. Sekarang jasa jadi komandannya.
1: Kadang kami gantian telatnya gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kadang saya telat, kadang dia yang telat juga.
2: Berarti gantian
1: gitu.
0: Berarti sama aja kalian.
1: Sama. Iya, sama aja.
0: Berarti gak ada nih.
1: Gak ada.
0: Yang paling disiplin?
1: Sama aja.
0: Sama
1: aja.
0: Paling humoris? Jujur.
1: Iya, Ardiansa.
0: Oh, Ardiansa. Kamu jangan macam-macam, Rifki. Yang paling sering telat berarti kalian berdua.
2: Sama saja.
1: Sama aja sih.
0: Sama aja.
1: Iya.
0: Gimana nih, Bagus? Masa beringok terlambat? Ya, kalau gitu potong dong, remonnya.
1: Jangan dong.
0: Sekarang kita nih kalau terlambat, satu menit aja potong, curhat.
1: Iya.
0: Kemudian direksi kan denger nih. Ya udah kalau gitu besok yang operasional gak dipotong banyak-banyak, cukup 5.000. Alhamdulillah, amin. Oke, lanjut. Berarti sama-sama aja dua ya.
1: Yeah.
0: Nah, pernah nggak kalian tuh ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Dan apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Ardian Sadu jawab.
2: Banyak, kalau gagalnya banyak.
0: Gagal yang mana? Cinta, jujur loh.
2: Gagal cinta ada juga. Gagal di
1: berat.
2: Olahraga.
1: Itu berat sekali itu.
2: Gagal di olahraga juga ada. Karena sering, kalau kita sih olahraga itu pastinya maunya naik podium satu ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Banyak juga udah pengalaman event-event yang selalu peringkat 2. Itu lebih sakit peringkat 2 itu.
0: Paling sakit ya?
2: Sakit peringkat 2. Mungkin Mbak Ripki juga ngerasain peringkat 2 itu lebih sakit daripada peringkat 3 malah.
1: Iya, itu peringkat karena selangkah lagi itu.
0: Iya. Bisa nggak sih itu, guys ya?
2: Bisa jadi.
0: Oke, pelajaran yang paling berharga dari kegagalan tersebut apa? Dari Ardiansa dulu, masih kamu.
2: Oh, masih.
0: Kan tadi kan udah ngalami kegagalan cinta.
2: Kegagalan itu yang pasti jadi bikin kita tuh kayak berpikir kesalahan apa yang sudah aku buat atau aku kurang latihan. Kebanyakan orang kalau sudah gagal nih, nggak mau lagi, nggak mau mengoreksi kesalahannya. Jadi dia bakal stuck atau stagnan di situ saja. Jadi tapi kalau dia bisa mengkoreksi
0: ini
2: kesalahan,
0: kamu sendiri loh ngalaminnya.
2: Iya, kalau dia bisa mengkoreksi kesalahannya, pasti dia bisa mendapatkan hasilnya.
0: Gitu. Oke, sekarang aku ke Bridar Rifki. Kamu paling sering batuk. Besok bilang sama komandan ya, beli obat batuk ya. Pernah nggak ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Jujur loh, kamu kayak bohong loh. Di Prodo kalau udah masuk di Prodo nggak pegawai kaleng-kaleng.
1: Okay,
0: nah pelajaran tadi pernah ngalami kegagalan, ceritain. Terus apa pelajaran yang paling berharga dari kegagalan tersebut? Silakan Bridar Rifki.
1: Ya itu saya dari pengalaman saya. Iya.
0: Gak usah malu sama Ibda Agus, tenang aja. Ibda Agus juga pernah ngalami kegagalan.
1: Dari yang pertama saya melaksanakan kegiatan event yang pertama kali saya coba itu di tahun 2014.
0: Okay.
1: Tahun 2014 saya gagal. Saya gagal dalam event Pop Wheel ya.
0: Okay.
1: Dari situ saya pelajari kekurangan saya, memang saya jarang latihan.
0: Oh.
1: Dan itu juga awal mula saya bertanding. Itu pun itu juga karena disuruh, karena orang tua saya ya.
0: Yang disuruh?
1: Iya.
2: Masih paksaan mungkin.
1: Ya, karena apa? Orang tua saya itu pengen anak ini seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan juga saya dulu nakal dulu.
0: Iya, biasalah.
1: Iya, nakal ya palingan ya.
0: Pernah maling sendal jepit?
1: Enggak pernah. Nah, kan dalam artian itu ya saya jarang sekolah waktu gitu.
0: Oh, dari gitu.
1: Saya apa dipaksakan sama orang tua saya untuk mengikuti event. Memang saya gagal, tapi kok jadi enak gitu loh mengikuti kegiatan. Datanya besok lagi saya latihan terus lanjut terus saya ikut lagi event dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara.
0: Oke, gitu. Berarti paksaan itu mama sama bapak sering aja dipaksa Rifki nggak apa-apa, terus aja kakinya terkilat gas gitu ya. Oke, jadi pengalaman itu ibarat pelajaran karena gagal tadi ya nggak latihan ya. Gimana orang mau lulus nilai A belajar juga kagak ada gitu deh. Oke, nah menurut kalian berdua nih Brida Rifki Brida Ardiansa arti anak muda keren zaman sekarang ini seperti apa? Ardiansa dulu deh.
2: Anak muda sekarang itu pola pikirnya lebih maju ke depan.
0: Yakin?
2: Iya, karena mereka nggak mau hal-hal yang sangat ribet. Nah, pastinya dia pengen cari yang ke depan harus bisa gitu. Lebih kayak hal-hal yang instan. Itu soal satu-satu Gen Z yang boleh diapresiasi.
0: Oke,
2: jadi lebih bisa nyari jalan yang cepat. Ketimbang jalan yang lambat. Itu hebatnya anak Gen Z sekarang.
0: Yang ibaratnya tapi gak boleh menyerah ya.
2: Enggak menyerah juga tapi.
0: Oke, kalau dari Brida Rifki, menurut kamu arti anak muda keren zaman sekarang itu seperti apa?
1: Ya kebanyakan Gen Z ini sering nongki ya. Zaman sekarang sering nongki.
0: Nongki kamu itu, si iri.
1: Oh enggak iri.
0: Karena kamu main biliar.
2: Karena latihan. Enggak ada nongki.
0: Oh iya,
1: terus,
0: lanjut.
1: Kita boleh nongki atau kegiatan yang di luar.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita punya tujuan, kita kejar tujuan. Misalnya nongki atau main biliar itu anggap aja itu healing nantinya. Tapi kita tetap kejar tujuan kita untuk kedepannya. Karena hidup ini terus maju ke depan.
0: Iya. Aku lagi serius banget loh dia berbicara Rifki. Kayak aku ketemu sama Ustaz hari ini. Iya, tapi bener loh ya. Nongki ya bener.

0: prestasi. Ke Rifki dulu.
1: Oke, okay. Untuk kegiatan pasti banyaknya hal-hal yang positif, hal yang negatif di sosmed itu gimana kita tanggapinya. Yang pertama, ya kita apalagi kebanyakan ya anggota Polri ini banyak disorot juga,
0: yeah.
1: Hal positif atau yang negatif. Kita tetap fokus, misalnya ah Polri ini enggak itu, kita buktikan dengan cara hal yang positif, yang hal positif yang bisa mengharumkan nama instansi, bahwa polisi ini enggak semuanya seperti oknum tertentu. Terus kita memotivasi diri untuk kedepannya, bahwasannya kita bisa membuktikan bahwa bisa mengharumkan nama instansi dan nama Jambi, okay, untuk kedepannya.
0: Gitu. Kalau dari bidang Rifki tadi kan ibarat menjaga nama baik. Gimana kamu cap untuk melakukannya, terutama buat bidang Rifki dulu?
1: Ya, punya bakat ya. Yang punya bakat. Apa sih bakat kita? Apa sih hobi kita dalam olahraga? Mm-hmm. Ya, seperti saya, olahraga saya pencak silat.
0: Iya.
1: Kita fokus ke depannya. Ya, gimana kita cara membuktikannya? Kita bagi waktu, yang pertama dinas ya dinas,
0: mm-hmm,
1: kegiatan pencak silat olahraga, kita pencak silat olahraga.
0: Okay.
1: Ya, di mana itu bisa juga bisa mengharumkan nama instansi dan juga nama Provinsi Jambi.
0: Oke, sekarang ke Bribda Ardiansa nih. Di tengah banyaknya pengaruh negatif medsos, cara kamu tetap fokus ke tujuan dan prestasi?
2: Kalau saya sih, menurut saya sih lebih memilih ya. Kita tuh sering lihat di sosmed itu banyak, ya biasa lah kan. Namanya kita di kesatuan atau instansi Polri itu banyak ada yang mencibir atau itu biasa. Nah, kita hanya tetap lakukan tugas kita. Kita Polri itu harus humanis. Di luar sana mungkin teman-teman yang dengar nih, mungkin ada salah satu teman-teman Ardi juga ya kan. Mungkin dia sudah tahu tentang Ardi, bahwasanya kalau di luar sana Ardi selalu merangkul mereka-mereka, apalagi kalau mereka ingin ngasih motivasi itu bisa, "Bang, gimana sih caranya Bang biar kayak Abang?" "Oh, caranya gini loh, gini-gini aja." Tahu humanis kita kepada masyarakat.
0: Oke, tapi mereka pasti sering bertanya juga. Terus ya,
2: sering
0: "Bang,
2: bertanya
0: gimana
2: karena
0: sih jadi Brimo gitu ya?"
2: "Bang, Brimo itu gimana? Kuat-kuat ya, Brimo itu kuat karena kita itu sering berlatih. Jadi kamu jangan malah latihan gitu." Jadi tetap memotivasi anak-anak sekarang ini.
0: "Ya, mak dari mana Brimo enggak kuat? Member paling depan lagi dia." Oke, apa motivasi terbesar yang selalu lalu bikin semangat untuk terus berkembang, Ardiansa? Mau enggak silakan. Ya, motivasi terbesar bikin semangat dan terus berkembang.
2: Ya pastinya keluarga tadi kan. Keluarga, abis itu kegagalan yang pernah. Itu pasti memang bikin jadi motivasi terbaik.
0: Siapa
2: kita
0: yang bikin kamu gagal?
2: Gagal dalam artian ini dari kegiatan lomba. Kalau gagal dalam percintaan itu lain-lain. Kalau gagal ini dalam artian olahraga kayak event.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang sakit kalau kita kalah. Karena latihan kita itu sama dengan latihan musuh kita. Tapi kenapa kita bisa kalah? Berarti kita ada salah satu yang salah, entah itu di metode latihannya atau kedisiplinannya, gitu kan. Jadi mungkin kalau kita gagal itu memang sedih, tapi bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan, itu dia tadi.
0: Oke, monggo silakan Bribda Rifki, apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat terus berkembang?
1: Terus
0: apa?
1: Berkembang ya.
0: Kamu gak deket dikit ke mic.
1: Oke.
0: Biar dia kelihatan gantengnya. Kamu jangan cuma bisa silat-silat aja, itu juga bisa silat tapi silat lidah.
1: Saya hobi ya olahraga. Saya juga hobi lari dan saya juga punya
0: bidas. Saya juga, saya olahraga. Saya
1: terus berkembang dalam artian itu saya tetap disiplin dalam latihan. Di mana sensasi latihan itu ada bagi saya, apalagi saya saat menendang pencing, sensasi saya lepas, apalagi saat saya depresi. Olahraga saya tendang pencing itu sekuat tenaga lepas depresi saya.
0: Wis, itu dia. Tendangan ngeri ya. Aduh, aku agak jauh dikit lah. Udahlah tinggi dia cekak. Oke, thank you Bribda Rifki dan Bribda Ardiansa. Sekarang aku ke kuncinya. Ini dia. Untuk Ibda Agus, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Agak dekat dikit ke mic-nya. Mic-nya boleh tarik aja ke arah sini. Nah, ganteng, keren.
3: Halo.
0: Oke. Okay. Nah, tadi udah dengerin celotehan anak buahnya, tim-timnya. Senior izin, silakan nanti di sampai di satuan boleh, silakan. Silakan. Sebagai pendamping nih, Ibda Agus dan pembina. Bagaimana sih melihat potensi anak-anak muda di lingkungan Brimob saat ini?
3: Di lingkungan Brimob yang banyak bertalenta untuk anak muda-muda sekarang ini, bertalenta di bidang olahraga banyak sekali. Dan kami dari kesatuan itu selalu memberikan kesempatan untuk berlatih terus dan memberikan

0: kelonggaran, memberikan waktu luangnya untuk berlatih secara konsisten. Dan untuk anggota sendiri, yang waktu yang diberikan langsung dimanfaatkanlah yang semaksimal mungkin, karena untuk meraih kemenangan harus tetap semangat berlatih. Terus kerja yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil.
1: Oke. Nah, Ibda Agus, apa sih yang paling ditekankan kepada personel muda? Yeah. Biar tetap disiplin tapi jaga prestasi. Tapi ibaratnya Bu, selain disiplin dia juga tetap berprestasi. Apa yang ditekankan kepada personel muda nih?
0: Ya tetap semangat aja lah. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Harus berjuang semaksimal mungkin. Tetap menjaga kesehatannya dalam berkarir maupun berdinas untuk kelanjutan masa depannya.
1: Oke, lanjut lagi nih, menurut Ibda Agus, kenapa penting bagi generasi muda untuk aktif di olahraga dan kegiatan positif?
0: Untuk anak muda sekarang itu, karena anak muda sekarang ini banyak yang bermunculan di gadget-gadget ini yang kurang bermanfaat ya. Kalau anak muda sekarang harus tahu memilih mana tempatnya untuk berkarir, mana tempatnya untuk bermain. Sedangkan untuk berkarir itu harus ada kegiatan yang fokus dan harus tetap fokus ke depan apa yang ditalentakan anak tersebut. Misalnya dia sering senang berolahraga, apa senang yang lainnya. Tapi kalau tetap fokus, anak muda sekarang itu pasti dapat diraih.
1: Oke, ada pesan khusus dari Ibda Agus untuk teman terbaik Pro 2 supaya tidak takut bermimpi besar, silakan.
0: Selalu optimis untuk meraih mimpi yang besar.
1: Oke, nah yang terakhir nih dari semuanya, tapi dari izin dari Ibda Agus dulu ya, senior dulu. Ya, kalian harus ngerti loh berdua. Ini udah kunci terakhir. Nanti diselesai di sini, satuan kalian diselesaikan. Masih diajak makan-makan. Oke, nah terakhir boleh dong masing-masing kasih closing statement atau quotes penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 di manapun berada, termasuk Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Dari Ibda Agus, silakan.
0: Latihan yang keras, semangat, pantang menyerah, pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Oke, tepuk tangan dulu Ibda Agus. Yeay. Tuh, udah berdampingi loh kalian. Aku aja kalau pergi kemana-mana gak didampingi. Ibda Rifki, monggo silakan.
2: Ya, cuman satu ya.
1: Apa?
2: Dalam di lubuk hati saya, yang saya tanamkan, yaitu proses tidak pernah mengkhianati hasil.
1: Oke, tepuk tangan buat Ibda Rifki. Sekarang lebih dardiasa, yang paling humoris. Kamu harus belajar.
3: Oke. Sesuai pengalaman, dan Bang Ripki juga pernah berkata tadi, terpaksa, terbiasa, dan jadi bisa.
1: Amin. Teman-teman, oke, teman Pro 2, gak berasa banget teman terbaik Pro 2 kebersamaan kita di sore ceria belajar Sumba. Sore ini kita sudah sampai di penghujung acara ya, tapi semoga energi positif, cerita perjuangan, dan semangat luar biasa dari bintang tamu kita sore hari ini jadi terus menemani langkah kita dan langkah kalian semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadiran luar biasa dari Bribda Rifki Fakran Almas.
2: Halo.
1: Sang peraih medali emas kejuaraan pencaksilat Piala Dadan POM 2 Seginjai Championship Jambi 2026. Juga Bribda Ardiasa, juara 1 nomor 4 kali 100 meter umum putra di Atletik Sumatera Open Championship 2026. Serta ada Ibda Agus. Makasih yang sudah berbagi motivasi, pengalaman dan inspirasi keren buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Dan hari ini kita belajar teman Pro 2 bahwa prestasi itu gak penting dari rebahan dan scroll semata, tapi dari disiplin, kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus berkembang jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Buat teman terbaik Pro 2 yang lagi mengejar mimpi, tetap semangat ya. Jangan takut gagal, jangan gampang menyerah. Seperti sampaikan Bribda Rifki dan Bribda Ardiasa Ibda Agus, karena setiap proses pasti membawa kita lebih dekat ke tujuan. Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah setia mendengarkan dari Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, sampai dengan Sungai Liat. Tetap dengar di RRI Pro 2. Saya Artas Tanggang bersama dengan seluruh tim bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di sore ceria belajar Sumba berikutnya. Dadah teman terbaik Pro 2. Stay tuned. dadah. Stay produktif dan jadi anak muda yang inspiratif. Selamat sore. Terima kasih.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

Serodi Pekomul 5 FM Pro 2 RRI di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hanin is here, balik lagi ya ke Hanin nih, ke Pro 2 RRI di Sungai Lia, teman Pro 2 ya. Dan tadi kamu udah dengerin nih ya, Belajar Sumba, sore ceria Belajar Sumba dari RRI Pro 2 Jambi ya. Dan kali ini kita di segmen musik dan informasinya, pastinya Hanin akan kasih kamu musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. So buat kamu ya, ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, karena ini masih hawa-hawa hujan ya, nggak tahu ini cuacanya bakal hujan lagi atau udah berhenti. Tapi yang jelas ini suasana sekarang sangat sejuk sekali, ini cocok banget buat kamu yang pengen makan soto mungkin ya, oh, enak banget. Atau enggak mie kuah, enak banget mie ayam. Atau enggak bihun kuah, oh, enak banget pokoknya ya. Dan Pro 2 masih bersama nih pokoknya ya, stay tune terus 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah

105,5 FM Pro 2 RR Sengalai, teman terbaik kamu. Baik lagi barengnya nih teman Pro 2 ya. Kali ini kita di musik informasinya ya, ini informasinya datang dari Itgitaf nih. Dimana ini Itgitaf merilis lagu terbaru nih berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Ini hujan lagi, tentang hujan lagi ya. Sebelumnya kan Sedih Aku Sebelum Hujan ya. Ini rilisnya Jumat ya, 15 Mei 2026. Nah, lagu ini menggambarkan bentuk dukungan emosional ya ternyata ya, yang mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Nah, ini health relationship banget ya, karena mendukung sama lain ya, mendukung cita-citanya, mendukung tujuannya masing-masing pastinya ya. Ini sangat dibutuhkan di dalam suatu hubungan teman berdua ya. Nah, tokoh utama dalam lirik lagu ini memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan ya akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan ini. Dan juga teman Pro 2 ya, melalui liriknya Itgitaf ini menggambarkan adanya rasa percaya kuat nih terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya ya. Dan pastinya meski perjalanan terasa menyakitkan, lagu ini tetap menghadirkan pesan optimisme nih mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama. Selain membahas dukungan emosional ya, lagu ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan tetap dilandasi kejujuran dan kesetiaan tulus nih bersama ya. Dan pastinya lirik juga ini tidak mengkhianati pasangan ya. Ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan ini menjadi pondasi utama ya dalam mempertahankan hubungan yang kuat. Dan teman Pro 2 secara keseluruhan, Berusaha di Bawah Hujan, ini judul lagunya, Berusaha di Bawah Hujan menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit kehidupannya. Lagu terbaru Itgitaf ini juga mengajak pendengar untuk tetap hadir menemani orang tercinta ya ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, disinilah apa tantangannya ya, inilah masalahnya, tantangannya yang harus kalian hadapi bersama-sama ya. Ini pasti bagus banget nih lagunya. Hanin belum dengerin sih, abis ini mau Hanin dengarkan. Ini keren banget ya Itgitaf ya, liriknya puitis, makna ini maknanya dalam banget ya Tompro 2 ya. Ini juga pasti dari kisah hidup dia ya mungkin ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin pastinya ya, di sore cerianya teman Pro 2. Dan abis ini akan ada renungan petang ya, dan diikuti dengan pengajian dan azan maghrib nih untuk wilayah Sungailia dan sekitarnya. Pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RR Sungailia, teman terbaik kamu.

0: cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
4: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab.
3: kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
4: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
3: jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
4: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya,
3: jawab Abdullah yakin.
4: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
4: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
3: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
4: Jadi, pemaaf, Abi.
3: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku kira kamu sudah lupa itu,
3: sang guru menyindir.
4: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
3: Alhamdulillah, masih ingat, Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
4: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
3: Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
4: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
3: Astaghfirullah.
4: Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama.

0: Belitung saat ini pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini saya akan hadir menyapa Anda dalam sajian acara kita yang saya temani pendengar hingga berakhir nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentunya untuk kebersamaan kita malam hari ini pendengar, saya yakin Anda sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya pendengar, dan saat ini tengah menikmati santai terlebih dahulu sebelum nanti akan lanjut ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas lainnya. Dan kali ini pendengar, ada ungkapan yang mungkin jadi motivasi buat kita semua pendengar. Jangan membenci hal buruk yang terjadi, bencilah ketika kamu tidak mengambil hikmahnya. Jadi apa yang kita kira sebuah cobaan yang pahit seringkali menjadi berkah yang tersamarkan pendengar. Jadi ini diungkapkan oleh Oscar Wilde. Jadi setiap hal buruk seperti kegagalan atau juga kekalahan yang terjadi kepada kita tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu, tetapi terkadang itulah jalan Tuhan untuk membawa kita ke rencananya yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik, buruk dan juga yang terjadi kepada kita sebagai hal yang biasa, dan bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita syukuri, karena bisa saja apa yang membuat kita berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti kita pendengar ya. Nah itu ada hal lagi juga, kita harus tetap optimis pendengar ya, jadi melakukan hal apapun. Dan tentunya juga kita akan berusaha untuk selalu mencapai apa yang kita cita-citakan ya. Jadi terus berusaha raih mimpi kita tanpa menyerah, kejarlah mimpi itu walau seberat apapun rintangan yang harus kita lalui pendengar. Jadi dalam setiap keberhasilan yang diinginkan untuk waktu yang lama, artinya berbagai rintangan yang harus kita lalui haruslah setara. Semakin sulit rintangan yang kita hadapi, maka akan bagus hasil yang akan kita dapatkan. Jadi jangan benci rintangan, tapi bencilah ketika kita menyerah dalam menghadapinya. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, nanti kita akan lanjut dengan kata-kata bijak lainnya yang nanti akan saya pilihkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pantau terus siaran Pro 1 yang akan hadir menyapa pendengar di malam hari ini hingga jelang saat kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore.
3: Biar semangat kamu balik lagi.
2: Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RS dengan teman terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2. Ya, tadi kamu udah mendengarkan pengajian dan azan maghrib ya untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan teman Pro 2 Hanin hari ini akan nemenin kamu nih sampai pukul 8 nanti pastinya dengan beragam musik dan informasi. Dan kali ini teman Pro 2 kita di segmen info viral ya. Ini ada info viral nih, salah satunya datang dari Jogja ya, di mana ini ada rumah bersejarah Dr. Sarjito yang akan dijual teman Pro 2 ya. Nah, rumah peninggalan pahlawan nasional sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Dr. Sarjito di Jalan Cikditiro ini di Kota Jogja ini resmi ditawarkan untuk dijual oleh ahli waris. Nah, rumah bersejarah dengan luas lahan sekitar 1000 meter persegi itu diharapkan dapat dibeli oleh institusi pendidikan ya, seperti Universitas Gadjah Mada atau Universitas Islam Indonesia agar nilai sejarahnya tetap terjaga. Dan pengurus sekaligus penjaga rumah Dr. Sarjito sejak 1980 Budi Santoso mengatakan keputusan menjual aset bersejarah itu telah disepakati seluruh ahli waris ya untuk menghindari potensi perselisihan keluarga di masa mendatang. Dan juga Budi menuturkan rumah bergaya klasik dengan atap segi tiga runcing itu memiliki nilai historis tinggi ya, karena ini nilai historisnya karena ini merupakan tempat, rumah ini merupakan tempat diskusi kebangsaan tokoh nasional teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, di rumah itu pula Dr. Sarjito mengembangkan dan melestarikan jamu nih, termasuk obat peluru nih, peluru batu urin yang disebut dibuat untuk membantu kesembuhan istrinya Soko Emi. Dan hingga kini kondisi bangunan itu masih terawat ya, dengan lantai ubin merah mengkilap dan nuansa lawas yang tetap dipertahankan. Nah ini ramai banget ya di media sosial Hani nih, lalu lalang nih rumahnya, wah cantik sekali ya, bagus sekali, vintage banget teman Pro 2. Ini gaya-gaya zaman dulu nih rumahnya nih, keren banget pastinya karena mempunyai nilai historis yang banyak teman Pro 2 ya. Rumah ini apa ya, diharapkan dapat dibeli universitas-universitas terutama UGM dan UI ini untuk menjaga nilai sejarahnya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hani nih ya. Di sini kita akan ada music live chat nih dari Pro 2 Jambi teman Pro 2 ya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya

0: Info Pro 2 FM.
1: Eilish cetak rekor baru lewat album Mami Lapina Tapai di Billboard. Grup K-pop Eilish mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 Selasa 12 Mei 2026. Posisi terbaru tersebut menjadi pencapaian perdana Eilish menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Mini album Mami Lapina Tapai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Album Super Real Me sebelumnya mencapai peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan Amerika. Sementara I Like You dan Bomb masing-masing menempati posisi 94 serta 171. Selain Billboard 200, Eilish kembali memuncaki tangga Emerging Artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan daftar tersebut. Album Mami Lapina Tapai juga langsung menduduki posisi pertama tangga World Album serta Top Dance Album minggu ini. Penjualan album terbaru Eilish turut menunjukkan performa kuat melalui posisi ketiga tangga Top Album Sales. Pencapaian tersebut menandakan album ini menjadi album ketiga dengan penjualan mingguan tertinggi Amerika Serikat pekan ini. Lagu utama terbaru berjudul It's Me turut memasuki beberapa tangga lagu global milik Billboard minggu ini nomor 2 ya. Dan selain pencapaian album terbaru, Eilish kembali memasuki tangga artis 100 pada posisi 26 minggu ini. Posisi ini menandai pekan keempat tidak beruntun Eilish ya bertahan dalam daftar musisi populer versi Billboard. Sekian info Pro 2.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke, 90,9 FM Pro 2 Jam, itu teman terbaik kamu. Di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 balik lagi ke ruang dengar kamu, tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan di malam hari ini kita nggak hanya didengarkan di Pro 2 FM Jambi 90,9 FM, tapi juga disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, dan di kesempatan malam hari ini kita udah kedatangan dari halo
1: Jack. Halo,
0: halo. Oke, kok lemes banget belum makan halo, ya halo. Oke, dari mana nih?
2: Kami Jack and Friend nih, Pak.
0: Oke, Jack and Friend nih, teman Prodo. Mungkin boleh diperkenalkan satu persatu, siapa, megang apa, main apa gitu. Silakan.
2: Saya Zikri, saya vokal satu nih, Bang.
0: Vokal satu. Vokalnya ada berapa banyak?
2: Vokalnya ada dua orang nih, Pak.
0: Oh, dua orang. Ya,
2: cukup dua aja, Pak.
0: Zikri, vokal satu. Oke, selanjutnya.
3: Selanjutnya saya Irman, vokal dua.
0: Irman, ya, vokal dua. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih?
4: Halo, saya Jakri, saya di posisi gitar.
0: Kayaknya tadi namanya bukan itu deh.
4: Jack.
0: Oh, Jack. Oke, ada Jack di gitar ya.
3: Jack
0: di gitar. Emang Jack itu ada di gitar memang. Yeah. Kayaknya di gitar sih, ada di bass juga.
5: Makanya di gitar.
0: Oke, okay, selanjutnya ada?
6: Ada saya Oki, drummer.
0: Oki, Oki ini gitaris ungu bukan sih?
6: Onci.
0: Ah, Onci.
6: Onci, Pak.
0: Oke, Oki di
6: drum.
0: Drum. Oke, oke. Sebelahnya ada siapa nih?
7: Ya, saya Isman.
0: Isman.
7: Di posisi basis.
0: Basis ya. Isman, ada Irman.
6: Iya, yes.
0: Saudara. Nah, oh enggak. Karena Irman Isman R dengan S itu juga deket gitu.
6: Benar.
0: Oke. Oke, habis ya. Oke. Udah deh.
4: Satu lagi.
0: Oke, satu lagi. Siapa nih?
8: Ada di gitar 2.
0: Oke, ada di gitar 2. Berarti ada 6 orang nih ya.
6: Iya.
0: Ada Zikri, ada Irman, Jack, Oki, Isman, dan Ade. Nah, ini mereka berdua nih, teman Pro 2 ya, di Jack and Friend. Kalau boleh tahu, kenapa ada nama Jack di depannya? Apakah memang Jack di sini adalah seorang Ahmad Dhani?
2: Nah, mungkin itu bisa langsung dijawab sama...
0: Karena dia pede banget gitu, naruh nama dia di depan gitu loh. Kenapa enggak Zikri and Friend, Irman and Friend?
2: Kesannya enggak terlalu egois. Eh,
0: iya. Apakah dia seorang donatur?
2: Iya. Donatur.
0: Iya. Makanya bisa ngatur ya kan. Enggak canda. Oke, boleh cerita kenapa?
4: Karena awal berdirinya Jack and Friend itu dari teman-teman saya semua.
0: Oke.
4: Temannya maksudnya ada teman kerja, ada teman yang kenal, baru kenal, ada yang sudah lama gitu.
0: Oke, okay, berarti inisiatif dari awal memang dari kamu?
4: Iya, dari saya.
0: Dan emang kamu waktu itu belum punya band atau gimana?
4: Waktu itu saya sudah punya band, cuman kalau untuk sekarang bandnya lagi paku. Jadi
0: oh gitu.
4: Kita bikin band baru lagi deh.
0: Iya, gitu. Sendirian gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Ini ceritanya dari awal mula kamu ketemu siapa dulu nih yang... Ah, aku pengen bentuk band. Siapa yang pertama kali yang kamu ajak?
4: Yang pertama kali kita sudah kenal sama Ade.
0: Oh, sama Ade.
4: Iya, yang kedua ketemu dari teman kerja. Mm-hmm. Mas Oki.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Dan Irman juga teman Mas Ade.
0: Ya. Oh, jadi saling mengajak.
4: Iya. Ketemu Pak Isman.
0: Zikri?
4: Ini ketemunya dari Ade ini.
0: Oh, dari Ade juga. Ya. Ada ini bawa orang nih. Ya?
4: Bawa orang, ya.
0: calo pemain, calo, ya. Ya. Pemain tapi juga calo. Oh, gitu. Ya. Oke, jadi itu awal mula ceritanya Jack and Friend terbentuk ya. Tahun berapa?
4: Tahun 2025.
0: 2025. Desember. Oh,
4: Desember.
0: Berarti masih baru ya?
4: Masih baru.
0: Masih baru banget. Oke, Angga coba ke Zikri dulu deh. Nah ini ketika diajaki teman-teman bentuk Jack and Friend ini gimana? Apakah Zikri sebelumnya juga punya band atau gimana?
2: Kalau saya sih sebelumnya belum punya band nih Bang ya. Karena pernah nampil bareng sama Bang Ade nih di pasar malam sekitar kota Jambi lah. Jadi diajakin nih gabung, yuk mau gak ini ngisi vokal nih. Sama ini ya udah bang sikat gitu kan.
0: Oke, okay. Istilahnya tuh gas ya.
2: Gas gitu.
0: Ya, gas. Oh, okay. Oh, berarti ada yang ngajak tadi ya
2: kan. Iya.
0: Oke, okay, terus kalau Isman gimana nih? Eh, Irman.
3: Irman.
0: Apa ya?
3: Kalau
0: Irman gimana nih?
3: Kalau saya memang dengan Ade itu dulu zaman waktu SMA, kita satu band. Bandnya band SMA waktu itu, saya juga vokal. Nah, kemudian belakangan ini kita juga masih punya ini grup band juga, tapi maksudnya bahwa band ini dari sekedar hobi gitu ya.
0: Iya.
3: Jadi di situ ngumpul semua yang mau nyanyi, yang mau main gitar, yang mau main bass drum segala macam di situ ngumpul. Kadang kita diajak itu untuk kegiatan-kegiatan seperti di kafe tadi, kegiatan yang disebutkan Zikri tadi.
0: Yeah.
3: Nah, salah satunya kita yang ngisi. Nah, kemudian itulah diajak Ade jamming untuk bareng dengan Jack and Friend ini.
0: Oh.
3: Jadi panjang memang kalau saya sudah dengan Ade itu sudah panjang.
0: Oke, memang kalau dari SMA ya.
3: Dari SMA.
0: SMA-nya SMA mana nih?
3: SMA 11.
0: SMA 11.
3: Bagan Peti.
0: Oke, Zikri enggak?
2: Enggak satu sama. Saya yang paling muda di sini, Bang.
0: Oh, paling kecil. Oh, gitu. Sering dibully enggak?
2: Iya, sering. Biasanya itu tukang suruh, Bang.
0: Iya, nah itu bilangnya. Rokok dong. Atau kalau enggak, gorengan.
2: Karena kita yang kecil kan memaklumi, Bang.
0: Oke.
2: Sudah tradisi.
0: Enggak apa-apa kamu ditindas.
2: Enggak apa-apa sih. Itu bukan penindasan sih, Bang.
0: Oke. Nah, kalau Isman ya. Kalau Isman nih gimana ceritanya nih? Bisa, maksudnya di sebelumnya sudah punya band nggak sih?
7: Sebelumnya saya tuh nggak ada juga punya band, tapi kebanyakan sering jamming, main di sini. Jadi ya termasuk salah satunya pernah jamming sama Ade, sama si Jack kan. Pernah jamming juga sama orang ini kan. Oh, terus kebetulan okay. Orang ini bikin ini, oh ya bang kita bikin ini, bang nggak ada, ikut nggak mau nah, oke lah. Ya cocok ya terus sampai hari ini itu.
0: Iya.
7: Cocok tak cocok dicocokin wae lah.
0: Ini cocok itu ada dua hal. Pertama memang ada kesamaan ide, kesamaan apa ya istilahnya punya interest yang sama. Kedua, ya masalah cuan gitu loh. Kayaknya wah ini sama ini lebih jalan nih gitu. Nah kamu gimana nih? Pertama atau kedua?
7: Kayaknya udah duanya lah.
0: Diplomatis sekali ya. Kalau kini gimana cerita nih? Apakah punya kesibukan sebelum di Jack and Friend, punya band atau gimana?
6: Oh, saya udah lama banget vakum. Saya termasuk baru juga Mas di Jambi. Jadi
0: emang mana dari mana?
6: Saya di Jakarta, Bandung, nasional lah karena sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta telekomunikasi.
0: Tapi kan Jakarta Bandung kan lebih maksudnya memang secara akses kan lebih gampang untuk dunia musik gitu loh.
6: Betul Mas.
0: Kenapa kamu ke Jambi?
6: Lebih feelnya lebih dapat sama teman-teman di Jambi. Lebih dapat dari sisi.
0: Benar.
6: Lagunya Mas. Era 2000-an emang saya banget lah.
0: Oh, oke.
6: Itu yang kenalin saya sama teman-teman Zikri, Bang Irman, Isman dan Bang Adit dari Mr. Jackie ini.
0: Oke. Jadi dari Jack ya?
6: Ya dari Bang Jack karena pernah satu kerjaan di salah satu objek wisata di Jambi. Jadi dari Bang Jack lah dikenalin nih satu-satu siapa. Terbentuklah dari Jack and Friend hingga akhirnya saya beli alat musik sendiri. Akhirnya saya menetap di Jambi.
0: Wih lumayan loh. Beli satu set drum itu?
6: Iya saya beli.
0: Itu yang bukan yang elektrik atau?
6: Yang elektrik saya.
0: Oh yang elektrik, ya. Oke.
3: Jadi udah jelas kayak donaturnya bang.
6: Oh enggak.
0: Nah, habis itu ya. Iya soalnya kalau udah beli drum set gitu kan saya nggak dimainin gitu.
3: Betul.
0: Oke. Nah kalau Ade nih gimana nih ceritanya nih karena Ade yang paling banyak. Apa namanya paling banyak bawa temen gitu loh. Berarti kan memang lumayan aktif juga nih di dunia musik nih. Gimana nih?
1: Kalau di Jack and Friends ini kan Mas, sebenarnya ide Jack sama saya. Cuman saya sama Jack emang udah ada band sebelumnya, cuman karena waktu sibuk jadi belum ketemu. Akhirnya kita nih sama-sama punya alat nih. Kita mau lampiasnya kemana
0: alat,
1: nih?
0: Alat apa dulu nih?
1: Alat gitar.
0: Oh, oke.
1: alat gitar. Akhirnya Jack bilang, udahlah kita buat. Sebelum Jack and Friend, nama kita tuh Jack Akustik, Mas. Jackustik.
0: Oke. Okay.
1: Jackustik itulah ngajak si Zikri untuk main di Liter Pasar Malam atau macam. Akhirnya awal Januari baru dibentuklah Jack and Friend.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saya sama Irman juga udah lama, dari 2006 udah kenal. Kalau si Jack dari 2011. Kalau kayak Zikri, Bang Isman sama Mas Oki ini baru-baru ini. Nah, kalau si Bang Isman emang suka jamming bareng. Tapi Bang Isman istilahnya tuh band yang sosial dia gitu.
0: Senior ya.
1: Iya. Kalau saya kan lebih penting silaturahminya.
0: Kalau senior nih biasanya selera musik itu agak beda gitu. Sesuai usia biasanya.
2: Yeah.
0: Temponya mainnya biasa lebih lambat. Tapi lebih kelas. Oke, okay. Tapi ini loh, awalnya memang kan kalian berdua nih.
2: Iya.
0: Tapi kenapa nggak ada nama kamu di situ gitu loh? Kok Jack sendirian namanya?
2: Iya,
0: Jack and Friend gitu.
6: Karena
0: kenapa nggak?
6: Ini provokator sebenarnya, Mas.
2: Iya.
0: Oh.
6: Dia menarik-narik mempengaruhi asal muasal saya beli drum itu. Saya dua kali loh, Mas, beli drum.
0: Oke.
6: Okay. Saya dua kali. Saya di prank sama dia, Mas. Iya.
0: Oke, luar biasa.
6: Akhirnya saya beli yang memang benar-benar berkualitas dipakai tahan lama. Teman-teman beli semua
2: supaya lebih profesional.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Jack and Friend ini sendiri fokusnya kemana nih? Apakah kalian sebagai band yang emang kayak misalnya kayak di jalur indie buat lagu dan sebagainya, atau mungkin ya sekedar main reguler gitu? Ayo,
2: mungkin Bang Ade bisa jawab.
6: Bang Ade, caca aja.
1: Kalau Jack and Friend kan karena masih baru, Mas. Kalau untuk sekarang kami masih di jalur di musik era 2000-an, Mas. Terakhir tuh di 2016. Bukan berarti musik-musik era sekarang itu nggak enak. Tapi lebih ke selera lah, selera masing-masing. Selera masing-masing. Untungnya si Zikri, walaupun dia boleh dibilang katakan Gen Z atau Gen Alpha, tapi tahu lagu tahun 2000-an. Dan itu bukan cuma Indonesia, tapi luar negeri juga tahu. Gitu, kalau untuk okay. Kalau untuk langkah kedepannya mungkin boleh dibilang mau berkarya, tapi yang jelas mempelajari dulu karakter vokal dua orang ini, Mas.
0: Berarti belum terpelajari dua.
1: Belum.
2: Masih studi.
1: Di sisi lain waktu SMA Irman pun juga sempat sering buat lagu.
0: Jadi kalau misalnya ini kayak kalian misal jamming nih.
1: Iya.
0: Kalian biasanya bawain lagu apa nih? Lagu band apa nih paling sering? Yang paling sering kalian bawain setiap latihan jamming.
1: Padi, Tip X, Ungu, sama Drive.
0: Agak multi genre juga ya.
1: Iya.
0: Soalnya ada nyempil Tip X-nya gitu.
1: Iya. Karena sekanya ditutup pakai gitar, Mas.
0: Iya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke Irman dan Zikri ini, dengan bersama mereka ini, kira-kira maksudnya sesuai nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang beda genre gitu loh, menyesuaikan diri atau memang kalian merasa memang cocok mungkin di kredit?
2: Kalau saya sih
0: kayak ngikut aja lah,
2: ngikut kalanya, aja sih karena saya memang ya. Benar tuh bang, memang benar tuh bang. Sepertinya memang begitu tuh. Faktanya di lapangan itu kan.
0: Oke.
2: Tapi genre yang dibawain mereka sih abang-abang ini asik semua bang.
0: Masih masuk ya?
2: Masuk semua.
0: Masih masuk. Kalau Irman gimana?
3: Memang paling penting itu dalam grup yang saya perhatikan itu bahwa kita tuh nyaman dengan pilihan kita. Artinya kita sudah fix kompak gitu ya. Mau bawain lagu ini kita coba gitu kan. Tapi ada juga beberapa grup itu yang monoton dengan genre tertentu. Nah, kalau di Jack and Friend ini semuanya masuk gitu.
0: Oke, berarti
3: jadi pernah juga saya sih minta juga ke mereka ini kita cobain kayak dangdut
0: gitu. Oke, kalian berani coba itu ya?
3: Iya, jadi memang ke depan itu kami ngelirik-lirik yang sekarang ini kan apa yang update lah ya.
0: Oke, bahkan juga kalau dibilang di Jambi untuk main regular dan sebagainya, ya genre-genre itu mulai masuk gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman juga main di genre itu gitu loh.
3: Kayak koplo.
0: Ya betul.
3: Seperti itu.
0: Tapi maksudnya gini, kesulitan nggak sih dengan genre itu gitu loh? Karena kan pasti dari beatnya beda dan tentunya juga vokal pun Angga nggak tahu ya. Tapi menurut Angga sih kayaknya beda juga. Betul. Ada kesulitan nggak sih kalian ngulik lagu-lagu di genre seperti dangdut, koplo gitu?
6: Enggak sih mas, lebih fun aja sih mas, karena secara nggak langsung feel kita seperti yang saya sebutkan tadi udah ketemu nih. Baik dari di saat saya main drum, bass ngimbangin karena otaknya drum itu ada panduannya lebih ke bass sih.
0: Betul.
6: Di situ kalau ritme ke melodi kan.
0: Iya, memang biasanya bass temenan sama drum memang.
6: Betul.
4: Coba lu tanya.
3: Kebetulan kita punya Bang Is nih, senior kita kan.
0: Iya. Yeah.
6: Iya, senior paling umur.
0: Tapi memang gitu loh. Apa ya? Bass itu temenannya sama drum. Dia ya, pasti lirik-lirikan tuh. Kalau misalnya ada yang meleset dikit atau apa ya, tuh biasanya gitu. Kayak gitu. Kalau gitar kan memang udah mereka main berdua aja lah biasanya kan gitu.
2: Kalau kata orang tuh harus kawin, Mas.
0: Iya.
6: Ya sinkron
0: gitu. Bass sinkron, dengan ya. Dengan drum. Nah, kalau misalnya Isman nih mungkin dengan Oki gimana nih? Kira-kira selama ini enak enggak kalian berdua gitu loh. Maksudnya itu secara permainan gitu masuk apa enggak? Atau mungkin agak Isman merasa kayaknya wah ini ada yang kurang nih.
7: Kurang nih.
0: Iya, walaupun kan Oki udah punya gitar, udah punya drum kayaknya enggak. Gimana?
7: Ya karena kalau kami main itu kan kebanyakan lagunya kan banyak dadakan.
0: Iya.
7: Namanya jamming kan. Lagi itu mau lagu ini ya kadang-kadang ya. Kadang kayak enggak pukulannya, kadang-kadang tepat, kadang enggak ya, kadang kita ulang lagi ya itu sampai mendekati sempurna lah kayak gitu. Dengan asli ya gitu.
0: Tapi gini, kadang-kadang tuh kan ada tipe pemain itu yang dia denger lagu langsung dapet. Kadang-kadang tanpa dia kenal lagu cuma ngingat apa istilahnya tuh alur chordnya aja dia udah dapet gitu. Iya. Tapi ada juga tipikal pemain yang dia harus monitor dulu nih. Wah, aku belum monitor nih gini-gini. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak kayak mungkin ya nggak tahu dari kalian berenam ini mungkin kalau vokal nggak terlalu inilah ya, paling cuma ngapal lirik atau apalah gitu. Tapi kan kalau untuk pemain yang instrumennya pasti ada nih yang kayak gitu loh, kan. Wah, aku belum monitor nih gini-gini. Nah, ada nggak kalian pernah ngalamin kayak gitu, kayak yang akhirnya stuck lagu itu nggak jadi dibawa deh gitu?
7: Ada satu lagu, paling satu dua lagu paling kayak gitu kan, memang terlalu. Tapi kalau lagunya sudah dirilis kayak gitu kan, kita mau jamming.
3: Iya, biasanya memang
7: dirilis. Sudah dirilis.
0: Oh, udah dirilis dulu ya. Enggak ya, bener-bener dadakan tiba-tiba ya. Di studio. Aku ini nih.
3: Ya, tapi kadang ada lah ya sekali-sekali ya.
0: Oke. Teman Pro 2 dimanapun berada, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 Jambi dan tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba.

0: apa namanya, vokalnya kebagi gitu loh. Memang yeah, memang karakter suaranya itu beda banget nih. Yeah. Tapi ya balik lagi kita nyapa dulu teman-teman Pro 2 ya yang ada di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Jack and Friends.
1: Yup.
0: Ini menarik banget nih. Karakter kalian tuh memang beda gitu loh. Maksudnya tuh ada tone suara yang pokoknya masing-masing punya karakter sendiri gitu loh. Dan ini memang awalnya kalian konsepnya memang dua vokalis.
2: Iya.
0: Yeah. Emang dua vokal dari awal, dua vokalis
2: dari
0: ya.
2: Dari awal.
0: Apa apa karena udah ngajak dua orang ya deh sekalian deh tahu-tahu iya beda ya gitu.
3: Mungkin gini, Bang. Karena reguleran biasanya kan dua vokal gitu kan, jadi daripada nyari-nyari orang lagi gitu kan.
0: Yeah. Oh gitu. Biasa main reguler di mana nih?
3: Pernah ini sih di wahana di salah satu kota Jambi.
0: Oh.
3: Wahana wisata gitu.
0: Wahana wisata ya. Oke. Tapi memang kalau main reguler kan lumayan waktunya panjang ya. Yeah. Maksudnya ya harus
3: bagi-bagi
0: karena harus menghemat energi karena vokalis tuh biasanya yang paling walaupun kerjanya kayaknya ringan ya. Karena saya dulu sempat menyepelekan seorang vokalis gitu. Masih ngapain tinggal nyanyi doang gitu kan. Ternyata memang lumayan ini ya, maksudnya nyanyi sampai 4-5 lagu lumayan
3: menguras
0: energi gitu loh. Ya saingan lah sama drummer gitu loh. Beda apa namanya, kalau gitar kan ya paling jarinya aja tuh lagu-lagu keempat keenam tuh udah mulai perih-perih ya. Apalagi bass tuh yang senarnya lebih tebel ya. Tapi secara apa ya, energi memang vokal memang lebih lumayan capek gitu loh.
1: Betul.
0: Karena ya tadi balik lagi kalau pernapasan lagunya, apalagi kalau misalnya tingkat kesulitan lagu
1: tinggi atau rendah gitu.
0: Dan kalian kalau misalnya main reguler, apakah memang ganti-gantian yang ini bawa, misalnya Irman bawa lagu ini lagu satu, misalnya lagu yang pertama nanti lagu kedua gantian Zikri, atau memang setiap lagu kalian bagi-bagi?
1: Jadi memang ada di mana kami gantian nih, lagu pertama siapa yang duluan nyanyi,
0: okay.
1: Kemudian lagu kedua siapa, kemudian lagu ketiga kita ngisi, misalkan Zikri nyanyi saya suara dua seperti itu, jadi kita bareng kita gantian di liriknya. Seperti yang tadi kan.
0: Kalau kalian sendiri nih sebagai vokalis ada ini nggak sih kayak misalnya mau main reguler nih atau nampil nih kayak dijaga nggak sih atau ya cuek aja gitu untuk suara gitu?
1: Oh kalau saya secara pribadi ya itu memang kalau proses untuk di panggung ini kita kan nggak pernah tahu. Kadang lagi fit ataupun lagi nggak fit ya lagi mood juga kadang itu mempengaruhi gitu loh. Nah makanya untuk beberapa minuman atau makanan memang saya tidak.
0: Oke, kalau misal mau
1: konsumsinya gitu untuk pada saat
0: iya pas mau manggung apa yang biasa kamu gitu, hindari?
1: Iya.
0: Irman biasanya ngindarin apa nih kalau mau manggung?
1: Pertama ya kalau gorengan ya, kalau sebelum manggung, tapi kalau udahnya bebas sih.
0: Iya, karena udah kan.
1: Iya, karena udah. Karena itu sulit ditahan sekali ya loh.
0: Iya, apalagi misalnya punya provokator di belakang.
1: kadang iya, nah itu temennya ini yang gak ngerti.
4: Biasanya Jackie yang provokator. Yeah.
0: Gorengan nih, es tebu nih.
4: Gorengan, es tekek ya kan.
0: Oh iya, es tekek.
4: Iya, esekek ini vokal saya yang pertama kemarin nyanyinya begitu tuh mas. Karena minum esekek jamming yang harusnya 2 jam jadi 1 jam.
0: Oke.
4: Gak puas.
0: Oke. Kalau Zikri gimana? Juga.
3: Kalau saya sih mungkin nasi padang lah dihindarin dulu. Minyak bang ya. Juga minuman yang manis-manis lah itu.
0: Kalau nasi padang memang sebenarnya kalau menurut Angga ya, mau main siapapun pemainnya kalau sebelum main kayaknya memang yang harus hindarin deh, karena bawaan itu kenyang,
1: ngantuk,
0: perut penuh itu mau duduk nggak enak, terus juga posisi juga pasti ngantuk, kayak harus dihindarin deh nasi padangnya.
3: Itu salah satu.
0: Tapi oke lah itu bagi Zikri. Nah kalau buat teman-teman yang lain ya oke, karena kan kalau kalau pemain instrumental kan sebenarnya memang nggak terlalu banyak tantangan. Tapi ada nggak kalian misalnya hindarin sebelum manggung gitu? Mungkin Oki dulu.
2: Kalau saya sendiri sebelum manggung lebih ke ini mas ya. Hindarin yang kerja berat-berat karena tipikal drummer ini drum khususnya seluruh tubuh kan main
0: betul
2: kaki kiri kaki kanan
0: makanya kamu kurus kan
2: iya betul sepakat lagi saya tidak validasi membela diri tapi memang itu sudah jadi kenyataan
0: karena kebakar kalorinya betul, kebakar ya. Semua
2: betul sangat terbakar apalagi kalau jamming studio AC-nya nggak memadai
0: betul karena Angga jarang sekali menemukan player drum itu yang badannya berisi gitu
2: betul mayoritas seperti itu mas jadi saya nggak membela diri memang betul adanya
0: tapi kalau bisa gini. Kalau misalnya entah itu jamming, entah itu main reguler, kamu paling sanggup bawa berapa lagu?
2: Pernah jamming paling lama itu pernah main sampai 3 jam.
0: 3 jam.
2: Tapi dari tempo lagu yang genrenya masih.
0: Tapi kan kalau jamming kan ada istirahat gak sih?
2: Ada minimal sebat lah.
0: Okay. Kopi. Tapi misalnya nonstop nih berapa lagu? Misalnya nyambung terus berapa lagu?
2: Paling kuat saya itu 18 lagu. Tapi nggak ngebeat ya, lebih-lebih.
0: Iya, tetap aja gitu 18 lagu.
2: Betul, tapi tipikal mainnya yang beatnya
0: yeah, main yang
2: kayak snare ya, sambungnya gitu ya. Lebih full power ini agak dikurangin aja. Jadi minimalisir.
0: Tapi tapi kan kalau misalnya kan ini kan main sekarang pakai drum elektrik ya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Kalau drum elektrik secara pukulan kan nggak ngaruh. Yeah. Mau betul. Kencang mau pelan ya segitu-gitu aja.
2: Iya,
0: yeah,
2: gitu. Betul. Cuman
0: velocity-nya beda dengan yang drum non elektrik
2: ya, kan? Yang akustik beda memang
0: kan
2: beda.
0: Bisa lebih hemat energi sebenarnya
2: lebih hemat energi tapi tetap aja lebih enak main akustik sebenarnya
0: okay. Secara pribadi kamu
2: lebih suka
0: feel yang lebih dapat ya
2: feelnya lebih dapat powernya ada skill kita tuh kelihatan
0: berasa gitu loh
2: tapi kalau elektrik kita kebantu sama sound
0: betul
2: kebantu sama sound yang bagus
0: lebih simpel
2: ya lebih simpel ya jadi power kita itu berasa kayak ah biasa aja nih, tapi kalau kita main akustik, begitu main elektrik, sedikit kaku karena perbedaan dari size tadi mas.
0: Betul.
2: Dari sisi tom, snare, floor, hi-hat itu semua beda lah. Cuman karena udah dari kecil saya udah main drum, jadi udah bisa lah, paling feel-nya hilang sedikit gitu aja.
0: Oh berarti kamu memang dari awal memang drum ya?
2: Memang dari awal saya kenal drum itu dari kelas 2 SD sebenarnya mas.
0: Buset.
2: Ya. Jadi saya gak jajan satu minggu itu bela-belain cuma buat main ke studio aja sama teman-teman saya bertiga. Lagu pertama yang saya bawain itu lagunya. Nah,
0: teman-teman. Kalian SD kelas 2 SD ngapain?
1: Meneka.
0: Bayangkan dia 2 SD. Udah main drum loh.
2: Iya, saya bolos. Saya udah kenal bolos, Mas. Saya udah kenal
4: jadi
2: bolos.
4: Anak orang kaya yang mana kan?
0: Oh, iya. Gitu ya.
1: Pantas disebut donatur kan?
0: Iya.
2: Enggak begitu.
0: Aduh, ajaib memang.
4: Saya SD kelas 2 belum ada studio di Jambi. Enggak,
2: karena secara gak langsung saya di Bandung kan banyak studio tuh Mas ya. Memang alatnya enggak secanggih sekarang.
0: Betul. Jadi karena memang di Bandung dunia musik tuh lebih
2: betul. Bang, gitu. Betul. Pusatnya musik tuh di situ.
0: Kamu di mana di Bandung?
2: Saya di Dago, Mas.
0: Udah deh.
1: Paham ya Mas.
0: Hah? Jalan enggak. Lah gitu. Doang.
2: Ada pengalaman pribadi yang tersimpan.
1: Jalan mana gitu.
2: Iya.
0: Lumayan kalau malam mingguan ke situ.
2: Nah,
0: maksudnya rame orangnya.
1: Rame. Iya,
2: rame. Udah paham saya endingnya udah paham. Rame.
0: Apalagi di lapangan apa ya? Lapangan
2: Gazibu.
0: Itu ya, Mei?
2: Iya. Kalau lupa sih. Banyak kalau taman udah banyak banget Mas sekarang.
0: Yang ini biasa jogging pagi gitu.
2: Oh, buat hiking-nya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, banyak sih.
0: Lumayan rame kan?
2: Rame banget.
0: Mulus-mulus.
2: Waduh. Kayak
0: apa kayak mobilnya maksudnya.
1: Bening ya, bening kacanya.
0: Aduh, oke kalau Jack nih, biasanya kalau misalnya mau nampil ada persiapan enggak sih?
5: Monitoran aja di rumah.
0: Monitor ya.
5: Iya.
0: Kamu biasanya paling sering lagu apa yang mainin buat pemanasan gitu loh?
5: Ya kalau untuk mana
0: buat sendiri aja maksudnya enggak dengan teman-teman.
5: Ya kita monitoran kalau untuk gitaris paling senam jari.
0: Senam jari.
3: Iya,
0: yeah.
3: Senam jari.
0: Itu kalau di tongkrongan senam jari itu agak berbeda loh kalau
4: pasnya. Iya. Senam jari gimana itu?
0: Cuma berhubung kita ini di musik, oke,
4: okay. Senam jari ya. Iya. Kalau musik cuma jari, Mas.
0: Oke. Lagu apa yang biasanya biasa dipakai buat ini buat ngelemasin jari biasanya? Ya. Atau enggak ada, kamu enggak ada lagu khusus buat main gitu?
5: Gak ada sih kalau untuk
0: bebas ya?
5: Iya bebas lah.
0: Pokoknya yang intinya ya buat biar manasin otot aja lah gitu.
5: Iya. Ya. Oh, okay. Paling enak mainnya kan.
0: Kalau Isman gimana nih? Ada persiapan nggak sih kalau misal mau manggung gitu?
6: Ya kalau saya palingan ya lagu-lagu yang di list yang mau dibawa itu kan ya diulang-ulang lagi kan biar biar lebih nanti pas main pas tepat waktu mainnya ya. Tidak salah-salah gitu kan, diulang-ulang lagi gitu. Misalnya bisa sampai 2-3 kali diulang lagi lagu yang mau dibawa gitu. Berarti mainnya sempurna gitu.
0: Oke, biar ini ya.
5: Sempurna.
0: Sempurna. Tapi ini gak sih punya kayak ada ya kayak pertanyaan ke Jack tadi, ada lagu khusus gak yang memang kayaknya kalau misalnya ini pemanasan apa gitu.
6: Ya palingan gimana ini kalau pemanasan paling banyak ya kayak gitulah ya saya kurang ya
5: senang jari gitu
6: ya senang jari ya. Nanti pas mainnya kayak jari-jari udah kaku gitu kan selain dari menisteri lagu-lagu ulang-ulang lagu yang mau dibawa kalau masih jari biar lebih enak nanti pas main
0: biar lebih nyaman aja
6: lebih nyaman ya.
0: Oke, okay. Cukup ya kayaknya. Cukup. Ya.
4: Iya Mas ya, senior. Iya
1: ya. Baik, baru ini senior yang kena bully terus.
0: Baru kita enggak jadian ya. Jadian gitu ya.
1: Tikitaka.
0: Oke, kalau Ade nih gimana nih? Ada kebiasaan enggak yang maksudnya ritual sebelum latihan gitu?
6: Kalau saya
0: sebelum latihan, sebelum reguler atau jamming.
7: Kalau saya lebih kurang sama kayak Jack. Monitoran aja sih Mas. Itu ya banyak-banyak dengar musik. Entah itu musik rock, musik pop, pokoknya sebelum monitoran tuh dengerin musik aja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Di jalan pakai headset. Dan sebenarnya juga Jack and Friends ini awalnya saya drum Mas.
0: Drum.
7: Awal mulanya.
0: Kok bisa? Nah, maksudnya dari drum menjadi gitar gitu. Biasanya umumnya tuh drum. Gitar ke bass gitu.
4: Ya.
0: Ini dari gitar ke drum kok bisa gitu.
7: Ya itu tadi kan pas SMA sama Irman saya pun ngedrum.
4: Drum ya.
0: Oh, dari awal di drum.
7: Iya. Akhirnya begitu buat Jack and Friend, si Jack ini ketemu sama pemain gitar lah. Yang emang jago di atas Jack itu. Cuman kelemahan Jack, dia malah kayak melempem.
0: Oke.
7: Okay. Kalau disandingin yang jauh lebih jago.
4: Minder.
7: Begitu saya yang kita duanya keluar semua.
0: Keluar semua.
7: Jadi Jack tuh sampai bilang udahlah NTBD yang kita duanya gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini ya apa namanya karena Ade di posisi gitar, jadi ada pembanding dia jadi lebih berani.
1: Pinter ya.
0: Aduh.
1: Harus lebih hebat ya.
0: Iya, Pak pantas namanya Jack and Friends.
1: Iya. Yeah. Dia sejak awal udah kelihatan.
0: Dia enggak mau ada yang lebih jago dari dia.
4: Waduh, banyak senang banget.
0: Oke, agak kali dulu deh. Mumpung masih di hari ini. Ada enggak genre musik yang menurut Ade itu cukup sulit untuk dikulik gitu?
7: Ya itu tadi Mas kayak Tip X tadi gitu loh. Karena kan warnanya udah beda, ska itu pakai trompet gitu, saksofonnya, belum lagi yang pas ngebeatnya itu, mungkin kalau seperti pop tapi yang Tip X itu masih bisa di ini ditutupin pakai gitar. Sementara kalau misalnya kalau ngebeat itu
4: jarang banget. Karena seni di sini harus multi talent ya, jadi bisa efek itu bisa dirubah jadi suara keyboard
0: yang heroik
4: nadanya sih.
0: Karena berdua tadi gitarnya.
2: Nah, kebetulan Bang Jack ini memang multi talent menurut saya, makanya saya bertanya sama Jack.
0: Oke. Tapi biasanya kayak gitu ya, tuh yang apa ya, menutup suara-suara yang lain tuh keyboard biasanya.
2: Betul.
0: Kalian nggak pengen nambah gitu?
2: Ada plan sih ya Bang Andi.
7: Ada plan.
0: Kebetulan saya pengen beli keyboard sih.
2: Oh. Ini endingnya saya nggak tahu.
0: Tapi saya nggak bisa main ya. Oh. Niatnya mau nyewain aja. Ayo, kalau mungkin kalau Isma nih ada nggak lagu yang mungkin genre musik yang agak-agak apa ya, agak-agak berat sih buat dikulik gitu. Kayak susah aja dapet ininya, tempo atau apa gitu.
1: Nampak semua bang.
6: Jadi kalau lagu-lagu ya rata-rata kalau lagu-lagu pop boleh dibilang lagu-lagu pop kayak melo kayak gitu kan, tidak begitu berat ya, untuk lagu-lagu sementara selama ini yang main kan. Paling saya tuh paling nggak suka kalau bawa misalnya, kalau kebetulan ada di sini yang bawa lagu kayak itu, kayak jadi kayak R&B itu saya
0: kurang. Berarti
6: di sini nggak ada yang request lagu-lagu kayak itu.
0: Berarti kamu
6: jadi aman-aman aja kan,
0: agak musik. Ini ya agak kesulitan ketika yang ya jenis-jenis musik fusion lah istilahnya. Ya. Oke. Kalau Oki gimana nih, ada nggak kesulitan genre yang agak punya kesulitan untuk dikulik?
7: Oh, kalau saya sendiri sih kebetulan teman-teman personil juga lebih mengimbangin ya mas ya. Jadi overall saya ngikut aja. Pokoknya apapun beatnya, apapun genrenya, selama ini kayak Tip X, Padi, Ungu dan lain-lain itu saya berusaha terus ngimbangin. Minimal dengar setengah lagu, oh ini endingnya begini nih. Ketukannya begini, intro, ref, endingnya seperti ini udah karena.
0: Tapi Padi lumayan loh itu, ya, isian fill-innya.
7: Ya betul mas, Padi lebih banyak ngegantung mainnya.
0: Iya.
7: Padi Tip X itu, kalau Tip X kan dari slow dia bisa jadi beat, beat bisa tiba-tiba jadi dangdut arahnya gitu. Jadi
0: tapi juga kan maksudnya gini, Yoyo itu kan kalau main drum itu kan setnya banyak tuh.
7: Iya benar.
0: Nah kamu nutupin di elektrik itu gimana?
7: Kalau nutupin di elektrik lebih banyak main ke ride. Simbal ride itu yang makanya saya elektrik saya itu mau saya upgrade juga yang bisa dapat chinesnya, floornya bisa saya upgrade lagi.
0: Oke, donatur ya. Pas.
7: Apa sih mas ya?
0: Karena upgrade drum itu nggak mudah, nggak murah loh.
7: Makanya saya di tempat kerja pun selalu buka channel-channel yang kayak yang subscribernya udah jutaan, itu selalu saya ulik lah ini kok bisa di-upgrade sih gitu.
0: Oke, nanti kita off air Angga coba tanya merek drumnya nih, penasaran.
7: Baik. Dengan senang hati.
0: kalau ketahuan mereknya tuh akan kelihatan tuh.
7: Betul.
0: Oke, kalau Jack nih ada genre yang agak sulit enggak untuk dikulik?
5: Ada Mas, dangdut.
0: Kenapa dangdut?
5: Karena sebenarnya saya kurang suka, cuman
0: karena
5: tidak masa ya.
0: Ini ya, istilahnya itu balik lagi ke interest ya. Kamu jadi nggak suka dengan genre, jadi kayak sebenarnya bukan sulit sih, kayak males aja sih sebenarnya.
5: Iya, ilfil ya. Nggak juga sih.
0: Sama sih kayak Angga juga sebenarnya kayak bukan nggak suka ya. Angga cukup kesulitan untuk kayak musik-musik genre reggae sebenarnya, terus juga ya fusion juga males aja main tempo apa kekerakannya gitu loh.
5: Benar Mas.
0: Itu agak-agak ini apa ya istilahnya tuh bukan nggak suka tapi kayak memang males aja gitu loh, dan memang ternyata ya kalian juga ngerasain itu gitu kan, cuma pengen validasi aja sih sebenarnya.
6: Validasi.
0: Tapi kalau vokal nih, kalau vokal kalian Zikri deh. Kalau Zikri nyaman di biasanya di genre apa nih?
3: Kalau saya sih nyaman di pop alternatif lah, pop gitu. Kalau yang susah nih rock yang ada scream, teriakan tinggi itu,
0: waduh pasti ya.
3: Itu perlu latihan lebih anu lagi kan.
6: Itu gangbang sih.
0: Kalau Irman apa namanya, ada ini nggak yang istilahnya mungkin ya genre yang dihindari gitu?
1: Iya memang
0: kalau bisa
1: gitu. Memang saya memang agak kesulitan untuk di bidang rock.
0: Oke, memang apa namanya kalian berdua memang pop banget sih sebenarnya.
1: Pertama itu terus di angka agak sulit, tapi memang masih mungkin itu adalah dangdut. Okay. Ya, kenapa saya sebut lagi dangdut itu? Mm-hmm. Karena
2: sengkoknya.
1: Betul. Mm-hmm. Saya udah punya ya kan gitu. Sengkok mm-hmm. itu kan udah modal awal lah mm-hmm. seperti itu. Dan juga buat saya tambahan versi di dalam band, sebuah band bisa dangdut itu yeah. dia nggak mentok di reguleran kafe, nggak mentok di acara-acara yang gimana.
0: Apalagi memang harus diakui ya, genre dangdut yang di hybrid sama genre-genre lainnya kan lagi naik
1: belakangan. Nah itu yang memang
0: itu yang, lagi yang buat apa ya,
1: kita tertarik itu.
0: Kalian tertarik untuk coba gitu.
1: Coba. Memang gak murni dangdut kan. Hmm. Kita gak murni dangdut.
0: Gak murni dangdut.
1: Iya.
0: Tapi hybrid dengan genre hybrid, lain.
1: Iya seperti itu sih.
0: Oke. Terakhir nih, Angga pengen tahu. Ini kan kalian bisa dibilang baru ya. Di Desember 2025 baru. Ya. Berarti kan ya baru jalan 4 bulan 5 bulan nih. Kira-kira apakah ke depan nih mau rencananya gimana nih? Apakah bakal mungkin ada target apa, atau mungkin kelar dari kita ngobrol nih langsung bubar?
1: Singkat sekali.
8: Mungkin itu Bang Ade bisa jawab.
0: Ke Ade dulu deh, yang paling ujung.
1: Iya deh.
7: Kalau saya dua mas, tergantung Jack sama donatur.
0: Yes. Kalau tergantung Jack sama donatur, berarti donaturnya bukan Jack.
2: Iya.
0: Oke. Isman, gimana?
6: Kalau saya pribadi sih pengennya ya kita tidak cuma bawa lagu-lagu band-band lagu-lagu orang gitu kan. Pengennya kita berkarya sendiri, Cak.
0: Berkarya sendiri.
6: Ya, satu atau dua lagu gitu kan. Pengennya ke depan gitu. Ya.
0: Oke, betul-betul. Kalau Ki,
2: siap. Kalau pribadi saya sendiri, kalau saya sendiri Jack and Friend kedepannya untuk lebih udah ada plan sih mas ya. Saya udah koordinasi juga sama Bang Adi sama Bang Jack juga sebelumnya. Bahwasanya saya mau buat studio sendiri lah. Di ya mudah-mudahan ada rezekinya mas ya.
0: Beda kalau donatur.
1: Iya kan.
0: Seharusnya namanya Oki and Friend kali ya. Enggak canda doang.
2: Sudah ada plan seperti itu sih mas Angga.
0: Plan-plan yang mana nih? Bangun studio atau ganti nama jadi Oki and Friend?
2: Lebih ke bangun studio sih mas.
0: Oki and Friend. Oke, bangun studio ya.
2: Iya, insya Allah kalau ada rezekinya biar teman-teman juga ibaratnya nggak jamming sana sini gitu. Sebelumnya kan kita kan jamming outdoor.
0: Betul.
2: Kita sampai beli alat sendiri, main di luar ibaratnya kan ganggu ketenangan warga istirahat.
0: Apalagi gitu. Sekarang kan Mbak, kita build up studio kan nggak seribet dulu.
2: Betul.
0: Karena alat-alat sana itu jauh lebih gampang gitu loh.
2: Gampang dapetinnya.
0: Betul. Lebih gampang dari segi harga. Betul. Terus juga fiturnya juga udah lumayan lengkap. Bahkan kadang dengan sound card sederhana aja udah jadi gitu.
2: Betul, ya, betul. Makanya ke depan Jack and Fred ini plan saya mau tetap berjalan karena teman-teman juga mayoritas pekerja semua mas ya. Okay. Jadi kita memang ada timing-timing minimal satu minggu itu jamming satu kali sehari.
0: Oke, okay, gitu. Buat healing lah ya.
2: Buat healing lah. Jadi nggak mentok sama
1: kerja.
2: Baik pak, noted pak, siap pak, kopi pak. Itu pak mas ya.
0: Oke. Okay,
2: di situ sih karena saya head office mas ya. Jadi lebih apalah. Salah satu yang paling saya hindari itu begitu mas. Jangan sampai stuck di kerjaan aja. Inilah hobi saya gitu. Saya ngerampok nggak takut, saya takut lari mas.
0: Oh.
2: Ditembak okay. Saya nggak kebal gitu. Okay. Jadi jamming inilah salah satu pelarian saya.
0: Ini berarti kalau misalnya kalian main, tiba-tiba pukulan Oki bersemangat, pasti habis dimarahin bos.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa aja. Pelampiasan.
0: Kalau Jack gimana nih?
9: Oke. Okay. Kalau saya untuk kedepannya Jack and Pen ini berkarya.
0: Oke, okay, sama ya punya karya sendiri ya.
9: Sama pengen.

0: Untuk kedepannya, pertama mungkin regulerannya lebih perbanyak lagi lah mungkin kan. Mungkin itu aja.
1: Lebih banyak lagi jadwal regulernya. Oke, kalau Irman?
2: Ya, kalau saya yang paling utama itu hobi yang menghasilkan. Jadi dengan hobi yang sama kita di bidang musik ini menghasilkan cuan. Nah, makanya kita selalu melirik, mencoba terus, mempromosikan terus meskipun masih terbatas dengan pertemuan, terutama saya kan jarang bisa ngumpul. Jadi memang tujuannya tuh dapat kayak job gitu ya, regular di wedding, kita bakal mengisi seperti itulah. Nah, harapan saya sih kedepannya itu, pertama itu membuat kita semakin kompak dengan perbanyak perbendaharaan lagu. Jadi kan kita juga semakin jago lah kedepannya.
1: Makin banyak ini ya, bang lagu lah istilahnya.
2: Iya, bang lagu, otomatis nanti pun kita bisa berkarya.
1: Oke.
2: Otomatis ini.
1: Oke, terakhir nih, kalian mau bawain lagu apa nih? Satu lagu
2: Untuk penutup ini ya. Kita coba bawa lagunya Dikta, Kesepian.
1: Oke deh teman pro, dimanapun berada, itu dia Jack and Friend. Dan tentunya kita tunggu nih karya mereka. Next time kalau udah ada, kita bakal undang lagi ke sini ngobrol bareng kita. Dan juga teman-teman Pro 2, thank you banget udah dengerin kita tentunya di 105,1 Pro 2 Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Terima kasih banyak, dan ini dia Jack and Friends.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, but that's it for today, teman Pro 2 ya, di sore ceria kita hari ini ya, edisi Sabtu nih 16 Mei 2026. Dan teman Pro 2, buat dimanapun kamu berada, pokoknya stay safe, stay healthy, dan stay happy teman Pro 2 ya. Dan pastinya selamat menikmati weekendnya, long weekend ya. Dan pastinya teman Pro 2 abis ini akan ada Muti nih, akan nemenin jaga malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, hari ini signing out, bye bye.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Hey Tuan Prodwa, welcome back. Kali ini ada Muti yang akan nemenin kamu di malam hari ini, edisi Jaga Malam hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya kali ini Tuan Prodwa, Muti nemenin kamu di malam minggu ini. Gimana malam minggu kamu diisi dengan apa nih Tuan Prodwa? Aduh, malam minggu tapi kebetulan hujan nih ya di Sungai Liat. Jadi kayaknya beberapa dari kamu mungkin agaknya mengurungkan niat dan akhirnya kembali kebalik selimut kamu, atau justru ada yang nekat terobos nih di malam hari ini. Apapun itu pilihan kamu ya Tuan Prodwa, hati-hati di jalan. Pokoknya selamat menikmati malam minggu yang indah ini. Jujur kalau Muti sih lebih memilih tidur ya, enak banget soalnya ini cuacanya ya Tuan Prodwa. Dan tentunya Tuan Prodwa di malam hari ini ya, Muti akan hadir nemenin kamu nanti sampai jam 12 tengah malam nanti. Dan nanti kita akan bahas banyak banget hal, mulai dari obrolan komunitas, terus nanti kita bahas film yang lagi hangat diperbincangkan oleh banyak orang, lalu kita ke cerita menutup hari tentunya, tentu dengan musik-musik dari informasi pilihannya untuk kamu. Dan kita awali perjumpaan kita di malam ini dengan musik yang flashback dikit kali ya, untuk menggugah semangat kamu juga nih Teman Prodwa. Jadi langsung aja kita ke musik yang pertama untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. This is for you Teman Prodwa, Beauty and the Beast with Justin Bieber featuring Nicki Minaj.

Kayaknya belum sempat ya kalau jedak-jeduknya langsung bareng teman-teman. Jadi kita jedak-jeduknya di Prodo aja ya, kamu di rumah aja, karena tentunya malam ini situasinya agak bikin enak kalau tiduran nih. Jadi ini mesti hadirkan Beauty and the Beast, Justin Bieber featuring Nicki Minaj, hanya untuk kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Yes, teman Pro 2, tentu kita kembali lagi nih. Muti akan nemenin kamu setia di 105,5 FM di edisi Jaga Malam kali ini. Dan tentunya kita di obrolan komunitas kali ini, kita ngebahas salah satu komunitas yang cukup unik, di mana ini lebih ke berkaitan, komunitas yang berkaitan dengan historical. Historical seperti apa? Jadi satu ini adalah Komunitas Historia Indonesia atau KHI, yaitu organisasi nirlaba independen dan gerakan sosial yang didirikan oleh Asep Kambali pada tahun 2023. Jadi sudah lama banget, udah 20-an tahun gitu ya. KHI ini punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui edukasi sejarah dan budaya dengan pendekatan rekreatif, edukatif, dan juga menghibur. Jadi memang pendirinya ini juga adalah seorang sejarawan dan juga aktivis pelestarian sejarah. Fokusnya ini adalah melawan lupa, kemudian merawat ingatan, juga merawat memori kolektif bangsa, dan mencintai sejarah serta budaya Indonesia. Karena semakin hari semakin luntur kadang-kadang ya ingatan kita ini. Jadi kalau gak di recall, gak di remind, mungkin akan lupa. Jadi dengan adanya Komunitas Historia Indonesia ini, tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran akan memori kolektif bangsa, kemudian juga makin cinta dengan berbagai sejarah dan budaya Indonesia tentunya, teman Pro 2. Dan nanti kita lebih bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, kira-kira seperti apa kegiatan mereka. Lalu juga nanti kita lihat ada latar belakang apa sih dari terbentuknya Komunitas Historia Indonesia ini. Terus mereka juga memang sudah komunitas yang cukup besar gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 RRI 9 ya, teman terbaik kamu ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Yes, Tuan Rodo, masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya teman Pro 2, kita lanjutin tadi di bahasan kita di obrolan komunitas di edisi malam ini ya, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat malam minggu buat kamu nih, baik yang lagi nongki menerabas hujan tadi atau justru yang lagi di rumah aja nih karena tim yang mager kalau keluar hujan-hujanan. Pokoknya selamat menikmati hari libur kamu, karena kalau hari libur itu justru yang dinikmatinya itu waktu-waktu sekarang. Karena kalau udah di hari minggunya nih teman Pro 2, vibes-nya tuh tiba-tiba berubah, apalagi udah menjelang siang. Nanti kalau udah hari minggu gitu ya, udah jam-jam 11, jam 12 siang tuh, wah udah deh, udah kepikiran tuh besok Senin, aduh udah Senin lagi. Jadi saatnya kamu menikmati ya, mungkin gak bermaksud kamu untuk mengingat bahwa sebentar lagi Senin, enggak, kamu harus menikmati dulu. Jadi santai-santai aja sambil dengerin Charles 5,5 FM ya. Kita lanjutin di komunitas Historia Indonesia yang didirikan oleh salah satu sejarawan Asep Kambali di tahun 2003, tepatnya di 22 Maret. Kala itu beliau bersama dengan beberapa temannya yang lain dari Universitas Negeri Jakarta, terus juga dari Universitas Indonesia, pada waktu itu memang membentuk KPSBI Historia, yaitu kependekan dari Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia Historia. Kemudian pada akhirnya di tahun 2006, KPSBI Historia ini diubah namanya jadi Komunitas Historia Indonesia yang biasa disingkat KHI. Jadi kemudian akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal dari pergerakan KHI sampai sekarang. Awalnya memang didirikan hanya beranggotakan 7 orang teman Pro 2, jadi benar-benar masih terbatas gitu ya. Lalu ada beberapa mahasiswa, kemudian dengan modal seadanya KHI sering mengadakan acara bulanan rutin gitu. Dan sampai akhirnya terus berusaha merintis karir juga si pendirinya ini, lalu juga membuat ataupun mengajak teman-teman terdekatnya awalnya. Kemudian untuk fokus gerakan mereka dari KHI ini sendiri, Komunitas History Indonesia ini emang gak hanya berhasil menarik minat banyak anak muda gitu ya untuk cintai dan juga merawat sejarah, tapi juga berhasil menarik simpati beberapa kementerian atau lembaga yang juga perusahaan gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi memang menurut KHI gitu, sejarah dan budaya ini bukan hanya sekedar subjek pelajaran di sekolah, tapi sejarah dan budaya ini adalah sumber patriotisme dan juga nasionalisme rakyat. Jadi inilah yang menjadi visi Komunitas Historia Indonesia gitu. Dengan kreativitas, terus juga serba kekinian, Komunitas History Indonesia ini menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi, baik itu generasi muda dan juga generasi tua, agar semakin cinta sejarah. Terus juga ada agenda kayak berwisata malam di kota tua, kemudian juga menjelajahi kampung Tionghoa. Lalu ada juga yang program atau agendanya itu menginap semalam di museum. Jadi ini memang cukup menarik beberapa programnya. Kemudian pada akhirnya menjadi salah satu komunitas yang cukup besar hingga saat ini, teman Pro 2. Dan program cukup dikenal dari komunitas ini adalah Indonesia Heritage Trail to Pecinan Tangerang. Terus ada Historical Race, jadi semacam amazing race bertema sejarah. Lalu ada Napak Tilas Proklamasi, ada juga Walking Tour Sumpah Pemuda, Tour the Busway, dan juga Naik at the Museum. Jadi ini memang salah satu komunitas yang sampai sekarang masih cukup besar ya. Kalau dari Instagram juga, akun Instagram resmi mereka nih punya 43,9 ribu followers yang tersebar gitu ya. Banyak juga anak muda yang menjadi bagian dari mereka, tentunya dengan konten-konten yang menarik juga sih memang ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang tertarik, coba deh dilihat-lihat dulu, boleh ke sosmed official mereka di Komunitas Historia Indonesia. Nanti kita bahas lagi ya teman Pro 2, tentu mau dihadirkan lagi musim lagi tuh kan, udah kebawa-bawaan yang mau musim hujan, karena musim hujan. Jadi langsung mau tiba-tiba ya satu lagu dari Hi-Fi dengan judul Musim Hujan, ngikutin cuaca aja deh pokoknya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ya, teman Prodo, itu tadi simfoni yang indah di malam hari ini, malam hari yang cukup indah ya teman Prodo untuk kita semua karena besok libur. Dan kita lanjutin lagi teman Prodo sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, ada informasi lain dari komunitas Historia Indonesia. Dan ternyata ada beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh komunitas Historia Indonesia ini, yaitu pada tahun 2003-2004 mereka berhasil mendapatkan prestasi sebagai komunitas peduli museum dari Museum Jakarta, Museum Sejarah Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga menjadi Most Recommended Consumer Community Award dari SWA Magazine 22. Ini berarti udah lama ya, 2010 gitu. Kemudian nih The Best Entrepreneurial and Business Community Award dari Prasetya Mulia Business School. Kemudian dapat penghargaan juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta tahun 2013 sebagai komunitas peduli museum dari Museum Bahari. Lalu ini juga menjadi pengabdian terhadap kelestarian budaya Indonesia dari Nutrisari Wedang Nutrifood 2014. Kemudian di 2018 prestasi yang cukup terbarunya ini, yaitu komunitas kreatif yang berhikmat terhadap tanah air Indonesia melalui penyadaran sejarah kepada masyarakat. Ini penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wow, jadi memang sempat berganti nama. Kemudian juga mereka sempat berganti logo dengan pendirinya Asep Kambali yang juga seorang sejarawan dan punya latar belakang dari jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta yang sebagai pendirinya itu. Jadi memang banyak banget program-program mereka, ada Go West to Museum, terus juga ada Jakarta Heritage Trails, lalu ada wisata malam Kota Tua Jakarta. Pokoknya banyak banget ini program-program mereka yang menjadikan menjadi daya tarik gitu ya buat banyak kalangan, baik itu anak muda maupun orang tua. Untuk kalau orang tua mungkin recall gitu ya, terus juga melihat bagaimana sih berbagai perjuangan yang sudah ada sejauh ini gitu. Keren banget, good luck untuk komunitas Historia Indonesia. Jangan lelah untuk mengajak kita semua menjadi insan yang sadar akan sejarah Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan menjadi cinta dengan Indonesia. Dan sampai di sini Pro 2 segmen kita di obrolan komunitas, ada komunitas Historia Indonesia. Setelah ini nanti kita lanjut ke film ya, karena cukup banyak nih film-film, karena habis libur panjang nih ada banyak banget film yang rilis ya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi nanti jangan kemana-mana, pokoknya Muti hadirkan dulu satu beberapa lagu pilihan nih. Yang satu ini lagi enak dan lagi sering Muti denger juga sih, dari Sal Priadi. Ini lagu lama, udah beberapa tahun yang lalu, tapi kok kayaknya enak ya didengar malam-malam. Ini dia untuk kamu, Serta Mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif, memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

01 waktu Indonesia Barat, alias jam 9 nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan obrolan kita dengan musik-musik pilihan untuk kamu teman Pro 2.

Hai teman-teman Broadway, kita kembali masih di Jaga Malam. Kali ini kita beralih ke segmen berikutnya di film, dan ini salah satu film yang cukup unik karena beberapa waktu belakangan ini kayaknya perfilman Indonesia mulai banyak mengangkat film-film yang sangat dekat dengan drama-drama keluarga, kemudian juga apa ya, pokoknya lagu-lagunya, kemudian soundtrack-soundtracknya itu semuanya ini ya teman Produa ya, benar-benar menyentuh, bikin terharu, biasanya kayak gitu. Dan beberapa yang baru rilis ini juga memang cukup banyak yang menyita perhatian para sineas gitu ya, para penikmat juga, para penikmat apa namanya, film-film yang punya genre menyentuh ya. Sebenarnya genrenya tuh macam-macam gitu ya. Cuman yang bikin menyentuh itu adalah beberapa yang memang mereka mengangkat dari kisah nyata gitu teman produk. Terus juga ada beberapa yang memang mengambil dari buku yang cukup viral. Dan kalau kita bisa lihat sih beberapa film dengan cerita-cerita ataupun alur yang berkaitan erat dengan orang tua, keluarga, itu biasanya punya poster ataupun official flyer mereka itu punya tone yang mirip-mirip kalau diperhatiin teman-teman. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik karena ternyata memang saat ini banyak juga netizen yang memandang memang banyak yang sedang relate dengan film ini, kayak sandwich generation, terus juga hubungan anak yang tidak akur dengan orang tuanya. Jadi mungkin banyak yang merasa relate dengan film-film yang muncul akhir-akhir ini. Dan tentunya juga para produser film, sutradara film juga pada akhirnya memang menciptakan film-film yang itu juga gitu ya teman Produa. Nah ini juga salah satu yang menarik adalah film beberapa waktu lalu sih tayangnya ya, ini judulnya Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, yang mengangkat hubungan ibu dan anak yang menyimpan haru gitu. Ini adalah film poster resmi filmnya yang sudah mulai tayang di 13 Mei kemarin, jadi 3 hari yang lalu. Dan film ini menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Jadi ini adalah film terbaru produksi dari Rapi Films yang udah tayang serentak di hari Rabu lalu. Dan mengikuti ceritanya ini kehidupan Keisha, mahasiswa tingkat akhir di sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu karakter Yuka digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik semakin emosional ketika Keisha harus memilih mengejar impian pribadinya atau menemani ibunya di rumah. Film drama keluarga ini disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Naskah film ditulis Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga yang penuh makna. Nanti kita bahas siapa aja pemerannya nih teman Produa, atau mungkin kamu juga udah nonton film ini. Tapi sebelum itu coba Muti kasih ini ya, official soundtracknya juga. Ini ada film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, ini juga ada lagunya, ada singlenya dari Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ini dia, kita dengerin bareng-bareng ya.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Ya teman Prodo, tadi yang barusan Muti putarkan itu adalah lagu Akhir Pekan Yang Hilang dari Bilal Indrajaya. Dan kita lanjutin tadi obrolan kita tentang film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Jadi tadi filmnya itu ada beberapa daftar pemeran utama, yaitu Lulu Tobing sebagai ibu ya. Terus juga ada Ibnu Jamil, Yasmin Neper sebagai karakter sentral dalam film ini. Kemudian juga ada Sofia Siren, ada Jordan Omar, serta Firzanah Alia sebagai pemeran pendukung penting. Jadi memang dalam penampilan Lulu Tobing sebagai penderita Alzheimer ini disebut menghadirkan emosi mendalam sepanjang alur cerita film keluarga ini. Kemudian chemistry antar pemain juga dinilai memperkuat konflik emosional sekaligus menggambarkan pentingnya kehadiran keluarga menghadapi masa sulit bersama-sama. Film berdurasi 113 menit ini tayang di bioskop Indonesia dengan klasifikasi usia 13 tahun ke atas. Kehadiran ini juga menjadi pilihan penonton untuk penyuka drama keluarga emosional dengan cerita menyentuh dan reflektif. Jadi buat kamu yang hobi cerita-cerita yang bikin haru, bikin menyentuh gitu ya, ini salah satu film rekomendasi yang cocok ya teman Prodo buat kamu. Apalagi menikmati weekend ini, mungkin besok nih yang masih belum tahu akan kemana, karena saat ini juga banyak sekali ya film-film yang seru-seru kayaknya nih di weekend ini. Kemudian juga kalau kamu pengen mencari suasana baru atau kayak lagi males gitu ya, pengen cari hal-hal yang lain, kamu udah bosen YouTube-an di kamar, terus juga udah bosen juga berbagai platform film online gitu ya, penyedia film online hanya di kamar aja, kamu mungkin bisa ke bioskop langsung nonton gitu ya, melihat orang-orang lebih rame gitu ya. Ada banyak juga film yang bisa kamu tonton, salah satunya juga Tumbal Proyek. Kalau Tumbal Proyek genrenya horor, nah ini juga cukup menyita banyak perhatian pencinta film nih kayaknya ya, karena film ini benar-benar horor sih katanya. Kalau dilihat dari trailernya juga memang cukup dar. Coba deh teman produk, kalau kamu suka horor boleh ke film Tumbal Proyek, atau justru kalau kamu pengen drama keluarga gitu ya, kekeluargaan, bisa ke film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, ataupun bisa ke Semua Akan Baik-Baik Aja. Ini juga drama keluarga yang menyentuh gitu. Tahu teman Pro 2. Kita lanjutin ya lagu-lagu pilihan buat kamu di jaga malam kali ini bareng aku Mutiara Okta. Don't go anywhere, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Biasanya, kemarau berarti panas terik, tanah retak, dan sumur kering. Tapi tahun ini semua terasa berbeda.
1: Kemarau basah, fenomena saat musim kemarau. Sering turun hujan, bahkan ekstrim.
0: Tanah jadi labil, longsor bisa terjadi, saluran air meluap.
1: Banjir menggenangi rumah saat kita lengah. Fenomena ini bukan hanya perubahan cuaca, tapi juga panggilan untuk lebih waspada.
0: Periksa info cuaca dari BMKG. Bersihkan saluran air, tanam pohon penahan longsor.
1: Lindungi lingkunganmu sebelum terlambat. Waspada kemarau basah. Lindungi diri, jaga keluarga, siapkan lingkungan.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Ariana.

di 105.5 FM Prodo RRI Sungai Lia. Dan sampai di sini segmen kita dalam segmen film. Aduh maaf, tiba-tiba cekukan nih Muti. Sorry ya teman Prodo. Dan setelah ini kita masih akan ke cerita penutup hari. So don't go anywhere. Stay tune di Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: muka Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Three.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke teman-teman Pro 2, kita masih kembali di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Udah jam 10 aja nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya di jam 10 kita hadir dengan cerita penutup hari. Boleh dong kamu sharing-sharing, ada cerita apa sih yang seru di hari ini, atau justru cerita yang akan tetap kamu ingat gitu ya. Jangan lupa juga banyak menghadirkan insight-insight baru di cerita penutup hari kali ini. Dan kayaknya nih di studio Pro 2 tepatnya nih kayaknya lagi ada konvoy gitu ya yang lewat. Rame banget nih teman Pro 2. Jadi nanti kita lanjutin topik kita malam ini, snack malam kalau kamu tiba-tiba lapar. Dan untuk mengawali cerita penutup hari kali ini, kita flashback dikit ya ke single One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Dan teman produk kita masih di cerita penutup hari. Buat kamu yang ingin bergabung boleh melalui WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan topik malam ini nih, kalau kamu teman produk lagi sering ngerasa lapar gitu ya, tiba-tiba malam hari, snack apa yang kamu pilih untuk mengganjal? Karena kalau makan berat kan males ya. Nah, kira-kira kamu milih makan apa nih teman produk kalau tiba-tiba malam kelaparan? Boleh di share ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Mau ditungguin ya.

Ya, teman-teman Brodo masih bareng Mutini ya, nemenin kamu di cerita penutup hari kali ini. Kali ini Muti mau mengangkat topik snack malam yang kamu pilih kalau tiba-tiba kelaparan tengah malam. Kadang kita ada ya teman Brodo di dalam situasi kayak kita udah makan nih, nanggung gitu ya, biasanya petang hari atau sore menjelang malam gitu ya, udah makan. Terus kayak udah gak mau lagi makan malam karena masih kenyang, terus ternyata tengah malam kebangun, terus kelaparan. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan teman pro 2? Jadi ada beberapa juga ragam makanan yang bisa kamu pilih, tapi kamu misalnya mengimbangkan karena entah lagi dalam program diet atau kayak males aja kalau makan makanan yang terlalu berat. Jadi kamu bisa memilih beberapa makanan ini, yaitu pisang. Nah, pisang ini benar-benar helpful ya, ini benar-benar superhero. Karena pagi-pagi juga, kamu sering juga gak sih tanpa doa kalau lagi bingung gitu ya, sarapan apa di pagi hari, terus jalan yang kamu tempuh adalah dengan makan pisang. Nah, pisang ini juga salah satu buah yang cukup udah ditemukan, terus juga kerap jadi pilihan banyak orang sih ya untuk ganjal perut, karena bikin kenyang tapi nggak sampai kekenyangan. Dan karena pisang ini manis gitu ya, kemudian juga pisang ini ada kandungan hormon serotoninnya yang berfungsi menstabilkan mood dan menimbulkan perasaan bahagia. Jadi makanya kita tuh happy gitu kalau makan pisang ya. Terus juga ada pilihan berikutnya, yaitu Greek yogurt. Buat kamu nih pencinta yogurt, cuman kalau seandainya dingin gitu ya, lebih enak ya malam-malam tuh ya. Kalau yogurt ini kan salah satu makanan sehat gitu ya, konsumsi sehat. Cuman memang kamu juga perlu perhatiin ya, beberapa yogurt kan biasanya ada yang asam gitu ya. Kalau seandainya memang perut kamu lagi kosong terus masam dan kamu punya asam lambung, nah kayaknya perlu hati-hati gitu. Terus juga nih, ini salah satu pilihan banyak orang sih kalau lagi kelaparan, terus juga stok yang di rumah cuman ada itu, yaitu sereal dan susu. Biasanya kan susu ada di rumah kita, terus juga biasanya adalah sereal, entah itu cornflakes kah, atau mungkin trail mix kah, atau apapun itulah, pokoknya sejenis sereal gitu ya. Biasanya ini salah satu penyelamat di kala malam hari dan kelaparan menyerang gitu ya. Kalau tinggal tuangin sereal dan susu terus tinggal kamu makan, itu benar-benar bikin ganjal, yang ganjal lumayan mengganjal sehingga kamu aku bisa jamin deh kayaknya kalau habis makan sereal gitu ya sama susu pasti nggak akan bangun-bangun karena kelaparan lagi, paling kebangunnya karena agak kekenyangan ya teman-teman. Tapi jangan sampai kekenyangan, kamu harus pintar mengatur porsinya, jangan sampai kekenyangan. Karena kalau udah kekenyangan juga justru udah gak bisa bikin tidur, gak sih teman pro 2? Gitu, jadi hati-hati karena agak tricky teman pro 2. Dan setelah ini buat kamu juga yang mau ikutan, boleh banget ya langsung aja di WhatsApp 081277221055. Ini nanti setelah ini Muti juga akan hadirkan ada request dari Kak Lara Purnamasari. Kak Lara ini request lagu Indonesia kali ini, requestnya Utopia dengan judul Rasa Ini Indah. Nah, Rasa Ini Indah ini kayaknya ini ya, film-film zaman GGS gak sih ya. Terus ini udah tahun berapa ya, nanti juga lupa, 2014-15 mungkin ya. Nah, nanti ini ya Muti hadirkan langsung buat Kak Lara. Sama ada juga tadi satu requestan dari Kakak Zulia ya kalau gak salah ya. Nanti Kak Zulia juga langsung sekalian Muti puterin di malam hari ini. Buat kamu juga nih, mungkin Kak Lara atau Kak Zulia kalau seandainya lagi kelaparan gitu ya, tengah malam gitu tiba-tiba lapar, biasanya kamu makan apa? Memilih maksain tidur atau justru mending bangun dulu deh cari cemilan, apa yang bisa dicemilin. Nah, biasanya cemilan apa nih? Boleh ya di share ke aku di WhatsApp 081277221055. Ini buat Kak Lara dan juga Kak Zulia, mesti hadirkan langsung ya lagunya. Ini rasa ini indah.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andri Snoepert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Snoepert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Snoepert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey, kita nomor 2 buat kamu di malam hari ini, mungkin yang sudah dalam perjalanan pulang nih, abis nongki-nongki malam minggu ini, hati-hati di jalan. Dan tentu masih di cerita penutup hari bareng Muti yang nemenin kamu nanti sampai jam 12 tengah malam nanti. Kali ini udah ada WhatsApp dari Kak Lara. Kata Kak Lara sih, kadang snack malam terbaik tuh bukan yang paling mahal, tapi yang buat hati tenang dan tubuh tetap terjaga. Karena menjaga kesehatan juga kan bagian dari rasa bersyukur kepada Allah. Ya, yes, betul banget. Jadi makan yang secukupnya, hindari berlebihan, karena malam itu bukan waktu untuk mengisi perut. Iya sih, benar sih, karena kan biasanya juga makan malam tuh cenderung banyak yang menganggap kurang sehat ya, karena memang kurang sehat gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih yang tim sering tiba-tiba lapar gitu ya tengah malam, baiknya memang kamu perbaiki jam makannya gitu ya. Jangan sampai udah tengah malam terus tiba-tiba kelaparan. Karena kalau bisa sebaiknya memang jam-jam petang itu sudah makan malam, biar kamu juga membentuk habit yang pola hidup sehat juga, biar apa ya, karena terbiasa banyak juga sih orang-orang yang sekarang mulai membiasakan untuk gak makan malam lagi, jadi makannya itu dialihkan ke sore ataupun petang hari. Karena memang kita untuk mengistirahatkan tubuh kan butuh beberapa jam gitu ya setelah makan, jadi gak baik juga setelah makan langsung tidur. Jadi kamu pintar-pintar deh teman Pro 2 ya, menjaga dan juga mengatur jam makan serta pola makan kamu. Tentu Muti masih hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu nih teman Pro 2. Kali ini kita ke lagunya Hindia kali ya, dengan single Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Udah lama kayaknya gak dengerin ini, yuk kita dengerin bareng-bareng. This for you ya.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: This is Major Lazer.
2: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
3: Boy, Young Drew.
4: This is Drizzy.
5: Hey, guys, it's Selena Gomez.
6: They're keeping the summer hot.
7: Oke, teman Prodo masih bareng Muti nih di cerita penutup hari kali ini. Dan sudah di penghujung waktu nih kita di cerita penutup harinya. Tapi tenang, Muti masih akan nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam. Jadi kamu masih bisa banget mendengarkan musik-musik pilihan aku untuk kamu nih, teman Prodo. Dan di cerita penutup hari kali ini memang kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa kalau seandainya memang makan malam itu harus kita jaga kualitasnya, polanya juga perlu kita perhatikan gitu ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang berdampak dari kebiasaan kita makan malam. Jadi buat kamu mungkin yang tiba-tiba sering kelaparan tengah malam, carilah snack-snack pengganjal yang memang menyehatkan, terus juga gak bikin kamu kekenyangan. Karena kalau udah terlalu kenyang juga akan sulit untuk kita bisa kembali tidur. Dan kalau bisa sih dijaga pola makannya, diperbaiki ya teman Prodo, biar tengah malam gak kelaparan kamu. Jadi saatnya tidur sudah aman dan gak terganggu lagi deh jam tidurnya ya. Sampai di sini obrolan kita di cerita penutup hari tentang snack yang dipilih saat kamu kelaparan di tengah malam. Setelah ini Muti masih akan kembali hadirkan musik-musik pilihan. Kali ini ada Yellow dari Coldplay.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita butuh kita juga. Woo!

pukul 11 malam kali ini. Tentu Muti hadirkan Jazz Music untuk kamu nanti sampai jam 12. Jadi tetaplah setia bersama kami di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

tentu masih di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan sampai di sini jazz music kita, dan tentunya sampai di sini juga Moti nemenin kamu di jaga malam kali ini ya teman Pro 2. Dan sampai di sini perjumpaan kita di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kita sampai bertemu lagi tentunya di esok hari dengan musik dan informasi pilihan hanya untuk kamu. Terima kasih teman Pro 2 sudah selalu nemenin aku, dan see you and I see you.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan

Dunia, merugilah orang yang mengotorinya. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memberi kekuatan kepada kita agar hati kita selalu dalam jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tawan Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani kamu dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kamu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kembali mempertemukan kita pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Tomang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini kamu ditemenin sama Jessica nih, edisi Spada di tanggal 17 Mei 2026. Dan Spada kali ini bersama dengan aku, Jessica, yang pastinya akan memberikan informasi menarik serta fakta-fakta unik juga nih, teman Pro 2. Dan pastinya akan ada lagu pilihan juga nih buat nemenin pagi hari kamu. Makanya penasaran banget kan, teman Pro 2? Tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Diego.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Sungai Liat.
10: Pancasila.
11: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh

0: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2026 mendatang. Diproduksi MD Picture, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Produser Manoj Punjabi mengatakan, tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utamanya. Children of Heaven versi Indonesia tetap mengikuti kisah kakak dan adik dari keluarga sederhana yakni Ali dan Zara yang harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa bersekolah. Tokoh Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Zahra dimainkan oleh Humaira Zahra. Namun berbeda dari versi Iran, Hanum memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini terasa lebih ringan dan komunikatif. Salah satu warna baru dah hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Muhadli Ako. Dalam film, tokoh tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika, diantaranya Dodit Mulyanto, Benediktus Siregar, Oki Rengga, dan Loloks. Selain menghadirkan humor, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi digambarkan pekerja keras demi keluarganya. Sementara hubungan Ali dan Zahra diperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Manoj juga mengungkapkan bahwa versi Indonesia menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibanding film asingnya. Sekian info Pro 2.

0: Oh, es. Nak mana, Bo Es?
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penen palak ku ne, mai.
0: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat kini ne. Oh, menak ya, Pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pok berisi, biar usaha Pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pada selamat pagi teman produa.
4: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana hari ini? Kamu mau ngapain teman Pro 2? Dan aku harap hari ini menjadi hari yang sangat baik ya buat kamu ya. Apalagi kalau kamu yang ingin menikmati hari terakhir long weekend nih ya teman Pro 2 ya, bertepatan di hari Minggu ini ya, 17 Mei 2026. Dan kira-kira gimana nih kemarin long weekend nih kalian teman Pro 2? Apakah kalian liburan atau di rumah aja atau masih kerja nih kayak Jessica ya teman Pro 2 ya. But it's okay ya teman-teman ya, gak apa-apa banget, yang penting kita tetap beraktivitas dengan sangat baik ya setiap harinya dan bisa produktif gitu ya. Jangan sampai event kita ini libur gitu ya, pastinya malah jadi ajang males-malesan. Duh, itu gak enak banget gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kali ini Jessica nemenin kamu di Spada ya sampai jam 10 nih teman Pro 2. Dan aku juga pastinya mau ngasih informasi menarik gitu ya, apalagi edisi hari ini ya, Minggu 17 Mei 2026 ini juga bertepatan dengan Hari Buku Nasional nih teman Pro 2. Dan juga Hari Perpustakaan Nasional ke-46. Keren ya teman Pro 2 ya. Sebuah momen yang penting banget nih untuk kembali mengingat bahwa buku ini bukan hanya kumpulan halaman ya, tetapi jendela yang bisa membuka wawasan dan juga memperluas cara pandang kita terhadap dunia teman Pro 2. Nah, di era digital kayak sekarang ini ya teman Pro 2 ya, biasanya membaca ini memang mengalami perubahan gitu ya. Kalau dulu orang ini identik baca buku itu di perpustakaan atau di toko buku, atau dulu tuh kayak ada kedai-kedai buku gitu gak sih teman Pro 2. Nah, sekarang ini banyak banget nih anak muda yang mulai bergeser gitu ya ke arah yang lebih digital nih. Biasanya menikmati bacaan lewat e-book gitu ya teman Pro 2, baik e-book, artikel digital, terus juga audiobook gitu ya. Sekarang tuh udah serba ada semuanya teman Pro 2. Nah, yang paling penting sebenarnya ini bukan medianya ya, melainkan budaya literasi yang tetap hidup dan tak lekang oleh waktu gitu gak sih? Malah sekarang malah lebih canggih gitu ya Taman Pradua ya. Nah menariknya juga generasi muda saat ini ya, apalagi Gen Z nih, mulai kembali lagi dekat dengan dunia membaca lewat tren-tren baru di media sosial. Ada yang buat konten review buku, ada yang berbagi rekomendasi novel gitu ya, sampai ada yang buat komunitas membaca gitu Taman Pradua. Pasti jadi seru gak sih kalau ada komunitasnya gitu ya. Nah ini jadi bukti gitu ya bahwa buku ini gak dianggap menjadi hal yang membosankan gitu ya, dalam tanda kutip ya Taman Pradua ya, tapi justru bisa menjadi bagian dari lifestyle yang keren, kreatif gitu ya, ala anak muda banget gitu. Nah gak ngomongin tentang itu aja ya Taman Pradua ya, perpustakaan pun sekarang nih jadi tempat yang upgrade banget ya Taman Pradua ya. Kalau dulu mungkin ya identik dengan tempat yang sunyi, kaku gitu ya. Banyak perpustakaan modern yang menghadirkan ruang nyaman, fasilitas digital, bahkan area open space yang untuk diskusi itu juga banyak gitu ya Taman Pradua ya. Dan sekarang tuh banyak banget perpustakaan yang dikemas juga bareng sama kafe gitu ya Taman Pradua. Jadi nongkrong sambil baca buku itu udah gampang banget. Dan bahkan sekarang di kafe-kafe pun udah banyak yang nyediain buku-buku bacaan gitu ya Taman Pradua ya. Nah ini berarti artinya nih dimanapun tempat itu menjadi open space yang bagus gitu ya, untuk kita memanfaatkan dengan baik, baik untuk membaca buku atau mungkin juga mereview dari buku tersebut gitu ya Taman Pradua ya. Dah, dari membaca ini kita bisa ngenalin banyak hal ya Taman Pradua. Buku itu bisa membawa kita memahami sejarah, budaya, teknologi, hingga pengalaman hidup orang lain gitu ya, lewat biografi gitu misalnya. Nah, tanpa harus kita itu pergi jauh untuk belajar gitu ya. Misal mau belajar sejarah tentang kota Jakarta, kita gak perlu datang ke Jakarta langsung gitu ya. Kita bisa baca buku tentang sejarah kota Jakarta, atau mungkin dengan banyak hal ya Taman Pradua ya, yang bisa kita literasiin bareng gitu. Nah, disinilah ya bukti nyata nih bahwa kita ini bisa belajar gitu ya, dimana saja, kapan saja, melalui buku gitu ya Taman Pradua. Maka di Hari Buku Nasional dan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-46 ini, berarti kita kayak coba deh kita refleksi bareng gitu ya teman-teman Pradua ya. Kita mulai lagi kebiasaan membaca, dan tidak perlu langsung buku yang berat ya teman Pradua. Bisa dimulai dari topik yang kita suka gitu ya, novel ringan gitu ya. Mungkin novel cinta-cintaan kan ringan banget ya teman Pradua ya. Nah mungkin novel ringan, biografi tokoh yang menurut kita inspiratif gitu ya, atau buku pengalaman diri gitu teman Pradua. Salah satu karena ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin bisa meningkatkan mood kita, terus juga pastinya daya tangkap kita gitu juga gitu ya Taman Pradua ya. Karena ini bisa, satu buku aja bisa membuka banyak kemungkinan baru dalam kehidupan kita pastinya. Dan tetap bersama dengan Pradua FM ya Taman Pradua ya. Nanti kita bakal lanjut nih ngobrolin tentang hari-hari ini ya Taman Pradua ya. Dan pastinya aku juga gak lupa banget ya buat ngingetin kamu untuk mungkin karena ini masih pagi ya Taman Pradua ya, semoga kamu ini semangat hari ini ya, jangan lupa untuk tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia selalu ya Taman Pradua ya. Jangan sampai kita ini jadi sedih hari ini ya, meskipun cuacanya nih ya agak mendung-mendung gitu ya Taman Pradua ya. Aku harap cuaca mendung ini gak mengurangi niat untuk kalian untuk bersemangat hari ini ya Taman Pradua ya, stay produktif gitu ya. Nah ini juga aku bakal puterin nih lagu dari Adhikara, Katakan Saja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi ya di Pro 2 FM bareng sama Jessica. Dan kembali lagi kita bahas dari peringatan yang ada di hari ini ya teman Pro 2 ya. Minggu 17 Mei 2026 nih, ada Hari Hipertensi Sedunia ke-20 nih teman Pro 2. Selain memperingati Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan ya teman Pro 2 ya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia ke-20 tahun. Dan peringatan ini menjadi pengingat nih, penting banget ya bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering banget dianggap sepele gitu ya teman Pro 2 ya. Karena banyak orang yang mengira hipertensi ini hanya dialami oleh orang-orang usia lanjut gitu ya. Padahal sekarang lifestyle modern anak muda ini nih yang mulai rentang mengalami tekanan darah tinggi loh teman Pro 2 ya. Kurang tidur, stres, konsumsi makanan tinggi garam, jarang olahraga, hingga duduk terlalu lama, ini juga menjadi faktor yang sering banget tidak disadari gitu ya. Apalagi sekarang Gen Z ini dikit-dikit ngopi ya teman Pro 2 ya, ini juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Nah, hipertensi sendiri juga sering disebut sebagai silent killer ya, atau pembunuh diam-diam nih. Karena dalam banyak kasus penderitanya ini tidak merasakan gejala yang berarti gitu ya. Namun jika dibiarkan, hipertensi bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti stroke, gangguan jantung, hingga kerusakan ginjal, teman Pro 2. Nah, karena dari itu ya penting banget untuk mulai menjaga pola hidup sehat, terus juga banyak perbanyak olahraga, perbanyak gerak gitu ya teman Pro 2 ya. Sejak sekarang gitu ya. Karena langkah kecil gitu ya seperti mengurangi makanan instan, terus juga memperbanyak minum air putih, rutin bergerak dan mengatur waktu istirahat ini juga yang cukup gitu ya. Ini sangat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil gitu. Nah, kesehatan mental juga punya pengaruh besar terhadap tekanan darah nih teman Pro 2. Saat stres berlebihan, tubuh akan bekerja lebih keras dan tekanan darah bisa meningkat. Maka penting nih untuk punya cara sehat untuk dalam mengelola stres gitu ya. Bisa lewat olahraga, mendengarkan musik, membaca buku, ngobrol dengan teman, atau melakukan hobi yang kamu sukai gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting dalam hobi itu juga kamu bisa bergerak, kamu juga seneng gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, selain itu, jangan takut untuk rutin mengecek kesehatan gitu ya. Sekarang nih pemeriksaan tekanan darah ini sudah mulai dilakukan di puskesmas, klinik, bahkan beberapa tempat umum gitu ya. Semakin cepat mengetahui kondisi tubuh, maka semakin baik juga nih langkah pencegahannya atau pemperadua. Jadi, Hari Hipertensi Sedunia ini bisa mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya saat sakit ya, teman pemperadua. Ya. Tetapi coba yuk kita mulai dari kebiasaan kecil setiap hari gitu ya. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita tetap produktif, kreatif dan juga menikmati aktivitas dengan lebih maksimal pastinya. Dan masih bersama dengan Jessica ya di Pro 2 FM RRI Sungai Liat nih teman Pro 2. Nanti kita akan nyambung lagi ya teman Pro 2 ya untuk membahas peringatan hari ini ya. Hari tanggal 17 Mei 2026 ada peringatan hari apa aja gitu ya. Dan masih bersama dengan aku mau puterin dulu nih lagu dari Tulus 17.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan untuk Pro 2 kita di penghujung segmen pada part 1 hari ini ya. Dan untuk pembahasan kita ya masih di topik mengenai Hari Buku Nasional, Hari Perpustakaan Nasional, dan Hari Hipertensi Sedunia nih yang kita rayakan bersama di hari ini tepat pada Minggu 17 Mei 2026. Dan teman Pro 2 ya, kita memang sudah berada di akhir segmen gitu ya. Kalau dipikir-pikir nih, tadi kita udah ngobrolin Hari Buku Nasional, Hari Hipertensi Sedunia, dan Hari Perpustakaan juga nih, sebenarnya punya pesan yang saling berkaitan gitu ya, yaitu tentang membangun kualitas hidup yang lebih baik gitu. Nah, membaca buku ini bisa membantu kita menambah pengetahuan termasuk juga soal kesehatan. Nah, dari literasi yang baik, masyarakat jadi lebih paham pentingnya menjaga pola makan, mengelola stres, dan juga menerapkan gaya hidup sehat gitu ya teman Pro 2. Jadi semakin penting banget gitu ya meningkatkan minat baca kita, dan ini juga pastinya semakin besar juga peluang masyarakat untuk memiliki kesadaran kesehatan yang baik gitu. Dan di tengah derasnya informasi media sosial, kemampuan membaca dan memahami informasi juga sangat penting supaya kita tidak mudah percaya oleh hoax gitu ya, dan termasuk hoax kesehatan. Karena itu juga budaya literasi ini harus tetap diperkuat gitu ya, terutama di kalangan generasi muda gitu teman Pro 2. Jangan sampai generasi muda malah yang gampang ketipu sama hoax-hoax yang ada di media sosial sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, sekarang nih juga sudah banyak banget buku dan juga konten edukatif yang dikemas lebih ringan dan menarik gitu ya teman Pro 2 ya. Mulai dari buku motivasi, buku kesehatan mental, buku olahraga, sampai pengembangan diri gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita sendiri nih mau meluangkan waktu beberapa menit setiap harinya untuk membaca dan belajar hal baru gitu teman Pro 2. Karena selain sehat secara fisik, membaca ini juga bisa membantu kesehatan mental kamu ya. Banyak penelitian menyebutkan bahwa membaca dapat membantu tubuh ini jadi lebih rileks, mengurangi stres, dan juga meningkatkan fokus gitu ya. Jadi membaca bukan cuma menambah ilmu, tetapi juga bisa menjadi bentuk self healing yang positif gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, momen hari ini juga mengingatkan kita bahwa masa depan yang baik dibangun dari dua hal yang penting, yakni pikiran yang terus belajar dan tubuh yang harus tetap dijaga kesehatannya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena ketika keduanya berjalan seimbang, kita bisa menjadi generasi yang lebih produktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman kedepannya. Nah, akhir kata ya, selamat memperingati Hari Buku Nasional dan HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-46 tahun ini ya teman Pro 2 ya. Serta selamat Hari Hipertensi Sedunia ke-20 tahun. Yuk kita biasain membaca, hidup sehat, dan terus menjadi pribadi yang berkembang setiap harinya. Ayo teman Pro 2, kita tetap menjadi anak-anak generasi muda yang melek gitu ya dengan perkembangan zaman, dengan kesehatan, dengan pengembangan diri kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu juga nih, Jessica masih bersama dengan kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi aku gak pergi kemana-mana nih ya, tapi nanti di jam 7 nih kita ada special segment spada nih. Kita bakal ada ngobrol bareng sama Muhammad Al-Nur nih, yang ini dia juga merupakan LPDP awardee di University of Washington nih teman Pro 2. Dan kita bakal bahas LPDP seperti apa dan juga kuliah di Amerika tuh kayak gimana gitu ya. Nah, maka dari itu tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.